0: Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
3: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priyautama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Priyautama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
4: Laut Pasifik sama laut Jepang itu sama dengan biasa di Selat Sunda itu kan berhubungan dengan laut Jawa sama Samudra Hindia. Kondisinya kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
3: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
5: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya? Menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
3: Seperti diketahui KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
2: Kereta api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
7: Direktur Utama Kereta Api Indonesia Dirut KAI, Bobby Rashidin mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
6: Experience-nya, pengalaman yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta. Ya. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua sekolahnya itu udah Indonesia banget, Nusantara banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer gitu.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
8: Tidak sudah menyampaikan. Cara satu juga nanti itu VIP tamu negara. Tamu negara ini kan sekarang kelompok keliling Indonesia ini moda transportasi masih dengan negara. Belum punya data yang representatif. Nah saya rasa di sini soal tamu negara kita bisa memperkenalkan wastra Nusantara, budaya kita, kulinernya dan sebagainya melalui kereta Nusantara Explorer. Jadi nanti mas segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan, satu lagi yang dengan pihak swasta.
7: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
2: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Syandi melaporkan selengkapnya.
9: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
10: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tambah teman-teman saudara juga kita nggak bisa berapa-apa.

0: tiba. Jadi tadi malam sebenarnya. Dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1000 meter kubik atau 1000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke Imam Bonjol.
1: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
2: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang di Imam Bonjol itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
1: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syahrul Sani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
4: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
5: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali, tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
4: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
6: Di tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
4: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami

0: Kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
1: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmandani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
1: Luar biasa sekali, alhamdulillah. Dari awal kedatangan kami, hari pertama kami ke Semarang, alhamdulillah berjalan lancar semuanya sampai selesainya lomba bakmil hari ini. Alhamdulillah dapat hasil yang baik, ikut dengan baik sekali, masya Allah.
2: Kemudian dari fasilitas transportasi juga alhamdulillah ya enak.
1: Semarang keren,
3: ya. Kuliner Jawa Tengah.
0: Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQI Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQI Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQI Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQI berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu menggetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
4: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan. Dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQI Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Taj Yassin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila, Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Taj Yassin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Taj Yassin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
5: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Intretan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Allah Bapa yang Maha Murah, ajarilah kami untuk memahami jalan dan tata kebijaksanaan-Mu. Semoga kami yakin bahwa Engkau mencintai semua orang dari segala zaman dan menghendaki agar kami bersatu dalam cinta kasih dan mengenyahkan segala sikap diri hati. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin.

Bacaan dari Kitab Yesaya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah, ia kembali kepada Allah kita. Maka Tuhan akan mengasihaninya. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah kemenangan. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kamu, lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Maka hendaklah hidupmu berpandan dengan Injil Kristus.

Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi, dan dilihatnya ada orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama, mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar saja. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun anggur itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami, yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir." Demikian.

Pastor Rocky Wawor, Ibu Bapak, orang-orang muda, adik-adik, saudara-saudari sekalian, selamat pagi dan salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kira kita sepakat kalau saya mengatakan bahwa dalam hidup kita, kita pernah mengungkapkan satu hal ini. Kenapa harus dia dan bukan saya? Siapa kong dia, bukan kita. Nah, itu lain kali pernah kita ungkapkan. Dengan rupa-rupa dinamika dan pengalaman hidup kita. Saya aktif di gereja, di wilayah rohani, kelompok kategorial. Tetapi, mengapa orang lain yang tidak aktif sepertinya hidupnya lebih baik dari saya? Saya sudah lama aktif di gereja. Ada yang baru datang, tiba-tiba diberi kepercayaan dalam pelayanan. Kenapa dia bukan saya? Saya berusaha hidup baik, tetapi persoalan silih berganti menghampiri hidup saya. Atau mungkin di keluarga ada orang yang merasa bahwa sebagai anak saya banyak berkorban. Saya berusaha hidup sesuai dengan yang diminta orang tua. Tapi sepertinya saya tidak diperhatikan. Kenapa harus dia dan bukan saya? Saudara-saudari, tanpa sadar kita sering mengukur jasa-jasa kita seperti membawa kalkulator di hadapan Tuhan. Kita menghitung pengorbanan, kita menghitung pelayanan, apa yang baik yang sudah kita lakukan dalam hidup. Persis itulah problem yang dihadapi oleh para pekerja yang kita dengarkan dalam kisah Injil hari ini. Ada seorang pemilik kebun anggur yang kemudian mengundang orang-orang untuk datang bekerja di kebun anggurnya dan sepakat satu hari satu dinar. Berapa jam satu hari kita tidak tahu. Kalau ukuran di sini, satu hari orang bekerja kurang lebih 8 jam. Ada yang datang pagi hari, ada yang datang jam 12, ada yang jam 3 sore, ada yang jam 5 sore. Dan mereka bekerja di tempat yang sama, di kebun anggur yang sama, dengan tuan yang sama. Dan di awal sudah sepakat, satu hari, satu dinar. Clear, tidak ada nego-nego yang lain. Tetapi kemudian tiba saatnya mereka menerima upah, lalu yang masuk pertama kemudian komplain, mengeluh, protes. Mengapa yang datang jam 5 sore bekerja satu jam disamakan dengan kami yang pagi-pagi bekerja 8 jam? Apakah ini adil? Bukankah sungguh tidak adil? Dan saya kira secara manusiawi dalam ukuran kita juga, kita akan seperti keluhan mereka. Ini kurang adil. Tidak adil. Dalam pikiran, dalam pengalaman kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, tetapi pemilik kebun anggur sebenarnya tidak mengurangi hak mereka. Karena ia memberikan seperti perjanjian dan kesepakatan. Satu hari, satu dinar. Dan diberi
upaya yang sama. Persoalannya bukan pemilik kebun anggur tidak adil, tetapi persoalannya adalah mereka tidak sanggup melihat kemurahan hati, kebaikan hati dari pemilik kebun anggur itu kepada teman-teman mereka yang lain yang juga memerlukan pekerjaan dan kemudian menerima upah yang sama. Dan karena itulah pemilik kebun anggur itu di akhir Injil mengatakan, iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saudara-saudari yang baik, dalam hal keselamatan kekal, Allah Bapa kita ingin supaya semua anak-anak-Nya dipanggil, dihimpun, masuk dalam keselamatan kekal. Semua diperkenankan untuk ambil bagian, tidak masalah siapa yang lebih dahulu datang, siapa yang terakhir. Semua diundang, diberi tempat yang sama. Ingatlah dalam perjanjian lama ada kisah Nabi Nuh. Ketika air bah akan datang, kijang dan harimau yang berlari dengan cepat dan keong yang berjalan perlahan-lahan, semua ditunggu masuk dalam bahtera yang sama sebelum air bah datang. Betapa bahagianya hidup kita kalau bersama-sama kita juga boleh masuk dalam satu bahtera yang sama, berjalan bersama, bersinode untuk masuk dalam kerajaan surga. Entah kita yang hidup sekarang, atau para pendahulu kita, atau anak cucu selanjutnya, semua diundang masuk dalam kerajaan Allah, karena Allah sungguh-sungguh murah hati untuk kita semua. Saudara-saudari yang baik, kadang-kadang persoalan hidup kita bukan karena kekurangan berkat Tuhan. Sebenarnya ada banyak berkat yang kita terima. Seringkali yang kurang adalah kita tidak mampu mensyukuri berkat yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Karena ada satu pepatah yang mengatakan, the secret of life is not to have everything we want, but to offer thanks to everything we have. Ya? Jadi rahasia hidup sebenarnya bukan memiliki semua yang kita mau, tapi mensyukuri apa yang ada yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebenarnya menerima banyak berkat. Kita masih diberi kehidupan, kita mempunyai keluarga yang mengasihi kita, kita mempunyai pekerjaan, mempunyai karir, diberi kesempatan untuk melayani. Tetapi tiba-tiba semua itu terasa kecil kalau kita mulai membanding-bandingkan dengan berkat dan kehidupan yang diterima oleh orang lain. Kita kehilangan sukacita bukan karena tidak diberkati, tetapi karena terlalu sibuk menghitung berkat orang lain. Ada tetangga yang membeli mobil baru, kita yang gelisah dan ngegas. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Orang lain mendapat jabatan, kita mulai bertanya-tanya, koneksinya dari mana? Siapa yang membantu dia? Orang lain mendapat kepercayaan dalam gereja, dalam tugas, kita merasa kurang dihargai dan kurang dilibatkan. Padahal berkat yang diterima orang lain juga tidak mengurangi berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena matahari yang sama yang terbit dan menyinari rumah orang lain, juga matahari yang sama terbit dan menyinari rumah kita semua. Berkat yang sama kita terima dan semua itu kita syukuri tanpa membanding-bandingkan dengan berkat yang diterima orang lain. Karena itu saudara-saudari yang baik, bacaan pertama hari ini, kitab Nabi Yesaya
mengajarkan kepada kita semua untuk mengerti apa yang dimaksudkan Injil hari ini. Bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Kita berpikir dengan ukuran manusia. Manusia bertanya, berapa jasamu? Berapa yang kau berikan? Tuhan bertanya, maukah dan bersyukurkah engkau atas berkat yang kuberikan kepadamu? Saudara-saudari yang baik, bacaan-bacaan hari ini saya kira sangat relevan dengan kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan sebagai umat di tengah-tengah gereja. Kadang-kadang kita berpikir, saya puluhan tahun menjadi pengurus di paroki. Saya membangun kelompok ini. Saya yang kemudian menghidupkan kelompok ini. Saya yang berjasa untuk ini, itu dalam gereja. Saya yang kemudian berkorban banyak hal. Tetapi semua pengorbanan itu tentu berharga. Tetapi kita perlu berhati-hati, jangan sampai lamanya pelayanan kita merasa kita lebih berharga dan berhak daripada orang lain. Maka pada saat ada orang baru yang datang, sambutlah dia. Ketika ada orang muda yang mulai terlibat dalam pelayanan di gereja, dukung, support. Pada saat ada orang yang telah jauh dari gereja, mulai mendekat, mulai aktif, rangkul. Jangan mengungkit-ungkit masa lalunya. Ketika ada orang melakukan kesalahan di masa lalu, bantu dia buka pintu untuk bertobat dan masuk dalam persaudaraan dengan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Tuhan mengajak kita semua untuk melakukan hal-hal yang sederhana dalam hidup. Simpan kalkulator kita yang sering mengukur semua hal yang kita buat menurut ukuran kita sendiri. Berhentilah menghitung, saya sudah memberi berapa, saya sudah bekerja berapa lama, saya sudah melayani berapa lama, kenapa dia dan bukan saya? Mulailah dengan pertanyaan, Tuhan, setelah semua kebaikan yang Engkau berikan kepadamu, apalagi yang dapat kulakukan bagimu dan bagi sesama untuk kebaikan mereka. Kalau kita dipanggil sejak awal, bersyukurlah. Kalau kita dipanggil kemudian pada siang hari, bersyukurlah. Kalau kelak kita baru datang sore hari untuk terlibat, jangan takut. Yang terpenting adalah kita memberi diri dalam pelayanan tanpa mengukur seberapa banyak yang sudah kita berikan, tetapi bertanya apa yang boleh dan bagus kita berikan dalam pelayanan kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Semoga demikian. Amin.

Mari kita membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya akan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan.

bagi para karyawan. Semoga Allah Bapa menghibur dan memberkati para karyawan yang dengan tekun dan penuh pengabdian melayani keperluan masyarakat.

bagi orang-orang sakit dan jompo di rumah-rumah khusus atau rumah mereka sendiri. Semoga Allah Bapa yang Maha Kasih menghibur mereka yang sakit dan jompo dengan perawatan yang memadai dan penuh kasih sayang.

intensi misa kita berdoa dan bersyukur bersama dengan Ibu Heidi Tumbelaka yang merayakan hari ulang tahun ke-53 pada tanggal 20 September. Semoga Tuhan menganugerahkan kepadanya kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan dalam kehidupan bersama dengan keluarganya. Kita bersyukur bersama keluarga Payendong Niki Julu atas hari ulang tahun pernikahan yang ke-27 pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur atas kesetiaan mereka membangun hidup keluarga Katolik yang sejati. Terima kasih atas kesetiaan mendampingi mereka dan kami mohon agar mereka tetap setia satu sama lain, mengalami kebahagiaan dalam hidup dan memberi kesaksian bahwa apa yang kau persatukan tidak boleh diceraikan manusia. Kita berdoa bersama keluarga Poleangan Pangkei, istri dan anak, untuk suami Justus Poldam Niko Poleangan yang meninggal 21 hari yang lalu, tanggal 30 Agustus. Semoga Tuhan mengampuni segala dosanya dan memperkenankan dia kini berbahagia abadi dalam kehidupan kekal dalam persekutuan para kudus.

Allah Bapa kami di surga, dengan bantuan rahmat-Mu kami ingin berkembang dalam tubuh mistik Yesus Putra-Mu. Kabulkanlah doa-doa kami ini, Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami persembahkan hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami persembahkan hasil dari pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.

Berdoalah saudara-saudari supaya dua-dua kita, intensi kita hari ini bersama dengan persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Ialah bersama persembahan roti dan anggur ini kami unjukkan kepadamu doa-doa kami. Kami mohon semoga kami senantiasa hidup dalam keadilan, kedamaian, dan cinta kasih kepada sesama dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

Dua syukur agung yang ketiga. Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang mulia dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan rohmu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putramu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa, lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku.

0: Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur.
1: Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah, agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami.
0: Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih. Bersama hambamu Paus kami Leo ke-14, uskup kami Benediktus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan selamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.

Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Marilah berdoa. Ialah kami bersyukur karena putramu telah menunjukkan kepada kami keadilan dan cinta kasih yang sejati. Semoga dengan rahmat sakramen Ekaristi ini, kami dimampukan untuk bersama-sama mewujudkan keadilan, kedamaian, dan cinta kasih dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk. Beberapa informasi menegaskan yang sudah tertulis dalam warta liturgi ini, khususnya untuk persiapan calon komuni pertama pada hari Kamis jam 3 sore, dan kemudian untuk acara sekami di Kompleks Persekolahan Bumi Beringin untuk anak-anak SD kelas 4 sampai dengan kelas 3 SMP untuk kegiatan yang dimaksud. Mohon difasilitasi oleh ketua-ketua wilayah rohani. Selanjutnya kepada semua petugas liturgi hari ini, saya menyampaikan terima kasih kepada kor dari Rayon 2, kepada organis, kepada para lektor dan pemazmur, animator dan para misdinar. Secara khusus disampaikan terima kasih pada hari ini bersama dengan kita hadir Pastor Rocky Wawor MSC. Dia bilang dia ditabiskan 2019 di gereja ini dan baru sekarang boleh hadir lagi di sini. Kehadiran dia juga dalam kaitan dengan kehadiran dari saudari kita yang terkasih yang tadi membawakan mazmur dengan sangat bagus. Saudari kita Siska Saras yang kita tahu hadir juga di Manado dalam rangka promosi film Kuasa Gelap. Ya. Ini yang menyanyi tadi itulah pemeran utama wanita sebagai suster. Ya, saudari Siska bisa berdiri. Boleh menghadap ke umat. Terima kasih telah hadir dan telah membawakan mazmur. Menegaskan lagi bahwa pelayanan di tempat lain, kesibukan dalam bidang film tidak menghalangi pelayanan di tengah-tengah gereja. Mantap. Ya, profesiat. Juga Pastor Rocky saya tahu terlibat juga dalam pembuatan film ini. Karena dia juga sementara, atau sekelar? Sementara. Tahun depan selesai studi khusus tentang perfilman. Bidang apa saya tidak tahu. Orang kan awam kasihan toh. Tapi dia studi dalam bidang perfilman dan terlibat aktif dalam pembuatan film yang tadi malam tayang di Mantos ya. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran, menginspirasi juga anak-anak muda di katedral, bukan cuma memberi diri dalam karir tapi juga memberi diri dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Terima kasih juga kepada seluruh umat yang hadir pada hari ini, misa yang kedua ini, menginspirasi kita untuk tidak menghitung-hitung jasa dan pelayanan, tetapi bersyukur atas karunia yang Tuhan berikan, dan kita teruskan berkat itu kepada banyak orang. Untuk itu, mari kita berdiri, mohon berkat Tuhan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang tetap menikmati suasana siang hari ini bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di hari Minggu ini 20 September 2026. Saya Iken Rasono Momoya bersama Anda hingga di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah menemani suasana siang hari ini yang memang masih cukup panas. Tetap bersabar dan pastikan tetap menjaga stamina di masa El Nino ini dan di masa-masa yang kering ini dan panas ya. Tetap semangat untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kemudian selanjutnya ada Niko Nyoto Raharjo dengan Ujilah Aku Tuhan.

Ya, pendengar Pas Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian kidung pujian dari Dewi Gunda sujud ke altarnya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda pendengar yang baru selesai dengan ibadah Minggu. Salam kasih, salam bahagia untuk Anda, sukacita dari Tuhan mewarnai suasana kehidupan Anda. Dan kidung pujian selanjutnya, sekalipun aku dalam lembah kelam. Aku

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, demikian Mita Talahatu dengan Indah pada waktunya. Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di mana saja berada. Anda menikmati suasana hari Minggu yang menyenangkan ini. Dan kirim pujian selanjutnya, aku berbahagia dari Brewery PS5.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian kirim-kirim pujian yang sudah kami hadirkan untuk Anda di suasana Minggu hari ini, 20 September 2026. Kasih Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita semua. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Manado siang hari ini.

0: rri.co.id
1: rri.co.id Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id.
2: Duh, bukan main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
3: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
4: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
2: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
4: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
5: Sudah. Cintan baku ambek wa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

0: lihat sapana pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, kita cari yang lain.
0: Kalep-kalep, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk-tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Iya, pendengar Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Saya Misim Rangkir, kaos seputih melati yang sudah hadir untuk Anda. Dan pendengar Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah kepulauan mendapat perhatian melalui sinergi Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpol Airut Polda Sulawesi Utara bersama PDAM Wanua Wenang Kota Manado. Dan sebanyak 64 ribu liter air bersih didistribusikan kepada masyarakat di Pulau Manado Tua dan Pulau Siladen. Bantuan tersebut diangkut menggunakan sarana transportasi laut dari pelabuhan KSOP Manado menuju wilayah kepulauan di hari Kamis 17 September 2026. Penyaluran dilakukan sebagai bentuk respons terhadap meningkatnya kebutuhan air bersih masyarakat di tengah kondisi cuaca panas yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Dan Direktur Polairut Polda Sulut, Kombes Pol Bayu Aji Yuda Prajas mengatakan, masyarakat di Pulau Manado Tua dan Siladen memiliki kebutuhan air bersih yang cukup tinggi. Karakteristik wilayah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Jarak dari daratan utama serta ketergantungan terhadap transportasi laut membuat distribusi bantuan membutuhkan koordinasi dan dukungan berbagai pihak. Dan melalui keterlibatan Polairut, distribusi bantuan dapat dilakukan menggunakan jalur laut sekaligus menunjukkan peran kepolisian dalam mendukung pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan kepulauan. Sementara itu, menurut Direktur Utama PDAM Wanua Wenang Kota Manado, Meki Talimuna, penyaluran air bersih tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah Kota Manado terhadap masyarakat yang membutuhkan. Air bersih yang disalurkan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari kebutuhan rumah tangga, memasak, kebersihan, hingga kebutuhan sehari-hari lainnya. Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah daerah dan instansi terkait, di antaranya BPBD Kota Manado, Kecamatan Bunaken Kepulauan, serta Basarnas Sulawesi Utara. Sinergi lintas sektor ini menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan dan bantuan dapat menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan. Selain

membantu kebutuhan warga dalam kondisi saat ini, koordinasi antar lembaga juga diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Demikian pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, informasi untuk Anda dan tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, berkat Pro 1 kanal informasi dan inspirasi demikian guys ya. Aku harus sendiri sudah hadir untuk Anda. Dan ya, saat ini waktu di studio kami pukul 11.43 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami sampaikan informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, oke. Dari Minahasa Tenggara, kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara terus mendorong optimalisasi pemanfaatan kekayaan intelektual atau KI sebagai bagian dari pengembangan potensi ekonomi daerah. Salah satunya melalui kegiatan pemanfaatan indikasi geografis atau IG terdaftar Salak Pangu di Kabupaten Minahasa Tenggara yang dilaksanakan pada 16-17 September 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Lita Eva Ondang bersama tim Bidang Kekayaan Intelektual. Kegiatan difokuskan pada pembuatan video indikasi geografis Salak Pangu sebagai media informasi, edukasi sekaligus promosi untuk memperkenalkan keunikan dan potensi Salak Pangu kepada masyarakat secara lebih luas. Dan dalam pelaksananya tim bidang KI mendapatkan sambutan dari penyuluh pertanian ahli muda Titi Kanonang bersama anggota masyarakat perlindungan indikasi geografis MPIG Salak Pangu. Kehadiran MPIG menjadi bagian penting dalam memberikan informasi mengenai karakteristik Salak Pangu serta upaya masyarakat dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan produk yang telah memperoleh perlindungan indikasi geografis. Proses pembuatan video turut mengabadikan Salak Pangu beserta lingkungan produksinya mulai dari kondisi lahan, proses budidaya, hingga aktivitas masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan produk. Dokumentasi tersebut diharapkan mampu menggambarkan keterkaitan antara produk, kondisi geografis, serta masyarakat yang menjadi bagian dari keberadaan Salak Pangu. Melalui kegiatan ini, kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara tidak hanya menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, tetapi juga mendorong agar perlindungan tersebut diikuti dengan pemanfaatan yang memberikan nilai tambah. Indikasi geografis dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat identitas produk daerah sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi masyarakat. Pembuatan video Salak Pangu juga menjadi langkah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai pentingnya menjaga kualitas, karakteristik, serta keberlanjutan produk indikasi geografis. Media visual tersebut nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi untuk memperkenalkan Salak Pangu sebagai salah satu potensi unggulan Kabupaten Minahasa Tenggara. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: engkau.
1: Iya, pendengar persatukan dan informasi dan inspirasi, kita tinggalkan tetap cinta dari Lang Lang Buana. Kita jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga.

Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pebalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games IC Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Whip to the far side and Arsenal could be away here. Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Charalampos Koskolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special one. Not only
2: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
4: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
2: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan, disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin, sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menepati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti, di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki, mengatakan penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Tapi sekalian, Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naru Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘 해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, pertama, pemain-pemainnya sangat baik, dan sampai akhir tidak fokus. Saya ingin mengucapkan terima kasih
3: kepada mereka. Para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan. Sangat bekerja keras dan bagus. Jadi, konsen ingin memuji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini ya, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol, dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Sementara itu Bhayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas IZN Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
1: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alan Onima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bhayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alan Onima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
2: So we got both objectives. We are happy with the result.
3: Of course, dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 permainan lebih banyak di tengah.
1: Sementara itu, pemain Bhayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus

0: disebutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
1: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini yaitu 3 poin, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini, dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
0: Dede berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk

0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persebaya Surabaya harus berbagi satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak satu gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak pojok dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan satu poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
2: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan satu poin ini. Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan keempat. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hair Rani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah pas hasil hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam Olahraga.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Dinamika Olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta, dan kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado siang hari ini. Pukul 12.30 menit waktu Indonesia Tengah, dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi siang hari ini. Pendengar, saya Ike Darsono Momoya masih tetap bersama Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi Yuda. Kasih jangan kau pergi, sudah hadir untuk Anda. Dan ya, masih dengan RRI Fest 2026 yang masih lanjut dan makin istimewa setelah sukses dengan rangkaian kegiatan donor darah dan bazar UMKM di tanggal 17-18 September kemarin. Kini saatnya kita menyambut puncak acara yang tidak kalah meriah. Catat tanggalnya ya, hari Sabtu 26 September 2026 akan ada aksi jaga pantai, lomba yel-yel, cosplay, announcer challenge, dance competition, serta vlog competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Tidak ketinggalan dimeriahkan juga oleh penampilan spesial dari Eina Kawatak yang siap menghibur pendengar setia Pro 1 Manado. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis. Semua rangkaian kegiatan ini terselenggara berkat dukungan sponsor Bank Indonesia, Perwakilan Sulut, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusa Daya UP Sulawesi 1, Grand Luli Manado, dan Trijaya Motor Sambrat. Serta turut didukung oleh Teh Tong Chi, Pertamina Patraniaga Sulawesi, Extra Joss Ultimate, Icitan, dan HZO. Bersama dukungan instansi PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, DLH, BPBD, dan PBSI. Informasi lengkap perlombaan silakan hubungi Vika di nomor 081286866033 atau kunjungi akun Instagram dan TikTok resmi @RRI_Manado dan @Pro1Manado. Sampai jumpa di RRI Fest 2026. Oke, selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar foto di media sosial TikTok atas nampakan Bank Indonesia BI dalam postingan disertakan tautan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan dari Bank Indonesia untuk masyarakat Indonesia. Dilansir dari komdigi.go.id, postingan diunggah oleh salah satu akun TikTok. Dalam unggahan terdapat narasi bisa mendapatkan bantuan hanya dengan klik tautan yang disertakan. Para pengguna media sosial ramai meninggalkan reaksi untuk postingan tersebut. Warganet memberikan komentar, tanda suka dan dibagikan ulang. Penelusuran pun dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta akun yang digunakan bukan akun resmi milik Bank Indonesia. Foto yang digunakan dalam postingan diambil dari momen Gubernur BI Destri Damayanti memberikan keterangan pers usai rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dapat disimpulkan tautan bantuan pendaftaran bantuan dari Bank Indonesia adalah hoaks atau tidak benar. Postingan foto dan narasi tersebut masuk dalam kategori konten palsu. Saya Ikan Rasuna Memuaya untuk Cek Fakta pukul 13 waktu Indonesia Tengah Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

refreshing juga, menikmati suasana healing yang pasti suasana yang berkualitas untuk hari ini. Oke, selamat siang, semangat siang untuk Anda. Ada Icon featuring Michael Jackson, Hold

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey!

Iya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda dan semangat siang di hari ini, hari Minggu 20 September 2026, waktu yang terbaik untuk Anda bersama orang-orang yang terkasih. Mungkin selama seminggu Anda disibukkan dengan berbagai tugas, berbagai pekerjaan dan apapun aktivitas yang Anda lakukan ya. Dan hari ini yang terbaik untuk Anda ya, kebersamaan dengan keluarga Anda dan orang-orang yang terkasih sangat-sangatlah penting ya untuk Anda dan orang-orang yang terkasih. Dan mungkin besok hari Anda juga kembali melaksanakan berbagai tugas-tugas dan pasti dengan kesibukan Anda, waktu Anda terbuang untuk segala tugas pekerjaan ya. Oke, jadikan hari ini hari Minggu waktu yang terbaik untuk Anda dan keluarga. Ya, semua informasi untuk Anda pendengar terkait dengan RRI Fest 2026 yang masih berlanjut dan makin istimewa setelah sukses dengan rangkaian kegiatan donor darah dan Basar UMKM di tanggal 17-18 September kemarin, kini saatnya kita menyambut puncak acara yang tidak kalah meriah. Catat tanggalnya ya, hari Sabtu 26 September 2026 akan ada aksi jaga pantai, lomba yel-yel, cosplay, announcer challenge, dance competition, serta vlog competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Tidak ketinggalan dimeriahkan juga oleh penampilan spesial dari Eina Kawatak yang siap menghibur pendengar setia Pro 1 Manado. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis. Semua rangkaian kegiatan ini terselenggara berkat dukungan sponsor Bank Indonesia Perwakilan Sulut, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusa Daya UP Sulawesi 1, Grand Luli Manado, dan Trijaya Motor Samrat, serta turut didukung oleh Teh Tong Chi, Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Extra Joss Ultimate, Icitan, dan HZO, bersama dukungan instansi PMI Dinas Ketahanan Pangan Sulut, DLH, BPBD, dan PBESI. Informasi lengkap perlombaan silakan hubungi Vika di nomor 081286866033 atau kunjungi akun Instagram dan TikTok resmi @RRI_Manado dan @Pro1Manado. Sampai jumpa di RRI Fest 2026.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kita tinggalkan tembang-tembang mancanegara yang hadir untuk Anda. Dan kita jalan tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan warta berita daerah siang. Selamat siang pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan warta berita daerah siang.
1: Merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa karena sudah terjalin begitu lama antara umat beragama yang ada di Kabupaten Talaut.
0: Pendengar, ikutilah warta berita daerah siang selengkapnya untuk edisi hari ini Minggu 20 September 2026 bersama saya Ike Darsono Memuaya. Bupati Jonaganda meminta camat dan hukum tua rutin berpatroli di wilayah masing-masing untuk memantau dampak kemarau.
2: Tanggap darurat bencana kemarau di Kabupaten Minahasa Utara, Bupati Jonaganda meminta para camat dan hukum tua rajin turun ke wilayah masing-masing untuk memantau kondisi dampak El Nino. Menurut Bupati, camat dan lurah paling mengenal kawasan tempat mereka bertugas dan mampu memetakan lokasi yang rawan karhutla dan kekeringan. Dengan setiap saat rutin meninjau wilayah sendiri, camat dan lurah telah mengambil langkah pencegahan sekaligus mengedukasi masyarakat soal dampak kemarau ini.
3: Memantau, menanggulangi, mengeksekusi setiap kejadian agar lebih intens melakukan patroli. Yang kedua, terutama bagi para camat, agar tetap terus mensosialisasikan hal-hal yang sangat rentan terjadinya kebakaran, untuk terus menyampaikan agar tidak boleh ada kelengahan sehingga terjadi kebakaran.
2: Melalui patroli rutin camat dan hukum tua, masyarakat akan selalu siaga serta waspada dan siap berkoordinasi dengan pemerintah Minahasa Utara jika terjadi ancaman kebakaran lahan dan hutan. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, apresiasi toleransi antar umat di Talaut. Kemenak ajak generasi muda perkuat kerukunan dan kebersamaan.
4: Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut Suratno mengapresiasi kehidupan toleransi antar umat beragama yang telah terbangun dan terpelihara sejak lama di daerah tersebut. Menurut Suratno, kerukunan yang terjalin di tengah masyarakat menjadi modal penting dalam menjaga kedamaian serta memperkuat persatuan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Ia menilai toleransi bukan hanya diwujudkan dengan sikap saling menghormati dalam menjalankan ibadah, tetapi juga melalui kebersamaan dan kepedulian antar warga dalam kehidupan sosial.
1: Agama di Kabupaten Kepulauan Talaut ini merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa karena sudah terjalin begitu lama antara umat beragama yang ada di Kabupaten Talaut.
4: Suratno berharap nilai-nilai toleransi yang telah diwariskan dan dijaga selama ini dapat terus dipertahankan, terutama dengan melibatkan generasi muda. Menurutnya, perbedaan agama tidak seharusnya menjadi penghalang untuk membangun kebersamaan, melainkan menjadi kekuatan dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Kemenak Talaut juga terus mendorong seluruh elemen masyarakat untuk menjaga komunikasi, saling menghargai, dan bersama-sama merawat kerukunan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Talaut. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Pendengar, kendala pengiriman material hambat pembangunan RTLH di Rainis. Dinas Perkim Talaut minta penyedia tepat waktu.
4: Kawasan pemukiman Perkim Kabupaten Kepulauan Talaut terus memonitoring terhadap pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Perkim Talaut Imelda Tingginehe mengatakan, dalam pelaksanaan masih terdapat sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan dan pengiriman material bangunan. Salah satu wilayah yang mengalami kendala material berada di Kecamatan Rainis. Keterlambatan pengiriman material berdampak langsung pada progres pembangunan karena sejumlah pekerjaan tidak dapat dilanjutkan sebelum material yang dibutuhkan tersedia. Kondisi ini menyebabkan progres pembangunan menjadi lebih lambat dan berpotensi membuat target penyelesaian rumah ikut mundur.
5: Kecamatan Rainis, seperti di Desa Nunu itu, cuma memang material yang di stok oleh penyedia itu agak terlambat, itu sehingga membuat agak pelan pekerjaannya sebenarnya.
4: Imelda berharap pihak penyedia material dapat meningkatkan ketepatan waktu dalam pengiriman ke lokasi pembangunan. Menurutnya, ketersediaan material secara tepat waktu sangat penting agar setiap tahapan pekerjaan dapat berjalan berkesinambungan dan program RTLH ini bisa selesai sesuai target. Pihaknya juga terus melakukan pemantauan di lapangan untuk memastikan kendala yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti dan tidak semakin menghambat penyelesaian rumah bagi masyarakat penerima manfaat. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Pendengar sekian Warta Berita Daerah Siang Radio Republik Indonesia Manado hari ini, Minggu 20 September 2026. Saya Ike Darsono Mamuaya, selamat siang.

0: rri.co.id
1: rri.co.id Kampui.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Wah, badai pasti berlalu. Ya, kita yakini bahwa El Nino juga akan berlalu ya. Tapi tetap bersabar, tetap mewaspadai juga kondisi yang ada ya. Oke, sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Antrean solar mengular di SPBU Manado, sopir keluhkan waktu pengisian. Antrean kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU di Kota Manado, terutama untuk mendapatkan BBM subsidi jenis solar. Kondisi ini tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga membuat para sopir harus menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan ada yang memilih menginap di sekitar SPBU. Rahman dan Edward, dua sopir bus, berharap pemerintah memperkuat pengawasan distribusi solar subsidi agar masyarakat lebih mudah mendapatkan BBM dan tidak terjebak dalam antrean panjang. Asisten 2 Pemprov Sulut Jimmy Ringkuangan mengatakan pemerintah terus memantau distribusi solar bersubsidi di seluruh SPBU dengan melibatkan TPID, pemerintah kabupaten kota, serta Satgas dari Polda Sulut. Menurutnya tingginya permintaan solar menjadi salah satu tantangan yang dihadapi. Pemprov Sulut juga terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi solar sehingga antrean panjang di sejumlah SPBU dapat diminimalkan. Demikian mendengar informasi untuk Anda dan waktu di studio kami pukul 14 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah.

Yeah, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi demikian biar menjadi kenangan dari Ahmad Dhani bersama Raisya yang hadir untuk Anda. Yeah, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi, warga Desa Sawangan, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi tersebut telah berlangsung hampir 2 bulan akibat panas berkepanjangan. Hukum Tua Desa Sawangan, Martin Mandagi mengatakan berkurangnya debit air membuat bak penampungan tidak lagi mencukupi. Kondisi ini berdampak pada kebutuhan keluarga, mulai dari minum, mencuci hingga mandi. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga mengambil air langsung dari jalur pipa sumber mata air. Warga membawa jerigen dan harus mengantre untuk mendapatkan air. Namun keterbatasan debit air membuat sebagian warga tidak memperoleh air. Kondisi tersebut mendorong pemerintah desa mencari sumber mata air alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu sumber ditemukan di kawasan perbukitan Tawaang yang masuk wilayah Desa Rambunan. Lokasi tersebut berada cukup dekat dengan Desa Sawangan dan memiliki sumber air yang dinilai berlimpah. Berdasarkan hasil survei, sumber mata air Tawaang diperkirakan memiliki kapasitas produksi sekitar 10 liter per debit. Per detik, debit tersebut dinilai berpotensi mencukupi kebutuhan sekitar 600 kepala keluarga di Desa Sawangan. Pemerintah Desa Sawangan kini berharap dukungan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber mata air tersebut. Salah satu kebutuhan utama adalah mesin pompa air untuk mengalirkan air menuju pemukiman warga. Dan menurutnya pemanfaatan sumber mata air Tawaang dapat menjadi solusi terhadap persoalan air bersih masyarakat. Upaya tersebut juga diharapkan mampu mengantisipasi kesulitan air selama kondisi panas berkepanjangan. Demikian informasi yang sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Manado Siang hari ini. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, saya Ike Darsono Mamuaya, segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya, sampai jumpa dan selamat sore.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Pro 1.

Sore dan salam jumpa kembali untuk kita semua di kesempatan siar edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Kembali bersama saya Mike yang siap temani Anda ya, tiap siap temani sore Anda di mana Anda sore ini. Melengkapi liburan Anda juga. Ya, ataupun menemani aktivitas Anda di hari ini. Kembali 100% hadirlah untuk Anda ya, melengkapi hiburan bersama keluarga atau mungkin dengan aktivitas saat ini atau yang mungkin lagi santai.

0: Line telepon SMS WhatsApp dibuka dari sekarang ya. Topik kita, jadi aturan main berbagi topik ya, baru saya kasih lagu. Topik kita soal tradisi ya, tradisi keluarga yang masih dipertahankan sampai sekarang. Ya memang ngomong-ngomong tradisi keluarga ya, di tengah kehidupan yang terus mengalami perubahan ini, ya waktu seakan-akan tidak pernah berhenti berjalan. Zaman yang terus berganti, teknologi yang terus berkembang ya, cara berpikir manusia juga semakin luas dan kebiasaan-kebiasaan baru mulai hadir ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan banyak hal yang dulu kita anggap biasa, kini kita anggap ya perlahan-lahan mulai ditinggalkan lah. Tradisi keluarga ya, bukan sekedar kegiatan yang dilakukan berulang-ulang, tapi dibalik setiap kebiasaan pasti diwariskan lah ya, dari generasi ke generasi berikutnya. Ada cerita ya, nilai dan kasih sayang serta perjuangan, dan tradisi tersebut menjadi jembatan untuk menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Ya, mulai dari tradisi Anda mengenal siapa diri Anda ya, dari mana Anda berasal, atau nilai apa yang sudah membentuk keluarga Anda hingga menjadi seperti sekarang. Ya, kadang memang tradisi terlihat sangat sempurna, sederhana maksudnya. Kumpul bersama keluarga ya di hari-hari tertentu, makan bersama atau masak makanan keluarga yang khas ya, atau melakukan kegiatan bersama-sama atau apalah ya. Mungkin bagi orang lain hal-hal tersebut terlihat biasa saja, tapi bagi sebuah keluarga kebiasaan yang mungkin dianggap sederhana menjadi kenangan yang sangat berharga. Oke, line telepon langsung saya buka 082195835080. Jadi tradisi keluarga apa yang masih dipertahankan sampai sekarang? Pro 1, selamat sore.
1: Selamat sore, Bung Mai.
0: Ya, selamat sore, Ibu Els. Apa kabar, Ibu Els?
1: Luar biasa sehat, bahagia. Apalagi di hari Minggu yang indah ini, kan, Bung Mai?
0: Iya, pasti sehat nih, Ibu Els, ya?
1: Sehat.
0: Oke. Okay. Walaupun cuaca memang masih, aduh, udah parah,
1: iya,
0: kan?
1: Oke, okay.
0: Baiklah. Oke.
1: Okay. Ibu El, tradisi di dalam keluarga Bung Mai rindunya selalu dan selalu tradisi harus makan bersama.
0: Oh, makan bersama.
1: Keluarga berbincang-bincang tetap ada tentang kemajuan. Gitu.
0: Dan ya, tradisi itu masih terlaksana nggak sampai sekarang?
1: Masih terlaksana.
0: Masih, Mai. Ya betul. Walaupun ya, mungkin orang-orangnya sudah nggak lengkap lagi ya.
1: Iya. Walaupun dengan keluarga kerja, tapi dengan keluarga misalnya kakak kan, keponakan kan, masih tradisi itu kumpul bersama keluarga.
0: Betul. Oke. Okay. Ya. Baik, Ibu Els. Ya, jadi itu tradisi keluarga Ibu Els, makan bersama, kumpul makan bersama. Oke. Okay? Ya, saya punya lagu, ada Dul Jailani sebenarnya selamanya, ada Budi Doremi tentang dia, atau mau Negeri di Awan Delon?
1: Yang ketiga Jemaah.
0: Oh, Delon. Oke.
1: Okay. Negeri.
0: Oh, bagi laju jedang.
1: Seberapa kali bagus ini baterai? Pertama kali buat Bung Mai yang sedang bertugas, selamat siang, selamat sore, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, bahagia dan bahagia selalu, berkati Tuhan bersama keluarga terlebih atas istri dan anak-anak, diberkati Tuhan sehat selalu, amin.
0: Amin.
1: Ya, spesial yang pertama ada tak lupa Bung Mai dari Kopos dan Tukang, ada salam kemarin malam Pak Ibel.
0: Ya, habislah baterainya. Oke, Ibu Els, terima kasih ya untuk atensinya, responnya sore hari ini. Aduh, semuanya cepat car sekarang Ibu Els, supaya sebentar malam boleh mau Iko bergabung ulang toh. Oke, makasih Ibu Els, salam kompak, salam hormat juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di Tondano Pantai Makalisung dan sekitarnya. Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore, Michael.
0: Selamat sore, orang Leilem. Tanta iya. Curut.
2: Tanta Curut.
0: Ada bye-bye, Jo.
2: Ada bye-bye, ada sehat-sehat.
0: Sehat-sehat, oke.
2: Okay. Banyak sehat.
0: Itu yang selalu orang harapkan, Kang. Biar Jonya ada apa-apa, yang penting sehat-sehat, Kang.
2: Iya, no. Mar, ada satu, biar ada apa-apa sedikit.
0: Oke. Okay. Baik.
2: Enggak ada apa-apa, ada.
0: Oke, okay, Dang.
2: Nah, oke. Okay.
0: Kalau Ibu Ros bagaimana? Tradisi keluarga yang masih dipertahankan sampai sekarang, tradisi apa itu, Ibu Ros?
2: Tradisi apa, Michael?
0: Tradisi keluarga yang masih dipertahankan sampai sekarang, apa itu? Kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan keluarga sampai sekarang, apa?
2: Kebiasaan keluarga, berarti anak-anak.
0: Bukan cuma anak-anak, semua.
2: Ya?
0: Bukan cuma anak-anak, semualah ya. Yang pasti namanya tradisi, kebiasaan bukan cuma anak-anak kan. Ini dari orang tua, dari generasi ke generasi diwariskan. Apa itu? Kalau Ibu Ros.
2: Tradisi dari orang tua dulu. Kalau masuk rumah tangga, baku-baku bawang. Jangan baku-baku merah, biar ada apa-apa, jangan baku-baku merah.
0: Jadi boleh tetap, begitu. Tetap hidup rukun, Dang. Ya. Oke deh, baiklah. Oke, Ibu Ros mau pilih lagu yang mana di sini? Masih ada Dul Jailani sebenarnya selamanya, Budi Doremi tentang dia, atau mau Fiera seandainya?
2: Yang mana? Kedua.
0: Oke. Baik, langsung kirim for siapa?
2: Pertama buat Michael yang baik hati, terima kasih sampai telepon. Tuhan selalu memberkati tugas sore hari ini, diberkati dengan keluarga di rumah. Selamat hari Minggu, Kocok Michael.
0: Oh iya, sama-sama.
2: Mau salam Jo, ada Ani Kota. Barat salam, Ani, ini kebalasan. Kedua, ada Elis di Bitung. Ketiga, ada ya saya lupa nih.
0: Aduh.
2: Ibu Orina aja. Biar belum bersalam, kenapa tuh salam? Buat Michael yang baik hati, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih. Ibu Ros yang ada di Leilem ya, salam kompak, salam hormat juga untuk keluarga. Ini tradisi katanya kalau Ibu Ros ya, dari generasi ke generasi selalu mempertahankan kerukunan, hidup damai. Mau ada yang nyanda tetap hidup damai, Kang, Ibu Ros. Makasih Bu Ros, salam untuk keluarga seluruh pendengar setia yang ada di Leilem juga. Selamat sore aja ya, salam kompak bahagia. Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Orang Bitung. Dari ibadah? Dari gereja atau?
2: Ini sudah sepulang, baru siap mau ibadah kolom.
0: Oh, mantap. Ibadah terus ini,
2: Syukur, no, sob.
0: Buka main itu berkat, itu banyak. Oke. Baiklah, untuk seorang ibu yang murah sekali senyumnya, kira-kira kalau sesuai topik apa?
2: Oh, kalau sekarang ini, sampai sekarang ini, kalau seandainya ada yang dari rumah sini atau anak-anak ke siapa keluar, seandainya mereka keluar, baru kalau pulang jangan dulu masuk.
0: Oh ya, lantaran?
2: Itu dari dulu begitu.
0: Oh iyo. Jadi kalau so pulang jangan dulu masuk, nanti besok baru masuk dong, begitu maksudnya.
2: Jangan dulu langsung masuk ke dalam.
0: Kapan baru masuk, Dang?
2: Tunggu. Batungu dulu barang berapa detik sih itu.
0: Oh, tak kira Batungu
2: baru
0: barang.
2: Masuk.
0: Tak kira mau Batungu barang berapa tahun baru masuk.
2: Begitu kata.
0: Oh, baiklah. Oke. Jadi Batungu sadiki. Apalagi kalau cacak sebuah bunyi, Kang. Jangan dulu bajalang,
2: itu
0: kata dong bilang.
2: Oh iyo. Kalau itu dapat dengar itu burung hantu dan lagi.
0: Oh iyo. Baik loh.
2: Dan ada orang mati tuh, ada keluarga sakit berat.
0: Oh.
2: Tuh sampai sekarang tuh begitu pemain.
0: Oke. Tapi kalau misalnya tuh orang ini mulai mau badengar bagaimana, Dang? Bisu begitu.
2: Tak mungkin deh orang pomo kok nyapa dengar.
0: No, katuk kalau bisu dia mau dapat dengar bagaimana? Berarti itu burung hantu mesti pikore pada dia.
2: Kalau nyana dapat dengar.
0: Baiklah. Oke, Dang. Langsung torang ke lagu ya. Di sini
2: ya,
0: masih
2: pertama-tama buat
0: Dul Jailani sebenarnya ya, selamanya. Viera seandainya atau mau The Virgin Selamat Jalan Kekasih.
2: Oh. Selamat Jalan Kekasih.
0: Oke, hati-hati di jalan, Kang. Hadijah.
2: Iya. Semoga tiba dengan selamat.
0: Ah, baiklah. Mar, kalau so sampai jangan dulu masuk nih. Batungku barang berapa tahun begitu baru
2: jangan
0: masuk.
2: Jangan masuk ke dalam, kata-katanya nanti ada orang yang ikut dari belakang.
0: Oh, Dang. Langsung cepat tutup pintu.
2: Memang kalau so tutup pintu.
0: Oke, langsung kirim.
2: Pertama-tama buat Pak Mai, selamat hari Minggu dulu Pak Mai.
0: Iya, terima kasih. Amin.
2: Dan selamat bertugas di sore hari ini. Semoga tetap semangat, sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
2: Dalam setiap tugas, aktivitas setiap hari dan memberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Baru yang ketiga buat Payo Rifai di Air Madidi, selamat sore, selamat hari Minggu Payo Rifai. Semoga sehat. Dan Pak Junedi yang ada di Ambon, selamat sore. Dan salam kompak selalu. Dan juga
0: buat
2: Ibu Epa Entus yang ada di Karombasang, selamat sore semuanya.
0: Okay.
2: Salam kompak selalu, sehat dan diberkati Tuhan. Buat Pak Mai, terima kasih, selamat sore.
0: Oke, terima kasih, selamat sore. Perwakilan dari Bitung sudah gabung, makasih Ibu Hermina. Ibu Hermina kata tradisi keluarga, itu dia. Kalau dari bepergian begitu ya, habis dari keluar, sampai di rumah jangan dulu masuk. Batunggu sadiki barang berapa tahun, batunggu sadiki gitu Kang, baru boleh masuk kata. Oke deh, yang namanya tradisi setiap orang itu beda-beda ya, setiap daerah juga pasti beda-beda lah. Oke, baik, saya mau menyapa dulu jauh yang ada di Surabaya ini. Tapi hanya ini kalau dilihat dari profilnya Herlina ya. Oke. Buat Ibu Herlina terima kasih ya. Ini katanya assalamualaikum RRI 1 Manado, Pro 1 Manado ya. Salam sejahtera, salam kenal dari orang apa ini? Orang Surabaya lah gitu ya. Terima kasih buat Ibu Herlina ya. Yang ada di Surabaya. Kemudian untuk Davina Kembuan, makasih. Ya, nanti kita baca sebentar nih, sesi kedua tu lagu juga nanti kita baca sebentar, kita putar sebentar di pelagu, oke? Sekarang so ada 3 penelpon ya, 3 lagu. Ya, kita semua putar nanti mau balik ulang ya dengan topik yang sama. Tradisi keluarga apa yang masih dipertahankan sampai sekarang? Itu saja, oke? SMS juga nanti sebentar kita baca. Ada Delon, ada Budi Doremi, dan ada The Virgin.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah Anda, eyeshadow atau produk mata ternyata telah digunakan sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu, tepatnya pada masa Mesir kuno. Saat itu, pria dan wanita menghias kelopak mata mereka menggunakan bubuk dari mineral alami. Warna hijau berasal dari malasit, sedangkan warna hitam dibuat dari galena yang diolah menjadi kohl. Bagi masyarakat Mesir kuno, riasan mata bukan hanya untuk mempercantik penampilan, tetapi juga menjadi simbol status sosial, bagian dari tradisi keagamaan, dan dipercaya membantu melindungi mata dari silau matahari serta debu gurun. Sejumlah penelitian modern juga menunjukkan bahwa beberapa bahan pada riasan mata tradisional kemungkinan memiliki sifat antimikroba yang bisa membantu mengurangi resiko infeksi mata. Seiring waktu, penggunaan eyeshadow menyebar ke berbagai peradaban dan terus berkembang mengikuti tren teknologi serta inovasi di dunia kosmetik. Kini, eyeshadow hadir dalam berbagai pilihan warna dan tekstur untuk mempertegas riasan mata, sekaligus menjadi sarana mengekspresikan gaya dan kreativitas. Dari mineral alami di Mesir kuno hingga kosmetik modern saat ini, eyeshadow membuktikan bahwa sebuah produk kecantikan dapat menyimpan sejarah panjang tentang budaya, seni, dan perkembangan peradaban manusia.
1: Pro 1.

0: Okay, baik pendengar The Virgin, selamat jalan kekasih ya, sudah melengkapi sore Anda. Kita lanjutkan line telepon di 08219583508 Pro 1. Selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Halo. Selamat sore. Boltara menyapa. Apa di kabar ini, Boltara?
1: Ada sehat Bu Mike.
0: Aduh, panas-panas. Aduh, kasihan. Nintau sampai kapan ini, Kang?
1: Iya.
0: Mari tetap sabar juga, Kang. Bu.
1: Sabar.
0: Oke. Okay. Baiklah, kalau Bu Acok sendiri bagaimana, Dang? Kira-kira sesuai topik nih.
1: Ya, kebiasaan orang-orang tua dulu.
0: Tradisi, Dang, begitu. Dulu,
1: ada, kalau mau pilih air, kata.
0: Ah.
1: Mesti bakok kehe dulu, kata, kalau mau sampai di air.
0: Ya. Lantaran?
1: Jadi, orang-orang tua, kata, ada di petuang, kata, itu air.
0: Oh,
1: tapi sekarang kan orang sudah tidak pakai, kan. Nah,
0: so, mungkin ada yang punya, setelah itu.
1: Iya. Jadi, kalau pilih air, kata, pagi kontengah hari,
0: kalau mau pilih kuala begitu. Oh iya.
1: Karena dulu kan air bukan pas sekarang kan di pam di mana dulu kan air masih ke kuala ke Parisi.
0: Oh.
1: Konjau dan.
0: Kalau kata rupa ada penyakit.
1: Tapi sekarang ini kan sunya nak pakai
0: so. Oh sunya nak pakai itu. Berarti sunya ada pake. Orang punya berarti kan? Tuh kalau dulu udah orang punya. Iya tuh. Kalau dulu ada orang punya, berarti sekarang lantaran sonya ada orang punya sudah jumba kokehe. Oke, jadi seperti itu rupanya tradisi, tapi sayang sekali
1: ya.
0: Sampai sekarang sudah ditinggalkan ya. Mungkin hanya mitos kali ya. Oke deh. Baik. Kalau begitu, saya langsung Dul Jailani sebenarnya selamanya. Ada Viera seandainya atau mau Yovia Nuno, kenangan lama bersemi kembali. Yang mana?
1: Halo?
0: Yang mana lagunya?
1: Yang pertama aja, Bu Michael.
0: Oh, sebenarnya selamanya, Kang.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Baik, langsung for siapa?
1: Ya, yang bertugas hari ini, Bu Michael, selamat hari Minggu.
0: Yuk.
1: Semoga sukses dalam tugas.
0: Amin.
1: Jika spesial di hari ini, yang semua-semua Jo, yang ada di pemohon sana, tolong berwakap, selamat sore wakap. Semoga ada sehat bersama keluarga. Ada juga tolong pe Ibu Ros yang ada di Leleng, selamat sore. Dan juga ada tolong pe Ibu Sini yang ada di pemohon.
0: Oke. Okay.
1: Kembali ke Mai. Terima kasih, selamat.
0: Selamat sore, terima kasih Om Aco yang ada di Boltara. Ya memang yang namanya mitos ya, atau kepercayaan atau tradisi ya, masing-masing tempat itu beda-beda ya. Saya baca dulu WhatsApp yang sudah masuk. Selamat sore Bung Mike, dari Davina di Kembuan, Kembuan Tondano ya. Mau jawab topik foto bersama supaya ada momen. Lagu Rahasia Hati dari Niji. Salam Oma Opa Obama. Oke, baik, makasih ya untuk Davina yang ada di Kembuan Tondano Utara, Kang. Lain telepon, SMS, WhatsApp ya, saya masih buka di 08219583508. Saya ke lain telepon lagi. Pro 1, selamat sore.
2: 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Yuh.
2: Selamat sore Bung Mai.
0: Selamat sore juga. Aduh, baru kumang ini eh.
2: Kalah jari-jari kok Bung Mai.
0: Makasih ya. Bukan kalah. Bukan kalah jari-jari. Bukan kalah jari-jari, mar ada mengalah. Tuh.
2: Itu lagi kan. Sekali-sekali kata Bung Mat yang selalu salah. Tentu orang semua pasti.
0: Bukan semua pasti. Masuk kasih kesempatan tuh lain.
2: Iya yang lain. Memang Mar.
0: Mar kalau memang kata tak mujur ya.
2: Gabung kasih.
0: Iya.
2: Beberapa hari Bung Mat
0: minyak.
2: Memang tak tergabung.
0: Iya. Kalau memang kata tak mujur ya. Apa boleh buat. Tak mungkin tak mau terima.
2: Jadi penelpon pertama itu kalau tak mujur ya.
0: Itu dia.
2: Ini berapa hari Bung Mike menyiar memang salah jari-jari. No. Jadi okay. Harus diakui, Katu.
0: Oke, okay, oke. Okay,
2: memang okay. Salah jari-jari.
0: Ku akui. Ya, baiklah. Oke. Okay. Orang Bunaken. Ya, Mar, ada bye-bye itu ini?
2: Kalau, ya.
0: Ada bye-bye itu?
2: Iya, sehat-sehat, Bung Mike. Kabar balik, Bung Mike, sehat,
0: toh? Sama, sehat juga.
2: Alhamdulillah, puji Tuhan. Okay. Selamat hari Minggu, Bung Mike.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Kok bagaimana kalau dari Bunda
2: Kendang? Kalau orang kebiasaan dulu, tradisi, kalau malam-malam itu boleh beli tanah, boleh beli garam,
0: Kalau,
2: boleh manjai.
0: Kalau garam deng manjai itu mungkin kita pernah dengar kalau bilang ini boleh beli minyak tanah, aduh, tawar dengar
2: nih. Memang tradisi, Bung Mike.
0: Oh iya.
2: Kalau orang memang boleh.
0: No, kalau,
2: sampai sekarang.
0: No, kalau memang.
2: Jadi kalau beli minyak tanah nanti siang-siang, kalau masih siang-siang saya beli. Kalau malam memang boleh.
0: No, kalau nanti malam baru DP perlu, bagaimana? Babili, Jono Mar, jangan bilang-bilang.
2: Tadi Jono dari siang, Bung Mike. Saya nah, tahu.
0: Tapi yang namanya kebutuhan dan keinginan kan itu iya. Tiba-tiba ya, saja muncul gitu kan.
2: Ditahan saja no dulu sampai pagi.
0: Kalau memang semendesak no.
2: Kalau memang iya. Mungkin kalau memang semendesak sekali-sekali jaga langkah.
0: Tapi
2: masih dipakai sampai sekarang.
0: Karupa torang dulu juga bilang memang begitu, tapi ada DP solusi kata. Pergi jadi warung, misalnya mau beli garam ini ya. Pergi jadi warung, langsung ambil. Langsung ambil, tuh doi langsung taruh. Justru jangan banyak-banyak mulu.
2: Memang begitu.
0: Begitu kata.
2: Yang saya bilang-bilang. Pokoknya tuh orang masuk di warung, tuh ngeliat aja. Apa itu di situ, baru tuh ambil. Kasih tuh doi.
0: Oke.
2: Seperti itu.
0: Baiklah. Oke, orang Bunaken, di sini saya punya lagu. Masih dengan Fiera seandainya, Yofi and Nuno kenangan lama bersemi kembali atau mau ternyata cinta dari Anji.
2: Oh, ternyata cinta.
0: Ternyata. Oke. Okay. Baiklah. Untuk siapa lagunya?
2: Salam pertama buat Bung Mai, selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat, doa terbaik buat Bung Mai dan keluarga yang ada di rumah dan pulang sebentar, sampai rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun.
0: Amin, makasih.
2: Sama-sama. Lanjut, mau balas-balas salam dulu, tuh ada basalam-basalam, marang-marang kalah jari-jari, ini baru mau balas. Yang pertama ada Pak Robi Sigar alias Mas ada Mas Bro alias Pak Robi Sigar.
0: Iya, betul.
2: Terima kasih salamnya. Kedua kali kasih yang ada basalam ini baru balas, salam balik, salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Terima kasih salam yang tadi malam. Ini salam balik, salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga ada Pak Saga yang ada di Bitung. Makasih juga salam yang tadi malam Pak Sagai, ini salam balik, salam sehat bersama keluarga. Oke, buat Bung Mai. Terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia Bang.
0: Oke, terima kasih orang Bunaken, Ibu Haryati akhirnya bisa ikutan gabung. Setelah beberapa hari memang sempat tidak terdengar ya. Tapi tetap monitor dan tetap berusaha katanya. Iya, makasih Bu Haryati. Salam hormat juga untuk keluarga semua pendengar setia yang ada di Bunaken dan sekitarnya. Ada WhatsApp yang sudah masuk, Ibu Agnes yang ada di Teling, sabar ya. Nanti saya baca di sesi terakhir nanti ya. Karena setelah tiga lagu ini kita akan lanjut sesi terakhir. Ada Dul Jailani, Niji dan Anji.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Pro 1.

0: Dan ternyata cinta ya. Anji menghantar kita di sesi terakhir untuk 100% Indonesia. Saya tinggal terima satu penelpon terakhir ya, tuntaskan untuk 100% Indonesia sore ini. Saya langsung saja Pro 1, selamat sore.
1: Selamat sore Pro 1, Bang Mai.
0: Selamat sore, akhirnya.
1: Selamat hari Minggu ya, Bang Mai.
0: Iya, terima kasih. Ibu Christine, bagaimana kabar?
1: Iya. Sehat? Puji Tuhan, sehat baik. Kalau Bang Mai gimana kabarnya?
0: Sehat juga.
1: Okay. Amin.
0: Baiklah, kita ke topik gimana kalau Ibu Natali sendiri? Sesuai dengan topik
1: kalau
0: kita.
1: Kalau sesuai topik,
0: tradisi
1: kita dulu
0: keluarga.
1: Kalau tradisi, ya. Hmm. Kalau tradisi orang tua dari dulu, dulu Bang Mike ya. Hmm. Kita kalau hari Minggu sebelum kita gereja atau ibadah, dilarang kita mau jalan-jalan, umpamanya ada undangan, kemana-mana, ke pantai, kemana, itu masih dilarang orang tua. Jadi orang tua pesan, nanti pulang ibadah baru bisa pergi.
0: Oh ya?
1: Itu satu. Ya. Sekarang juga saya Pak anak-anak begitu Bang Mai. Pokoknya kalau hari Minggu ada acara apa saja, jangan dulu pergi kalau belum gereja dulu, kalau hari Minggu gitu.
0: Walaupun penting saya sekali pesan. Acaranya.
1: Iya, biar penting Bang Mai, enggak bisa. Enggak dikasih kita dulu orang tua.
0: Tapi kan gereja,
1: sekarang juga anak-anak saya bilang begitu.
0: Gereja kan bisa masuk sore, maksudnya? Bisa masuk sore atau bisa masuk subuh ya, gereja.
1: Iya, tergantung Mama. Kalau kita di sini kok Mama hari, kalau di Toli-Toli enggak ada gereja sore Bang Mai,
0: oh.
1: Cuma malam.
0: Cuma pagi. Cuma pagi.
1: Nggak ada gereja.
0: Iya.
1: Jadi biasa itu, no, nggak mau masuk sore. Jadi biar ada acara apa yang sepenting-pentingnya. Biasa saya bilang anak-anak jangan dulu kemana-mana. Takut juga ya. Biasa ada apa-apanya kalau kita belum ibadah dulu.
0: Oh, gitu ya. Gitu. Di sana ya, gitu.
1: Iya.
0: Tradisinya.
1: Iya, kalau di Toli-Toli. Tradisi di saya begitu.
0: Sampai sekarang masih nggak?
1: Jadi dari dulu yuk. Masih, Bang Mai. Masih begitu.
0: Masih.
1: Iya.
0: Okay. Baiklah kalau begitu. Ibu Natali ya. Sore ini gimana lagunya? Ada Fiera Seandainya, Yofi Enuno Kenangan Lama Bersemi Kembali, ada Rosa Sebening Sebening Embun di Hatiku, atau mau?
1: Aduh, sebening. Sebening embun aja.
0: Oh, sebening embun aja.
1: Sebening embun di hatiku.
0: Baiklah kalau begitu. Iya. Oke, silakan untuk 3 orang.
1: Oke, salam yang pertama ya buat Ibu Agnes yang ada di Teling ya. Selamat sore Ibu Agnes. Selamat hari Minggu ya. Harapan ada sehat dan dijumpai dalam keadaan yang sehat juga. Tuhan berkati selalu. Yang kedua ada Pak Yos Rifai yang ada di Ermadidi. Makasih juga salamnya tadi malam ya. Salam sehat. Salam buat keluarga yang ada di rumah. Terus yang ketiga ada Ibu Elizabeth. Selamat sore Ibu Elizabeth, salam sehat, salam manis ya. Salam kompak selalu, harapan juga ada sehat. Buat Bang Mike tetap semangat, sukses selalu, bahagia
0: pasti.
1: Selalu. Doa terbaik buat Bang Mike dan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Makasih ya Bang Mike,
0: ya,
1: selamat sore. 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Oke, terima kasih Ibu Christine alias Ibu Natali, penelpon terakhir kita. Terima kasih sekali lagi ya. Oke. Lain telepon sudah saya tutup, saya bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Selamat sore Pro 1, 100% Indonesia, Indonesia banget. Tradisi keluarga yang masih wajib dilakukan sampai sekarang, sebulan sekali itu diadakan pertemuan keluarga besar seperti rukun keluarga. Bung Mike, sehat, bahagia, sukses, diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta, amin. 3 spesial buat Ibu Elsma Kalisung, Hermina Bitung, Angki Tumpaan. Harapan ada sehat semuanya, bahagia, sukses, diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Lagu Hal Terindah 17, Bung Mike dan Kebanya, dan selamat sore. Oke, terima kasih sekali lagi ya peringat untuk atensi Anda yang tidak sempat gabung request. Sebentar malam juga masih ada acara request. Sebelum saya akhiri ya, saya sampaikan dulu satu informasi. RRI Fest 2026 masih lanjut dan makin istimewa setelah sukses ya dengan rangkaian kegiatan donor darah dan bazar UMKM di 17-18 September kemarin. Kini saatnya Anda bisa ikuti dan sambut acara puncaknya yang tidak kalah meriah. Iya, yang akan dilaksanakan pada Sabtu 26 September 2026 akan ada aksi jaga pantai, lomba yel-yel, cosplay announcer challenge, dance competition. Vlog Competition, lokasi ada di Manado Bay dan tidak ketinggalan dimeriahkan juga oleh penampilan spesial dari Eina Kawatak yang siap menghibur pendengar setiap Pro 1 di Manado. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis. Dan semua rangkaian kegiatan ini terselenggara berkat dukungan sponsor Bank Indonesia Perwakilan Sulut, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan, Sulut Go, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusa Daya UP Sulawesi 1, Grand Lulei Manado, Trijaya Motor Sambrat, serta turut didukung juga oleh Tetongji, Pertamina Patraniaga Sulawesi, Extra Joss Ultimate, Icitan, dan HZO. Bersama dukungan instansi juga ada PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, DLH, BPBD, dan PBESI. Untuk informasi lengkap perumahan silakan hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kunjungi akun Instagram dan TikTok resmi @RRIManado dan @Pro1Manado. Sampai jumpa di RRI Fest 2026, Sabtu 26 September 2026.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1, fire.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Lin, kenapa ya? Kok sekarang pemerintah gencar banget ngomongin soal pangan?
4: Ya iyalah, soalnya Presiden Prabowo sudah tegaskan Indonesia bisa swasembada pangan secepatnya. Bahkan akhir tahun ini kita bisa stop impor beras, jagung, sampai garam.
3: Wih, hebat dong. Tapi emang penting banget ya?
4: Ya penting lah, kalau krisis dunia datang, negara lain pasti utamakan rakyatnya sendiri. Jadi kita harus siap dengan pangan sendiri dong.
3: Oh, jadi dengan kita melakukan swasembada, itu buat jaga bangsa kita juga dong?
4: Iya betul, kalau pangan kita aman, negara pasti kuat. Itulah pertahanan sebenarnya. Swasembada pangan bukanlah pilihan, tapi kebutuhan. Untuk bangsa yang mandiri dan kuat, yuk kita dukung.

Fiera demikian sudah hadir dengan lagunya Seandainya. Ya, memang kita boleh berandai-andai ya. Tapi jangan sampai hanya di hayalan ya. Kita harus berani untuk mewujudkannya. Selamat menikmati hari Minggu Anda ya. Di sore ini saya masih terus temani dengan serangkaian musik informasi spesial ya. Melengkapi sore Anda sambil apa? Ngopi, ngeteh kah ya. Oke, saya coba selingi dulu dengan informasi dari dunia olahraga terkait dengan Timnas Indonesia ya, seperti apa dan siapa saja pemain Timnas Indonesia yang akan berlaga nanti di FIFA Asian Cup 2026. Informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id ya, pendengar. Di mana pelatih Timnas Indonesia John Hartman ya menetapkan 23 pemain untuk menghadapi FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung pada 25 September hingga 5 Oktober 2026. Indonesia akan tergabung nanti di grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh, dan seluruh pertandingan tim Indonesia pada fase grup akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Rupanya Indonesia akan menjadi tuan rumah ya, main di kandang sendiri. Ya, dan pelatih timnas membawa 3 penjaga gawang dalam skuad Garuda. Ya, mereka adalah Emil Audero, Martin Paes, dan Nadeo Argawinata. Sementara untuk lini pertahanan, pelatih memanggil ada Elkan Baget, ada Dion Mark, kemudian ada Rizky Rido, Justin Hubner, ada Kevin Dix. Selain itu juga ada Nathan Choaon, ada Yakob Sayuri, ada Donny Tri Pamungkas, dan Dan James ya. Sementara di lini tengah itu akan diisi oleh 7 pemain. Ada Egy Maulana Fikri, ada Joy Pelupesi, ada Jordi Amat, ada Ivar Jenner, ada Calvin Verdong, ada Raihan Hanan, dan Tom Hai ya. Dan nama Ivar Jenner kembali masuk setelah menunjukkan penampilan bersama Dewa United. Sementara itu ya, pelatih timnas membawa 4 pemain juga untuk mengisi lini depan. Mereka adalah Luke Vickery, ada Michel Becker, ada Ol Romeni, dan ada Ragnar Orat Mangun. Ya, dan Luke Vickery ini menjadi salah satu nama yang memang berpeluang mencatatkan debut bersama Timnas Indonesia. Ia masuk dalam daftar penyerang bersama Ol Romeni, Ragnar Orat Mangun, dan Michel Becker. Dan dalam skuad kali ini tidak ada nama kapten Timnas Indonesia. Ya, tidak terdapat nama kapten Timnas Indonesia Jai Idzes, Bek Sassuolo ya. Mereka absen karena mengalami cedera saat memperkuat klubnya di Liga Italia. Dan selain Jai Idzes ada Sandy Walsh, ada Miss Higglers juga terdapat dalam skuad final ya. Dan Hilgers absen karena masih menjalani pemulihan cedera dan belum dinyatakan.

akan siap memperkuat timnas Indonesia. Jadi Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Singapura pada 25 September nanti, kemudian Malaysia 28 September. Dan untuk laga fase grup mempertemukan Indonesia dengan Bangladesh pada 1 Oktober 2026. Ya, itulah ya nama-nama pemain timnas Indonesia yang akan memperkuat timnas nanti untuk FIFA Asian Cup 2026.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu so taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah, cinta lu baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, baik pendengar, kolaborasi Rosa dan Bruri ya dengan lagunya Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Iya, baik pendengar, kembali saya sampaikan informasi terkait dengan RRI Fest ya. Di mana pendengar, RRI Fest 2026 masih akan terus lanjut makin istimewa. Dan setelah sukses dengan rangkaian kegiatan donor darah dan bazar UMKM pada 17-18 September kemarin, kini saatnya akan kita sambut ya untuk puncak acara yang tidak kalah meriah dan menarik juga. Untuk tanggalnya, pada 26 September ya, Sabtu 2026 akan ada aksi jaga pantai, lomba yel-yel, ada cosplay, ada lomba announcer challenge ya, lomba dance competition, serta vlog competition ya. Untuk lokasinya di Manado Bay. Dan tidak ketinggalan akan dimeriahkan juga oleh penampilan spesial dari Eina Kawatak yang siap menghibur pendengar setia Pro 1 Manado. Dan acara ini nanti terbuka untuk umum dan gratis. Ya, semua rangkaian kegiatan ini terselenggara berkat dukungan sponsor dari Bank Indonesia Perwakilan Sulut. Ada Bisnet, ada Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, ada Jumbo Swalayan, ada Klinik Paramita PLN Nusa Daya UP Sulawesi 1, ada Green Lule Manado, ada Trijaya Motor Samrat, serta turut didukung juga oleh Tetongji, Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Extra Jos Ultimate, Icitan, dan HZO. Dan juga bersama dukungan instansi PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, DLH, BPBD, dan PBESI. Untuk informasi lengkap perlombaan, silakan Anda hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau Anda bisa kunjungi akun Instagram dan TikTok resmi @rrimanado dan @pro1manado. Sampai jumpa di RRI Fest 2026 pada Sabtu 2026 yang akan dilaksanakan beberapa kegiatan lomba di Manado Bay.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, penghujung cintaku, demikian ada Pasha dan Adelia ya, sudah mengantar kita tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Masih ada beberapa lagu spesial saya hadirkan ya, untuk Anda sampai di menit ke-15 lah, begitu ya. Setelah itu kita akan lanjut untuk Manado Sore, menyapa Anda kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, lewat lagu-lagu religi, pop Islam ya. Dan sebagai informasi juga bahwa untuk kumandang azan maghrib hari ini ya, kami hadirkan tepat di pukul 17 lebih 40 menit.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jamin-jamin juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi ini dulu pada beling gulat.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: gak ada orang nih. Gak mas.
1: Ini paling-paling orang nih dari taman nih.

0: Jangan mojok aja menunung, Jis. Mending udah muhrim.
1: Iya.
0: Hati-hati. Ntar ditangkap pesatpam lo.
2: Enggak.

0: Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1.

0: Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-89.

0: 1 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya baik, kembali selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial untuk Anda kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, dalam persiapan Anda untuk beribadah di sore ini ya. Lagu-lagu religi saya hadirkan untuk Anda. Ya, sembari menantikan untuk kami kumandangkan azan maghrib hari ini wilayah Kota Manado dan sekitarnya, tepat di pukul 17.40. Oke, sebelum saya lanjutkan lagu-lagu religi, sudah diawali dengan satu lagu dari Ungu, Andai Ku Tahu ya. Saya mohon perhatian sejenak untuk satu informasi ya. Untuk Anda pendengar, setuju gak sih kalau internet itu harus bisa bikin Anda tenang, senang, dan menang? Ya, bisa bikin Anda tenang dengan koneksi stabil. Anda bisa upload, download simetris dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya buruan pakai Bisnet sekarang ya. Untuk Anda yang ada di Kota Manado, Bisnet Home Internet 0DS kini hadir dengan bandwidth 100 megabit per second ya, dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya. Pakai Bisnet Home bisa bikin Anda senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 megabit per second. Ya, dan bukan hanya itu saja. Kalau Anda pakai Bisnet, ya Anda bisa berkesempatan memenangkan juga hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza ya, akan diundi di bulan Desember 2026 ini. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulannya. Itulah hebatnya totalitas internetan. Buruan pakai Bisnet, bikin Anda tenang, senang, dan menang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda bisa kunjungi bisnethome.net.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Eh bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama. Sedih banget ya.
4: Iya, miris banget. Padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
3: Betul. Moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
4: Banget, bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
3: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
4: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
3: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar kaum muslimin dan muslimin, demikian ya, ada Saka ya dengan lagu religi Jangan Ragu Padanya. Dan kayaknya saya harus segera akhiri ya kebersamaan kita untuk sore di Manado sore ya, untuk lagu-lagu religi. Satu lagu terakhir dari Velin Ratu ya dengan judul Taubat. Tuntaskan kursus kita untuk program religi, dan nanti setelah ini kita lanjut untuk Manado sore. Ya, lagu-lagu pilihan musik informasi kembali hadir sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Muslimin dan Muslimah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasulmu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak mendirikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, masih ada lagu-lagu spesial terus saya hadirkan untuk menemani malam Anda ya. Demikian tadi ada Nine Ball, tetaplah di sini ya. Berarti Anda harus tetap bersama Pro 1 ya sampai malam nanti. Baik di 94,5, 88,2, 92 FM ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital ya. Kembali saya informasikan pendengar terkait dengan kegiatan RRI Fest ya. Ternyata masih lanjut dan makin istimewa loh pendengar ya. Setelah sukses dengan rangkaian kegiatan donor darah dan Basar UMKM pada 17-18 September kemarin, kini saatnya Anda bisa menyambut puncak acaranya yang memang tidak kalah menarik. Ya, catat tanggalnya ya. Hari Sabtu 26 September 2026. Nantinya ada kegiatan-kegiatan seru ya, seperti aksi jaga pantai, lomba yel-yel, cosplay, announcer challenge, dance competition, vlog competition, dan lokasinya di Manado Bay. Dan tidak ketinggalan ya, acara ini akan dimeriahkan oleh penampilan spesial dari Eina Kawatak yang siap menghibur pendengar Pro 1 dimanapun ya. Anda bisa hadir di tempat ya, di tempat kegiatan di Manado Bay nanti. Dan acara ini terbuka untuk umum alias gratis. Ya, dan semua rangkaian kegiatan terselenggara karena ada dukungan dari sponsor Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, ada Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulutgo, ada Jumbo Swalayan, ada Klinik Pramita, ada PLN Nusa Daya UP Sulawesi 1, ada Grand Lule Manado, ada Trijaya Motor Samrat, serta didukung oleh Tetongji, Pertamina Patraniaga Sulawesi, Extra Jos, Ultimate, Icitan, dan HZO. Dan bersama dukungan instansi juga ada PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, ada DLH, BPBD, dan PBESI. Untuk informasi lengkap perlombaan, Anda bisa hubungi Vika di 0812-8686-6033 atau Anda bisa kunjungi langsung akun Instagram dan TikTok resmi @rrimanado dan @pro1manado. Sampai jumpa ya di RRI Fest 2026 pada hari Sabtu nanti ya, tanggal 26 di Manado Bay.

0: Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang, risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang. Abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI. mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Aku tak begitu, kalau Anda gimana? Demikian ada Judika ya, dengan lagunya sudah melengkapi malam Anda. Mungkin sambil makan malam nih ya. Saya coba selingi dulu kali ini dengan informasi lagi untuk Anda. Informasi dari dunia olahraga ini terkait dengan cabang tekbol ya, Indonesia. Di mana atlet tekbol Indonesia asal Riau meraih medali perak nomor women single tekbol Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan ini menjadi medali pertama bagi tim Indonesia dalam olahraga tekbol. Sementara pendengar pencapaiannya ya dari atlet tekbol Indonesia Sumaya ya, menandai debut sejarah tekbol Indonesia di penyelenggaraan Asian Games, membuktikan potensi atlet muda dalam cabang olahraga tersebut ternyata masih relatif baru ya. Sementara pendengar dari cabang wushu ya, Seratna Rosiregar berhasil meraih medali perunggu untuk Indonesia di nomor men's Changquan ya, di Asian Games Aichi Nagoya juga tahun 2026 ini, dan ini juga menjadi medali pertama bagi delegasi Indonesia. Ya, atlet wushu Naro mencatatkan skor 9,720 poin ya dalam pertandingan final di Aichi Prefectural Martials Art Hall Nagoya pada Minggu 20 September ini ya. Dan medali emas yang diraih oleh Chi Hin Kuong dari Macau dengan skor 9,723 poin, sementara medali perak milik Chi Kwan Song dengan skor 9,720. Ya, jadi bagi Naro medali ini memang punya arti tersendiri karena Changquan ini bukan nomor utama. Ya, sementara pada Asian Games Suangzhou 2022 lalu, Naro berhasil meraih medali perunggu ya dari nomor Daozu dan Gunzu. Ya, perjalanan Naro menuju pertandingan di Nagoya memang tidak mudah karena sekitar 1,5 bulan sebelum pertandingan ia sempat mengalami gangguan pada bagian lutut, sehingga kondisi ini sempat menghambat persiapannya karena rasa nyeri muncul saat melakukan gerakan lompatan, tolakan hingga pendaratan. Iya, dan pendengar, Naro menilai medali Asian Games menjadi hasil dari dedikasinya selama ini dan mengaku bahwa beliau mendedikasikan hidupnya untuk dapat tampil di salah satu ajang olahraga terbesar tersebut.

Oke, baik pendengar, demikian ada Agnes Monica ya dengan lagunya Rindu. Semoga sudah dapat mengobati kerinduan Anda mungkin dengan seseorang atau dengan suasana yang pernah Anda lewati. Satu lagu dari Seventeen ya, Menemukanmu. Saya hadirkan lagi untuk Anda, nanti setelah itu Anda akan mendengarkan drama radio. Persembahan dari RRI Cirebon dengan judul Merdeka dari Prasangka. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: parah, masih gak ada di rumah loh Pak Kadus. Gimana ya? Tinggal 3 hari lagi tanggal 17.
1: Masih belum ada juga. Waduh, banyak yang harus disiapin nih. Belum perlengkapan lomba, belum beli hadiah, belum buat hiburan, konsumsi. Kemana sih sebenarnya Pak Kadus? Masa ngilang gitu aja?
2: Wah, ini kacau sih, berkali-kali saya udah chat tapi gak bales. Telepon juga gak aktif. Sekalinya aktif dibaca doang. Sampai-sampai nih saudara-saudaranya juga gak ada yang tahu dia kemana. Sorry-sorry nih ya. Jangan-jangan duit kita dibawa pergi.
1: Asli, beberapa hari lalu sempet lihat story si Teddy anaknya lagi liburan di Jogja. Apa mereka sekeluarga jalan-jalan ya?
0: Pak Kadus kayaknya bukan orang yang gitu deh. Cuma kalau si Teddy emang sering pamer liburan, nongkrong, hedon lah anaknya.
2: Gini aja deh, aku udah minta tolong ke tetangga Pak Kadus yang di sebelah rumahnya itu buat ngabarin kalau misalnya nanti Pak Kadus pulang. Nanti begitu dia pulang, kita langsung grebek aja samperin rumahnya. Mau siang kek, mau tengah malam kek, yang penting ada kejelasan soal duit ini, duit warga.
1: Oke oke, nanti kita grebek aja biar clear.
3: Ayo ayo ayo ayo.
1: Ayo ayo.
0: Si Tio ngabarin nih, Pak Kadus pulang katanya. Tapi lewat jalan belakang.
1: Yalah, kita samperin aja yuk, mumpung dia ada di rumah.
0: Assalamualaikum Pak Kadus. Assalamualaikum. Yuk, bener kan? Gak salah info.
2: Bener kok. Ayo kita ketok lagi. Udah ada orang juga kan di rumahnya. Itu tuh di pintu belakang tuh.
0: Pak Kadus, kami tahu Bapak di dalam. Bisa bicara sebentar gak? Warga nanyain loh Pak, kejelasan acara 17-an kita.
2: Pak Kadus, keluar Pak Kadus. Bapak main-main ya sama uang rakyat.
4: Ish. Gak boleh gitu dong Tio. Pak Kadus, ini saya Pak Arif. Bisa kita bicara sebentar Pak? Bapak tenang saja, kami hanya ingin bertanya soal kejelasan acara kita Pak. Kita bicarakan baik-baik ya Pak.
5: Aduh, Pak, maafkan saya ya, Pak. Demi Allah, Pak, saya nggak makan uang warga sepeser pun.
4: Tenang, Pak. Kita duduk dulu ya. Ceritakan ke kita semua sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa Pak Kadus sulit sekali dihubungi? Kenapa, Pak?
5: Saya malu, Pak. Ini aib keluarga saya. Anak saya, Teddy, kecanduan judi online. Dia berutang di mana-mana, Pak. Bahkan sampai pinjam uang lewat pinjol lagi untuk berjudi. Sejak itu rumah kami terus diteror, Pak, penagih hutang.
4: Astagfirullahaladzim. Terus bagaimana, Pak?
5: Ya, saya sudah berkali-kali, Pak, melunasi utangnya. Tapi dia mengulanginya lagi. Kemarin saya bahkan menggadaikan rumah ini, Pak, dan mencarinya sampai ke luar kota. Ya itulah sebabnya saya tidak bisa dihubungi, Pak.
0: Lalu, bagaimana uang iuran warga, Pak?
5: Ya saya hilaf. Uang iuran terpaksa saya pakai untuk menutup utang anak saya. Saya tahu itu salah, Pak. Saya siap bertanggung jawab. Bahkan kalau Bapak-bapak ingin melaporkan saya ke polisi, saya ikhlas, Pak.
2: Wah. Jadi uangnya beneran dipakai nih, Pak?
4: Tio, tenang dulu. Pak Kadus, kami tidak menyangka masalahnya sampai seperti ini, Pak.
0: Pak, dari awal kami percaya sama Bapak. Terus terang, kami kecewa. Kalau dari awal Bapak jujur, mungkin kita bisa cari jalan bersama.
5: Iya, Pak. Saya minta maaf ya. Saya mau bertanggung jawab, Pak.
4: Sudah. Yang penting sekarang kita cari jalan keluarnya, Pak. Pak Kadus sudah mau bertanggung jawab. Kita pikirkan bersama bagaimana acara 17-an ini tetap berjalan dan uang warga bisa dikembalikan.
2: Nggak bisa lah. Enak aja. Udah mepet ini, Pak, waktunya. Kita nggak bisa lanjut kalau gini. Uang warga dipakai tanpa izin. Udah, mending proses aja secara hukum dah. Laporin ke polisi.
6: Benar.
4: Tio, sabar dulu, Tio.
3: Gini Pak, kami belum memutuskan apapun. Tapi satu hal yang pasti, uang warga harus kembali. Apa masih ada cara yang bisa Bapak lakukan? Apa masih ada harta yang bisa Bapak jual atau jamin untuk mengganti kerugian ini?
5: Tabungan saya sudah habis, Pak. Rumah ini juga sudah saya gadaikan. Yang tersisa hanya motor saya. Saya ikhlas, Pak, memberikannya untuk mengganti uang warga. Saya minta maaf ya, Pak, atas kesalahan anak saya.
3: Gimana semuanya? Pak Kadus ini sudah bersedia motornya kita ambil sebagai bentuk tanggung jawab. Bagaimana?
0: Sekali lagi kami sebenarnya kecewa, Pak. Tapi kami juga menghargai Bapak yang mau jujur dan bertanggung jawab. Motor ini kami terima sebagai bentuk penyelesaian agar hak warga bisa kembali dan acara 17-an tahun ini tetap berjalan.
5: Nah, itu masih belum cukup itu.
3: Sudah. Begini saja. Untuk kekurangannya biar saya bantu menyumbang. Insya Allah cukup untuk kegiatan lomba 17-an dan syukuran kecil-kecilan dalam rangka merayakan hari kemerdekaan. Bagaimana?
5: Pak Arif, terima kasih ya, Pak.
0: Alhamdulillah. Gimana? Setuju ya semua? Alhamdulillah, akhirnya acara 17-an kita bisa berjalan lancar ya. Terima kasih banyak buat teman-teman panitia yang sudah capek-capek bantu dari awal sampai selesai. Terutama Pak Arif nih yang sudah banyak membantu dan jadi donatur utama kita malam ini. Ya, walaupun sederhana, yang penting kita bisa kumpul dan merayakan kemerdekaan bareng-bareng.
3: Sama-sama Mas Ical dan juga teman-teman semua. Saya juga senang bisa ikut membantu walaupun acara kita tidak sesuai rencana. Alhamdulillah semuanya tetap berjalan lancar dan warga juga terlihat senang. Dan yang paling penting, kebersamaan kita tetap terjaga.
6: Bapak-bapak, di kesempatan ini saya sekali lagi ingin meminta maaf kepada seluruh warga Gria Indah atas kesalahan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu masih mau menerima saya dan tetap mengundang saya untuk hadir di acara ini.
7: Sama Pak, jujur saya pribadi minta maaf ya Pak kalau kemarin udah terbawa emosi. Saya cuma kepikiran uang warga Pak dan takut acara 17-an ini batal. Semoga kedepannya kejadian kayak gini gak diulangi lagi ya Pak.
6: Iya Mas Tio.
0: Betul Pak Kadus, kami sudah lama mengenal Pak Kadus sebagai pribadi yang jujur dan selalu membantu warga tanpa pamrih lagi. Tapi kami juga minta maaf ya Pak.
6: Iya sama-sama Mas Ical.
3: Alhamdulillah akhirnya semua bisa saling memahami. Insya Allah kejadian kemarin jadi pelajaran buat kita semua bahwa amanah itu harus dijaga. Indonesia sudah 81 tahun merdeka. Orang pintar di Indonesia banyak, tapi Indonesia lebih banyak butuh orang jujur dan amanah.
5: Betul banget, Arif. Merdeka! Yeay!

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pendengar, dan nanti setelah Chris Patti dengan lagunya Menjemput Impian ya, tuntaskan kebersamaan kita ya untuk malam hari ini dengan satu lagu terakhir dari Hello Band ya, Di Antara Bintang. Ya, nanti setelah itu saya ajak Anda, kita lanjutkan menyapa umat Kristiani di dimanapun Anda berada dengan lagu-lagu kirim pujian rohani sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Pro 1.

Iya, baik pendengar umat Kristiani di manapun Anda berada, demikian Elvendity ya dengan pujiannya masuk dalam hadiratmu. Ya pendengar umat Kristiani, seringkali memang kita datang kepada Tuhan dengan membawa segala pergumulan kita. Ya, membawa banyak hal dalam hati kita. Ya, ada yang datang dengan sukacita, ada yang datang dengan pergumulan, ada yang datang dengan hati yang penuh pertanyaan. Dan malam ini ya tentu kita diingatkan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ya, itu kita tidak akan sia-sia. Ya, Tuhan mengetahui apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita perjuangkan, bahkan apa yang tidak sanggup kita ceritakan kepada siapapun. Ya, karena itu lewat puji-pujian rohani malam hari ini, ya, jangan hanya melihat atau ya melihat hanya sebagai rangkaian kata dan melodi, ya, tapi biarlah setiap lirik itu menjadi doa. Ya, setiap nada boleh menjadi ungkapan hati, ya, menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali mengarahkan hati kita kepada Tuhan.

0: Eh, Din, kamu lihat berita kemarin gak? Kok ada ya? Ada yang berantem cuma gara-gara beda pendapat soal ibadah.
1: Iya ya, kasihan juga. Padahal sama-sama mau dekat dengan Tuhan, kok malah jadi musuhan ya?
0: Betul juga sih. Itulah makanya saya bingung nih. Sebenarnya moderasi beragama itu maksudnya apa sih? Takutnya malah jadi gak punya pendirian.
1: Eh, gak gitu juga kali. Itu ibarat makan. Kamu suka pedas, aku suka manis. Enggak perlu ribut kan? Kita tetap makan bareng, saling menghargai selera masing-masing.
0: Oh gitu ya. Jadi tetap pegang teguh apa yang kita percaya, tapi enggak usah memaksakan ke orang lain gitu.
1: Nah itu dia, Tuhan kan yang paling tahu isi hati setiap orang. Kita cukup saling sapa, saling bantu, dan hidup rukun aja.
0: Aku paham sekarang. Jadi iman yang kuat itu bukan yang paling berisik atau paling galak, tapi yang paling bisa bikin suasana jadi damai kan?
1: Tepat sekali.
2: Moderasi itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tapi berhati lembut pada sesama. Perbedaan itu bukan alasan untuk berpisah, tapi alasan untuk saling melengkapi. Hidup rukun itu lebih indah daripada berdebat siapa

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Oke, baik pendengar umat Kristiani, Jeffrey Chandra ya, dengan pujiannya Bapa yang Kekal. Ya, lewat puji-pujian malam hari ini semoga dapat menjadi berkat untuk menguatkan Anda ya, melewati berbagai pergumulan. Apapun keadaan Anda malam ini ya, satu keyakinan, Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap setia, Tuhan tetap memegang hidup kita. Lydia Nur Said, ku taat perintahmu, tuntaskan kebersamaan kita, sembari menantikan tepat pukul 8 untuk penyampaian Warta Berita, jaringan berita nasional bersama Pro 3. Setelah itu saya akan kembali lanjutkan menemani Anda di Manado malam ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: It's voting for the election.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan, proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
9: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini ya, saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongannya besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsi, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
10: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
12: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutla. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya, CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun, Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
11: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
12: Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
13: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka dalam penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
12: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
14: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebenarnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
15: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI se-Pulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
14: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
16: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
17: Kalau ada.
16: Kalau enggak ada, ya enggak bisa.
14: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
19: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
18: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
19: Menurut dia berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyawati menegaskan pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
19: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustahil Amin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiran cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari, lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera, kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tagball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuang Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya, segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tagball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tagball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah di bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10, namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu.

0: malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak, dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang, 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea, 3 emas, 3 perunggu, dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan, 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5. Dan Thailand, 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Curhat Bu Siska.
1: Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan? Selain itu ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.
2: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi. "Anak muda, kamu harus tahu. Harta itu cuma titipan. Nyawa cuma pinjaman. Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman. Dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, kita masih lanjutkan ya untuk Manado malam hari ini di kesempatan yang sama Minggu 20 September 2026 ya. Masih dengan Mike yang siap temani Anda lagi. Jangan lewatkan nanti di jam 9 kita akan lanjut masuk di acara request lagi untuk lagu-lagu nostalgia ya. Lagu-lagu kenangan dengan topik menarik, lain telepon, SMS, WhatsApp pasti saya buka lagi untuk Anda. Oke. Selanjutnya saya punya Afgan dengan Pana Asmar melengkapi malam Anda yang sementara menikmati santai ataupun usai menikmati jalan-jalan ya. Di hari Minggu tadi, hari Minggu ini maksudnya, di tadi ya, tadi siang mungkin atau sore gitu ya, lagi santai istirahat ya untuk bisa kembali kumpulkan tenaga biar pekan besok lebih tambah semangat lagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, mendengar demikian ada Mahadewi dengan satu-satunya cinta ya, sudah mengantar kita di penghujung untuk musik hiburan tanah air ya di kesempatan malam hari ini. Nanti masih ada satu lagu terakhir kolaborasi Rosa dan Baby Romeo dengan bukan cinta biasa. Setelah itu saya ajakkan untuk kita lanjutkan Manado malam ini. Ruang rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu. Topiknya menarik untuk malam hari ini ya. Oke, baik. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang, risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang. Abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id

0: Kembali selamat malam pendengar, kita lanjutkan lagi ya Ruang Rindu Pilihan Pendengar. Line telepon SMS WhatsApp dibuka di 0821-9583-5080. Berbagi topik, request lagu, dan kirim salam. Lagu masih seperti biasa, Anda pilih sendiri. Dan pendengar, ya kita kalau kembali lagi mengingat masa kecil dulu, mungkin banyak kenangan sederhana yang masih tersimpan dalam ingatan kita. Entah itu kita main sama teman sampai lupa waktu ya, pulang dengan pakaian kotor, atau menangis karena mainan rusak lah, atau berebutan sesuatu dengan saudara. Masa kecil masa yang paling indah memang ya, masa yang paling sederhana. Dan saat itu dunia kita mungkin hanya sebatas rumah, sekolah ya, permainan ya. Kita belum terlalu memahami bagaimana rumitnya kehidupan ini, dan kita belum mengerti tentang arti tanggung jawab sebesar sekarang ini. Kita hanya tahu bagaimana bisa tertawa ketika bahagia, bagaimana menangis ketika sedih, bersembunyi ketika takut ya. Dan mungkin di antara begitu banyak kenangan indah, ada hal kecil yang pernah kita lakukan, berbohong. Jadi itu topik kita malam ini ya. Saya pengen tahu ya, kalau mengingat masa kecil dulu, kebohongan kecil apa yang pernah Anda lakukan ya saat masa kecil dulu? Lain telepon langsung saya buka Pro 1, selamat malam. Halo. Halo. Oke. Bisa dicoba kembali ya di 0821-9583-5080. Ya. Jadi kebohongan kecil apa yang pernah Anda lakukan ya di masa kecil dulu? Itu saja. Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Pak Sagai.
1: Iya.
0: Oke, apa kabar Pak Sagai?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa, sehat ya?
1: Sehat.
0: Oke, siapa takut ya?
1: Siapa takut.
0: Oke, baik. Pak Sagai, ini kalau ngomong-ngomong topik ini, gimana? Masih ingat nggak dulu kebohongan kecil yang pernah dilakukan supaya misalnya nggak dapat marah kah?
1: Oh, bagaimana? Masih di usia kecil ya?
0: Iya. Jadi lantaran takut supaya mau dapat marah ya, terpaksa berbohong deh. Masih ingat nggak?
1: Rasanya dulu waktu sekolah, keluar sekolah, bantu orang tua. Bantu orang tua menjual hasil kebun.
0: Oh ya.
1: Jual rica, jual tomat. Jadi pekerjaan hari-hari seperti itu. Jadi keluar sekolah, jual.

0: pulang di rumah.
1: Jadi nggak sempat main begitu?
0: Ya, kesempatan untuk main nggak ada.
1: Oh.
0: Memang spesial bantu orang tua dan sekolah, cuma dua itu.
1: Oh ya, oke. Jadi kalau sesuai
0: jadi
1: topik.
0: Jadi begitulah perjalanan.
1: Jadi artinya Pak Sagai dulu ingat tidak pernah berbohong begitu ya?
0: Karena kegiatan seperti itu apa yang bohong?
1: Apa yang perlu dibohongi yang, begitu?
0: Iya, jadi yang misalnya jualan, jualan sudah tentukan harga satu tempat seperti ini. Jadi pulang kalau semua laku kan berarti jumlah uang sama.
1: Pendapatannya sudah ya, diketahui begitu ya?
0: Sudah diketahui.
1: Jadi
0: seandainya kalau ada yang
1: bisa
0: tidak
1: dibohongi,
0: laku, tentu uangnya juga sama.
1: Oh ya ya ya. Oke deh, berarti nggak ada dong ya jawabnya ya.
0: Jadi rasa-rasanya kita nggak teringat itu karena pekerjaan waktu itu seperti itu.
1: Oke. Atau mungkin ada tapi saya lupa kata Kang.
0: Solama bisa toh. Juga seperti itu.
1: Solama kata.
0: Karena anak-anak di tahun 60-an.
1: Aduh.
0: Tahun berapa sekarang?
1: Solama sekali memang.
0: Solama sekali.
1: Iya. Baiklah.
0: Bayangkan sekarang 71.
1: Aduh. Luar biasa itu kalau sampai bisa dapat ingat lagi ya.
0: Iya.
1: Oke. Baik. Oke, Pak Sagai, malam ini saya hibur dengan lagu apa nih? Halo?
0: Lagu Manca.
1: Iya. Apa lagunya?
0: Don't Say Goodbye.
1: Don't Say Goodbye. Eddie Peregrine lagi?
0: Ya.
1: Bukan tadi malam itu. Sudah terputar itu?
0: Oh, udah sempat putar itu tadi
1: malam? Iya, ada dong. Tetap saya putar.
0: Oh, kalau begitu ganti. My
1: Lonely Way.
0: Heart.
1: Oh, My Lonely Heart. The Thunderbird, ya?
0: Ya. Ya.
1: Oke. Baik. Siap lagunya, silakan untuk siapa tiga orang
0: kan. Aduh, tadi malam sampai selesai tidak bisa masuk, terpaksa WA saja.
1: Itulah Kang. Oke. Okay. Ya. Baik.
0: Tiga orang. Yang pertama yang jauh dulu, Ibu Natalia di Toli-Toli. Kemudian yang kedua yang di Bolmut, Pak Benojo. Kemudian yang ketiga, yang di Sari Kelapa.
1: Oh, Ibu Hermina.
0: Okay. Hermina.
1: Baik.
0: Tak kira itu aja.
1: Oke. Okay.
0: Kembali ke Mike. Semoga malam hari ini dapat menyelesaikan tugas dengan segala
1: amin,
0: baik.
1: Amin, amin.
0: Dan pulang di rumah
1: dalam
0: keadaan sehat.
1: Sip.
0: Bertemu keluarga dalam keadaan
1: selamat,
0: sejahtera,
1: sehat.
0: Sambil menjemput hari esok yang lebih baik.
1: Oke, okay, baik.
0: Oke.
1: Okay. Yuk.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Oke, okay, siap, baik. Terima kasih Pak Sagai yang ada di Bitung ya. Ini perwakilan dari Bitung sudah gabung lagi. Makasih loh Pak Sagai ya. Oke, luar biasa nih Pak Sagai. Iya, sudah lama nggak dengar suaranya. Akhirnya malam ini senang sekali saya bisa dengar suaranya Pak Sagai ya. Salam hormat juga untuk keluarga dan seluruh pendengar setia yang ada di Bitung. Apa kabar Ibu Fatmawati? Pak Andi, apa kabar? Sehat ya? Ibu Esther Lita, Ibu Melvana, Bung Diday. Oh, Bung Senius, kata Kang. Bung Senius, bagaimana kabar? Sehat, toh? Oke. Dan Ibu Marce Manimponemo juga, apa kabar semua-semuanya? Ibu Hermina ke tukang. Jadi topik kita malam ini, masih ingat enggak saat masa kecil dulu ya? Kebohongan kecil yang pernah Anda lakukan ya? Agar bisa terhindar dari marahnya orang tua. Oke, baik. Lain telepon saya buka lagi. Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam ulang. Baku Depa lagi. Ibu S.
2: Berjumpa lagi.
1: Oke.
2: Ini gua masih buat ke baterai. Aduh, Martadi memang.
1: Aduh. Ini. So full komang ini ya. Eh. Makanya kita penasaran. Aduh, ini kontak sambung ulang mantap ini. Oke.
2: Menyesalkan pemain kalau kita kalau terputus begitu. Aduh.
1: Ya itulah.
2: Biar kejar, ya terputus. Menyesalnya tidak seberapa.
1: Oke, baiklah. Kita ke topik malam ini. Kalau Ibu Ers masih dapat ingat enggak?
2: Sudah Pak ingat.
1: Apa itu?
2: Waktu di sekolah tuh, Mike. Aduh, kenapa lagi durambat telepon mau keseput. Yang tadi udah terputus gara-gara batas saat ini. Sampai durambat jari-jari kritik ini, Bung Mike, mau ganggu, tak mau terputus. Tidak mau mengganggu ini.
1: Aduh. Iseng ya. Jadi gimana?
2: Di sekolah dapat uang jajan. Kalau dulu kan Bung Mai 25 perak tuh berarti.
1: Udah semuanya itu. Iya. Betul.
2: Nah tuh memang gak tuh rupa ini malam. Mama dah kasih 25 perak. Ini jajan for besok ini. Oh iya. Berarti besok pagi mau pergi sekolah kan nggak mau dapat.
1: Iya, karena sudah apa malam.
2: Apa malam kan? Tadi pagi Bu Baik. Mandi di kuala pulang, mandi baganti.
1: Kong.
2: Ibu Els bilang, Pak Mama, karena ada jajan. Karena suka setiap malam. Saya nggak tahu sekir itu udah tidur tadi malam. Padahal Maik memang berdosa ada tuh doi. Malah berdosa dulu supaya dapat kasih ulang kan.
1: Aduh. Kong dapat?
2: Ada pas. Kenapa masih sampai 25
1: perak? Jadi 50 dang.
2: Jadi 50 baru
1: dapat jatuh
2: kalau dapat
1: juta. Jadi nyana dapat tahu eh?
2: Tunggu. Di sekolah kan.
1: Ah, Kong.
2: Rumah jajan di sekolah. Pulang ke tetangga. Tetangga kan satu kelas lagi.
1: Ah.
2: Melihat satu orang.
1: Dapat lapor.
2: Ini bang lapor.
1: Pak
2: ini Elsa Mama. Ini Elsa banyak kan itu jajan dah kasih. Oh, mama cuma 25 perak. Oh, banyak lemak ranjan. Oh, ada 50 perak ya. Ketahuan.
1: Aduh, kasihan. Terpaksa dapat ban.
2: Tidak dapat ban.
1: Dapat rim.
2: Dapat veto katuk kai. Kalau awal. Kalau problem manusia. Merenang takut. Orang kalau manusia Michael memang
1: tetap, takut. Jenuh. Ya. Namanya badusta tuh hati tetapnya mau tenang. Iya toh.
2: Tetap mau dapat.
1: Iya. Biar mau sambunyi di mana tetap bobo.
2: Tetap bobo betul. Biar mau sambunyi di mana. Tetap ketahuan.
1: Nah itu makanya. Mulai dari situ stop bawa dusta kan?
2: Iya mulai. Mulai itu main sotako. Sotako kan tuh.
1: Ya.
2: Stop kita main jatuh dan gak bisa orang tua kan.
1: Betul. Itulah makanya. Kalau badusta sejak dini saja orang so kuasai dan pelihara. Aduh bahaya kalau so besar.
2: Mulai. Sotako memang sotako.
1: Itu baru badusta kecil itu. Serta so besar lebih besar tuh dusta toh.
2: Iya, tapi sotako.
1: Soalnya. Oke, oke.
2: Setelah kata rumah tangga anak kalau anak mau badusta awal sih.
1: Ah, sudah apa tahu, Bang.
2: Memang kalau badusta kata memang. Ya. Takut noh. Tidak akan kedua kali. Sampai juga tuh tidak pernah.
1: Biar dong bilang badusta untuk kebaikan, Kang.
2: Iya, takut.
1: Oke. Baiklah kalau gitu. Malam ini lagunya apa?
2: Mau ambil lagu dari
1: dusta. Apa
2: jajah
1: lagunya?
2: Pupuk tuh, kalau dusta jajah pupuk itu Bu Mai.
1: Di balik mata ada dusta. Apa?
2: Mau dengar dulu lagu Bung Mike dari apa aja, selama ini gak dengar-dengar itu. Try a little love.
1: Oh, Try a little love, Oscar Harris. Oke. Okay. Baik.
2: Lanjut ke menyapa 30 orang.
1: Iya.
2: Kita ada salam untuk malam, kalau nggak salah ini dari Kombos.
1: Oh iya.
2: Betul. Jadi sekarang mau balas dulu kan dari Kombos. Tapi yang pertama buat Bung Mike yang sedang bertugas, selamat malam, salam sehat, sukses,
1: sukses.
2: Amai selalu bahagia dan bahagia.
1: Yeah.
2: Diberkati Tuhan bersama keluarga, terlebih istri, anak-anak di rumah. Salam sehat selalu dan diberkati selalu. Amin. Lanjut juga spesial. Yang pertama yang ada di Kombos. Sana ada Pak Sartono. Ini salam balik dari Ibeas Makalisung. Salam sehat Pak Sartono bersama keluarga. Mungkin ada di istri dan denyar-denyar ini. Salam sehat sama keluarga besar.
1: Iya.
2: Yang kedua ada Ibu Agnes yang ada di Teling. Salam balik dari Makalisung Topan. Salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga Sina Dikanaan. Salam manis, salam sehat juga diberkati.
1: Okay.
2: Oh my, jangan jemputkan itu dusakan.
1: Oke oke.
2: Tugas.
1: Yuk.
2: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Oke, terima kasih Bu Els. Makalisung Tondano Pante. Lain telepon saya buka lagi untuk penelpon ketiga. Jadi setiap sesi saya terima tiga penelpon ya. Oke, Pro 1, selamat malam.
3: Halo.
1: Halo.
3: Selamat malam, Michael.
1: Selamat malam yang punya Bitung. Apa kabar? Iya. Sehat-sehat.
3: Kabar? Alhamdulillah. Ada sehat walafiat.
1: Luar biasa. Oke. Baik, Ibu Fatmawati, kalau sesuai topik bagaimana? Masih dapat ingat kira-kira dulu waktu masih kacili pernah jabat dusta. Supaya Michael anak muda pamarah.
3: Bongkar-bongkar rahasia, Le.
1: Jadi gimana?
3: Kayak mau kepo-kepo ini kan. Wah, kita tak ingat ini, Michael. Mar ini so dewasa dan maksudnya lang so masih sekolah dan. Sekolah SMA dan. Orang kan dulu mau kerja ada mau bikin acara dan. Kong baku janji dengan teman-teman satu kelas. Torang mau kalau torang nyarada guru ini mau masuk, torang mau pergi di ini, torang mau baca radang. Sebab ada teman kata ulang tahun dah. Kong ini kalau kita kan kalau mau pulang Michael kalau agak lat, apalagi semalam mau dapat cari dan. Bonso deng kayu itu.
1: Aduh, kasihan. Kong.
3: Oh, aduh. Torang, pokoknya torang pipa tamang itu. So macam-macam bikin tinituan. Mama nyanyi. Tahu joto, Michael, mau lihat so tua-tua begitu, no, kita dulu.
1: Iya. Yeah.
3: Kong. Kakak ada cari, aduh dia datang dari sekolah.
1: Aduh.
3: Kong buru bilang, ih sudah tadi pulang. Bagaimana ya?
1: Aduh, terpaksa.
3: Aduh, terpaksa.
1: Alasan apa?
3: Pulang semua maghrib dan itu Michael, semua jam 6. Kurang ada balewa, no. Ada kerja apa? Kerja kelompok.
1: Andalan memang.
3: Andalan dong, Michael.
1: Aduh. Kong.
3: Aduh.
1: Jadi nyak dapat tahu, Dang?
3: Nyak dapat tahu, Michael. Cuma dapat tahu. Pokoknya ini. Tapi mama soalnya mau percaya, Dang. Kalau mau bekerja kerja kelompok, dia semua tanya, no, patah lagi. Aduh, jadi kita takut mau putar balik, Michael. Kalau dorang mau panggil, tak bilang, oh, nih, Jonet, tak semua pulang.
1: Aduh, ya, itu.
3: Dia dong, mau marah. Begitu, no, Michael.
1: Oke, okay. Baiklah kalau begitu. Malam ini lagunya apa?
3: Kita mau coba to love somebody.
1: To love somebody, oke. Okay. Baik.
3: Oke. Okay. Buat Michael. Salam aku dapat lagi, Kang. Salam sehat.
1: Iya.
3: Diberkati selalu bersama keluarga.
1: Amin.
3: Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu. Tetap semangat di malam hari ini.
1: Yo.
3: Semoga rezekinya lancar terus bersama keluarga di rumah. Amin.
1: Amin.
3: Juga nona-nona cantik kan, Michael P. sayang-sayang. Apa kabar nona? Dapat salam manis, salam sayang selalu. Juga Michael P. sayang-sayang, ibu cantik. Dapat salam manis, salam persahabatan selalu.
1: Iya.
3: Mau salam. Apa kabar yang punya Korea?
1: Pak Boots. Lagi jangan monitor enggak nih?
3: Mau pulang ini. Jangan lupa ya. Oleh-oleh dah.
1: Ampa bulan le kata. Ampa kali 5 bulan le.
3: Lama banget. Bar katunya nanu katu tetap mau ingat tu kampung kan, Michael?
1: Oh iya, tetaplah.
3: Jangan lupa tu oleh-oleh. Pokoknya ditikala dengan dibitu. Dapat untuk oleh-oleh.
1: Oke.
3: Bersama keluarga juga dapat salam ya, Pak Boots. Terus yang kedua, Ibu Melvana dibitu. Dapat salam ya. Salam kompak. Salam manis selalu. Yang terakhir, Jod, itu yang bitung tadi, Lekang. Di Girian. Apa kabar Pak Sagai?
1: Iya.
3: Salam kompak, salam persahabatan selalu.
1: Okay.
3: Itu aja Michael.
1: Baik.
3: Makasih nih, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih Ibu Fatmawati sudah terima undangan saya malam hari ini. Kebohongan kecil ya untuk menghindari murkahnya orang tua. Mungkin ketika kita masih kecil ya, saat mengingat masa kecil dulu, kita pernah memecahkan gelas mungkin, atau ketika ditanya siapa yang melakukannya, kita hanya terdiam atau menjawab, bukan aku, bukan kita. Okay, baik. Setelah 3 lagu ini ya, saya masih akan kembali untuk Anda. Jadi topik kita itu tadi ya. Masih ingat enggak saat masa kecil dulu kebohongan kecil apa yang pernah Anda lakukan ya? SMS WhatsApp dibuka dari sekarang, request lagu nostalgia, bukan lagu baru nih, lagu nostalgia. 3 lagu mancanegara sudah terrequest untuk malam ini. The Thunderbird, Oscar Harris dan Michael Bolton.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perhiasan merupakan sebuah barang penting yang masih kita gunakan sampai hari ini. Walaupun jenis perhiasan berbeda dari setiap zaman, namun nilai dan fungsinya tetap sama dari masa ke masa. Menurut sejarah, ternyata perhiasan merupakan sebuah benda yang cukup lama bertahan sebagai barang penentu status sosial penggunanya dan menjadi barang yang paling bisa ditukar ulang. Atau zaman sekarang kita sebut sebagai barang yang menjadi investasi jangka panjang. Zaman purba, banyak arkeolog yang menyebutkan bahwa kulit binatang atau tulang binatang buas dijadikan perhiasan yang digunakan pemimpinnya kala itu. Sementara zaman Mesir kuno, tembaga merupakan sebuah bahan utama pembuatan perhiasan. Sedangkan zaman Cina kuno, berlian asli mulai diperkenalkan sebagai sebuah perhiasan langka yang sulit didapatkan dengan nilai yang tinggi yang biasanya digunakan oleh kalangan kerajaan. Namun bedanya, di abad pertengahan, justru kain, sepatu, dan pakaian bagus termasuk dalam kategori perhiasan yang saat itu hanya digunakan oleh kaum bangsawan. Sementara di zaman Victoria hingga hari ini, cincin, kalung, giwang, emas, hingga berlian menjadi barang paling berharga. Semakin lama umur perhiasan, maka nilai jualnya pun semakin tinggi. Maka dari itu, eksistensi perhiasan bisa bertahan sangat lama karena penggunaan dan nilainya yang sangat penting.
1: Pro 1.

0: Demikian Michael Bolton dengan The Love Somebody. Ya, kita lanjutkan lagi line telepon. Saya buka kembali Pro 1. Selamat malam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, nomor lewat lagu. Selamat malam Bung Mai.
0: Malam ulang, Mbak Kudapa lagi. Apa kabar? Masih sama dengan tadi?
1: Masih sama dengan tadi, sore. Okay. Berarti sehat.
0: Oke, okay. Berarti terang langsung ke topik, bagaimana malam ini?
1: Kalau waktu dulu Bung Mai, ada noh.
0: Apa?
1: Waktu dulu, ada bilang tuh, waktu dulu kan kalau mau pergi mengaji kan jam 3 setelah selesai sholat asar begitu. Bung bilang mau pergi mengaji.
0: Padahal?
1: Padahal ini jam 2, baku panggil di kamang.
0: Mau?
1: Pergi ke kobong, Bung diambil mangga di kobong.
0: Aduh.
1: Bung, tau juga kan bapak tamang mau main kekasihkan. So lupa
0: kok tak mau mengaji.
1: So lupa.
0: Jadi.
1: Sudah no. Pulang kemari. Kenapa sudah pajaga di kayu.
0: Terpaksa.
1: Lantaran. Apa. Mama pukul. Bapak yang pele. Jadi. Ada pembelaan no.
0: Oh begitu.
1: Sampai jadi takut no kasih umum. Aku terbalik karena. Nyana jaga dapat rasa dapat pukul dang jarang-jarang tu kalau apalagi papa dang jarang bawa pukul.
0: Nah itu.
1: Cuma kecuali mau marah.
0: Ya betul. Tapi
1: karena itu mama pukul jadi papa ya. Papa bilang itu dah jauh.
0: Tetap rasa cuma sayang.
1: Cuma anak-anakku.
0: Baiklah. Oke. Malam ini lagunya apa orang Bonaken?
1: Mau request lagu dari Endang Estorina.
0: Yang mana?
1: Berjudul Aku Ingin Merasakan Cinta.
0: Asik. Rasa apa itu
1: Rasa tambah.
0: Rasa tambah. Aduh.
1: Halo.
0: Oke. Baiklah.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Salam pertama buat Mai. Selamat bertugas. Aduh segar tadi ya. Semoga sehat-sehat selalu, jaga kesehatan Bung Mai.
0: Terima kasih.
1: Jangan lupa makan malam.
0: Iya.
1: Dan semoga pulang ke rumah sebentar, ketemu dengan istri dan anak-anak. Ketemu dengan Bung Mai ke nona-nona cantik.
0: Iya, siap.
1: Sehat-sehat.
0: Okay.
1: Tidak kurang satu apapun.
0: Amin.
1: Ya. Lanjut, mau salam buat 3 orang. Mau balas salam lagi ini yang ibu yang baru lewat tadi, Ibu Cantik. Yang ada di Bitung Kota Digital. Ibu Fatmawati, terima kasih salamnya nih yang kemarin-kemarin. Ini salam balik, salam sehat, salam paling sayangnya bersama keluarga.
0: Oke.
1: Okay. Baru yang kedua ada Om Nyong yang ada di Woloan Tomohon.
0: Iya.
1: Om Nyong Wendy.
0: Om Nyong Sotasono sto ini.
1: Om Nyong Sotasono, enggak batu itu, Bapak Bung Mai sekarang. Semoga sehat-sehat Om Nyong dan diberkati Tuhan. Baru yang ketiga, ada Ibu Elizabeth yang ada di Pekuru Utara. Salam sehat juga bersama keluarga.
0: Oke.
1: Itu saja Bung Mai.
0: Baik.
1: Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, terima kasih Ibu Haryati. Bunaken ya. Salam hormat untuk keluarga juga ya. Semua yang ada di Bunaken apa kabar? Sehat selalu ya. Lain telepon saya buka lagi Pro 1. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Baru habis dari gereja ini toh? Baru dari ibadah?
2: Sudah ada tadi di jam 6.
0: Oke. Kong sompi ibadah ulang ini atau? Ibu Hermina. Oke, baku dapa lagi torang ini?
2: Yuno.
0: Dan
2: lanjut sampai jam 12.
0: Ah, betul. Kong kita yakin ini topik mau baking torang tatawa lagi. Bagaimana kalau Ibu Hermina dan pecarita? Masih dapat ingat tuh dulu-dulu pernah badusta.
2: Semuanya pernah badusta. Ada yang nggak pernah badusta.
0: No, kalau Ibu Hermina apa dang itu? Soal apa?
2: Ada babolos.
0: Aduh. Kalau kita dulunya aja babolos. Kita enggak suka jeba bolos, kalau bacau ada sih. Jadi ada babolos kong, dapat tahu atau gimana?
2: Pura-pura. Nanti pulang lagi seoras.
0: Seoras di pejam.
2: Pulang toh.
0: Seolah-olah memang udah pergi sekolah. Pulang
2: selamat siang. Selamat siang yang tahu yang datang ke sekolah.
0: Kong. Ada dapat tahu enggak?
2: Dapat tahu sampai sekarang.
0: Nyak dapat tahu, buka main kang. Kalau seandainya dapat tahu, kira-kira dapat sayang enggak itu?
2: Ya, dapat koleto.
0: Dapat koleto.
2: Pala-pala di pesaran.
0: Aduh, kasihan. Okay. Baiklah kalau begitu, Ibu Hermina, Orang Bitung malam hari ini lagunya apa, Komang?
2: Depe lagu dingin.
0: Dingin?
2: Heti kus endang.
0: Oh, dingin. Heti kus endang. Aduh, nyak bak ujang kong dingin.
2: Padahal menahan panas.
0: Oke.
2: Okay. Cuma dingin. Depe lagu kok, Pam.
0: Oh, cuma lagu. Oke.
2: Okay. Iya, cuma lagu. Kato, tapi cuaca panas.
0: No kirim yudang, supaya...
2: Pertama-tama buat Pak Mai,
0: yo.
2: Selamat bertugas di malam hari ini. Semoga sehat, tetap semangat, sukses selalu, dan bahagia bersama dengan keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Baru tiga spesial buat Pak Sagai. Terima kasih Pak Sagai yang ada di Girian, yang sudah mengirimkan salam, semoga sehat buat Pak Sagai.
0: Iya.
2: Dan kedua, buat Mbak Fina yang ada di Kanaan. Selamat malam Mbak Fina. Tetap semangat, sukses selalu Mbak Fina. Salam kompak selalu dan diberkati Tuhan. Baru yang ketiga, buat Pak Aco. Selamat malam Pak Aco. Dan... semoga sehat, sukses, dan semangat buat Pak Aco. Tuhan Yesus memberkati. Buat yang bertugas pemain, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih ya buat Ibu Hermina yang sudah gabung malam hari lagi ya, perwakilan dari Bitung. Oke, line telepon saya buka kembali ya di 0821-9583-5080 ya, silakan. Pro 1, selamat malam.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat malam,
0: Mbak. Malam baik. Orang Batu. Di Batu orang atau di Girian?
3: Kota kira-kira orang Kepala Batu.
0: Tanda.
3: Nanti ada Kepala Batu, no, Kato.
0: Riki dapat cigiri rambu, Komang.
3: Iya, no. Banyak-banyak okay. Kejadian kita, no. Selalu dapat cigiri rambu.
0: Oke. Okay. Yang penting ada sehat-sehat, toh.
3: Judulkan. Hal kecil yang...
0: Kebohongan kecil, lah. Gimana ceritanya? Halo? Aduh, jaringan lagi ini. Halo, Ibu Esther. Ini no. Belum tiba cerita. Ya, oke. Okay.
3: Halo.
0: Nah, langsung Jo, jangan dia datang ulang lagi nih jaringan.
3: Nah, kalau dulu kan gemai kita mau cerita itu kita pe gimana? Gemainnya kok kepo sekali.
0: Bukan kepo sih, cuma aja dapat ingat.
3: Gini Mamai, dulu kan kita takut sekali kita kalau mau baca jalan kong. Tapi Mama kan selalu.
0: Nah itu, jaringan Ricky. Halo? Aduh, oke. Okay. Baiklah kalau begitu. Iya. Halo Ibu Esther. Ya, baik. Oke, nanti bisa coba lagi ya Ibu Esther Lita. Ini jaringan memang, aduh, bagaimana ini jaringan. Ya, nanti Ibu Esther Lita bisa coba kembali ya. Baik, kita ke line telepon lagi Pro 1. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Fak-Fak.
4: Betul.
0: Pak Leo, gimana kabarnya Pak Leo?
4: Kabarnya puji Tuhan, baik selalu.
0: Baik selalu.
4: Tetap sehat.
0: Sehat. Luar biasa, oke. Ya, kalau sesuai topik gimana nih Pak Leo? Masih ingat nggak cerita dulu nih? Ya, saat masa kecil dulu kebohongan kecil pernah dilakukan nggak?
4: Oh, itu biasanya ngambil uang, ditanya bilang nggak ambil.
0: Aduh.
4: Iya.
0: Tapi dulu toh. Karena dulu, suka ya, babili katu kang.
4: Iya.
0: Kong, pernah dapat tahu nggak?
4: Iya.
0: Pernah
4: dua kali tidak ketahuan juga.
0: Tapi tobat nggak waktu itu?
4: Ya sudah, saya langsung sudah dia apa ya, tobat sudah. Tidak lagi dia.
0: Aduh. Baiklah kalau begitu Pak Leo. Saya perlu hibur Anda malam hari ini. Lagunya apa ini Pak Leo?
4: Kaulah segalanya.
0: Kaulah segalanya. Oke. Okay. Ini mau versinya Ruth. Siap Ruth ya. Oke, okay, baik. Ruth sana ya, Mama Ute. Oke, okay, siap. Silakan dikirim untuk siapa lagunya? Tiga
4: untuk
0: orang.
4: Sama untuk Bang Majelis. Sudah selalu dalam
0: keluarga. Amin.
4: Untuk yang pertama, untuk Ibu Alvina, selamat malam Ibu, terima kasih selalu bersama keluarga di sana. Terus yang kedua untuk Ibu Ros, juga terima kasih selalu selamat hari Minggu bersama keluarga. Nah, yang ketiga untuk
0: Ibu Elis. Baik.
4: Juga semoga selalu
0: lihat
4: sama keluarga.
0: Oke.
4: Okay. Oke. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Paleo Fak-Fak. Baik, sudah ada tiga lagu lagi di sini ya. Tapi sebelum saya putarkan lagunya, kembali saya informasikan nih terkait dengan kegiatan RRI Fest. Ternyata masih lanjut ya pendengar dan makin istimewa ya. Setelah sukses dengan rangkaian kegiatan donor darah dan pasar UMKM pada kemarin ya 17-18 September, kini saatnya Anda bisa sambut lagi puncak acaranya yang memang tidak kalah meriah. Ya, dicatat tanggalnya ya, jangan lupa hari Sabtu 26 September 2026. Ada aksi jaga pantai, lomba yel-yel, ada lomba cosplay, announcer challenge, dance competition, vlog competition, dan lokasinya akan dilaksanakan di Manado Bay. Ya, dan tidak ketinggalan acara Sabtu nanti dimeriahkan oleh penampilan spesial dari Eina Kawatak. Siap menghibur Anda pendengar setiap Pro 1 Manado saat berkunjung ya. Dan acara tersebut terbuka untuk umum alias gratis. Ya, dan kegiatan diterselenggara karena dukungan dari sponsor Bank Indonesia, Perwakilan Sulawesi Utara, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulutgo, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusa Daya UP Sulawesi 1, ada Grand Lule Manado, Trijaya Motor Samrat, dan tur didukung juga oleh Teh Tongji, Pertamina Patraniaga Sulawesi, Extra Joss Ultimate, Ichitan, dan HZO. Bersama dukungan instansi juga ada dari PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, DLH, BPBD, dan PBESI. Untuk informasi lengkap perlombaannya silakan hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033. Atau Anda bisa kunjungi langsung akun Instagram dan TikTok resmi RRI Manado ataupun Pro 1 RRI Manado. Sampai jumpa ya di kegiatan RRI Fest untuk acara puncaknya pada Sabtu 26 September 2026.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1.

0: Okay, baik pendengar. Tampaknya waktu memang tanpa terasa ya, begitu cepat sekali berlalu. Sudah pukul 22 lebih 34 menit waktu di studio kami. Kayaknya ini mungkin sesi terakhir ya, untuk 3 penelpon terakhir, karena setelah itu saya akan membacakan WhatsApp yang masuk. Langsung saja kita ke line telepon Pro 1, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, Bakuda Pak Ulang.
1: Bakuda apa dan Bu Ulang?
0: Iya Bu. Kalau Bu bagaimana ini?
1: Barang masih anak-anak ya. Jaga badus dan no, kalau mau belanja dan. Mama bilang tiba beli ini. LP harganya 1.000 bilang 1.500 no.
0: Aduh, sedikit jadi PLB.
1: Jadi markup itu memang so terjadi sejak dini memang waktu itu.
0: Jadi sampai sekarang nang. Oke. Itu hanya jadi pengalaman saja ya.
1: Iya.
0: Kenangan. Oke. Baik. Bu, malam ini lagunya apa, Bu?
1: Kalau malam ini mau minta Ahmad Albar, Jo.
0: Ahmad Albar?
1: Sudahlah aku pergi.
0: Oke. Mau ke mana so malam ini?
1: Ada, Bu Mike?
0: Ada. Kok mau ke mana so malam begini?
1: Tiga spesial malam ini. Yang baru lewat tadi, dorang pe Ibu Hermina. Jadi ini cuma saran Ibu Hermina, kalau dingin bikin api baraho. Lagu dingin kan tadi. Jadi yang kedua, aku jadi kata Ibu Hermina, semoga ada bersama keluarga.
0: Iya.
1: Dan ini salam dari Boltara. Dan yang ada putus tadi, bagaimana
0: Iyo,
1: ada putus, aduh, so, usahakan bergabung lagi, Mbak Esterlita. Soalnya setelah lama di Batu Putih dia. Sehingga signal sejauh itu. Jadi coba aku kemarin ke Girian supaya ada signal bagus.
0: Betul.
1: Dan yang terakhir, sampai yang orang dipanggil itu, di Kombos juga,
0: Pak Sartono.
1: Semoga ada sehat-sehat malam ini salam dari Montara.
0: Kembali
1: ke Bu Mike, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Bu Aco yang ada di Boltara ya. Makasih sudah gabung. Pro 1 selamat malam.
2: Pro 1 selamat malam.
0: Selamat malam yang punya singkil. Apa kabar ini, Dan?
2: Kabar seperti kemarin-kemarin biasa. Sehat,
0: kemarin.
2: Dahsyat, luar biasa.
0: Oke. Yes. Oke. Baik, Ibu Ratna, kalau Anda sendiri bagaimana, Dan?
2: Topik, misalnya kita baru pulang ke monitor, bagaimana topik?
0: Baiklah. Jadi DP topik malam ini, kalau mengingat masa kecil dulu, kebohongan kecil apa yang pernah kita lakukan?
2: Kebohongan, kalau masih kecil memang nakal-nakal, Bu Mai.
0: Jadi?
2: Salah satunya, kalau so pulang sekolah, langsung pura-pura dan Mama pura-pura bilang tidur siang. Tidur no. Sebiar no dorang tak tidur, kita keluar sama soba pangge. Keluar. Bermain di kuala dan Bu Maikong ada tuh jambu-jambu yang jaga tak ureka kuala dan DP daun-daun.
0: Padahal dah suruh tidur Abang. Siang.
2: Iyo.
0: Aduh kasihan kong.
2: Mandi di kuala kok melompat-lompat tuh dari situ Bu Mai. Dari pohon itu kok melompat ke bawah.
0: Jadi
2: ke air.
0: Kung dapat tahu.
2: So tak bangun tuh mama pikirnya
0: ada tidur.
2: Ternyata cari nggak ada. Cari dengan apa bagi lagi dengan apa jambu pe cabang yang lembok dan itu.
0: Tak kira tuh DP tua.
2: DP yang lembok itu dan bumagi yang baru batunas kung. Apa cembok di kaki dengan itu. Biar tuh dapat cembok, yang penting so mandi, so bermain, Bu Mai.
0: Oh, begitu ya.
2: Karena kalian anak-anak banyak sekali, Bu Mai.
0: Itu pohon jambu masih ada sampai sekarang kira-kira?
2: Sudah ada. Oh, gendong sore hapso pakai apa itu nama? Dorong-dorong broncong
0: di pinggir kuala. Baiklah, oke. Okay. Kong, ini malam orang singkil pe lagu apa, Dang?
2: Lagu nyanyian suara hati boleh?
0: Boleh. Christi? Boleh.
2: Nah, itu juga, Bung Mike. Okay. Selama nak dengar-dengar Inka Christi.
0: Oke, okay, baik.
2: Salam. Yep. Pertama buat Bung Mike, mengingat waktu. Pertama buat Bung Mike, terima kasih soal telepon.
0: Yeah.
2: Sangat selalu sukses dan selalu diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Terima kasih.
2: Kalau mau pulang hati-hati di jalan.
0: Siap.
2: Lanjut, mau salam tiga orang spesial, mau balas salam dulu Kang. Ada Pak Rivo di GPI, pernah bawa WA Pak Rivo di GPI, terima kasih salamnya. Ada juga Mas Bro, apa kabar? Terima kasih salamnya Pak Robi, dan yang akhir ada Cliff jadi motoling.
0: Iya.
2: Dapat salam sehat semua dan diberkati bersama keluarga masing-masing.
0: Oke.
2: Okay. Buat Bung Mai, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam ya buat Ibu Ratna yang ada di Singkil. Ada suruh tidur siang cuma mandi kuala. Salam hormat, salam kompak untuk keluarga ya, semua pendengar setia yang sementara mendengarkan Pro 1 RR Manado ya, di bagian Manado Utara, Wonasa, Tuminting dan sekitarnya. Kayaknya saya boleh terima lagi deh ya, satu penelpon. Ini mungkin penelpon terakhir ini ya, karena saya akan lanjut untuk membacakan WhatsApp ya. Pro 1, selamat malam.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat malam, Mai.
0: Selamat malam, Ibu Sheni.
3: Aduh, Ibu Sheni berjeki ini, Kang.
0: Iyo, eh.
3: Iya.
0: Baku dapa lagi, Kang, Ibu Sheni.
3: Baku dapa lagi.
0: Apa kabar, Kang, ini? Ada sehat-sehat?
3: Dahsyat, luar biasa, Mai.
0: Luar biasa, oke. Okay. Iya. Baik, Ibu Sheni. Kalau Ibu Sheni so dengar nih topik, kalau Ibu Sheni bagaimana, Kang?
3: Saya teringat waktu umur 7 tahun, Mai, orang lagi main bareng Mom dang, Mai, balgoni dang, dan
0: ceklen, main ceklen dang, kong.
3: Terus, orang dua laki-laki, dua perempuan. Nah, terus, lagi asik main-main ceklen.
0: Kong
3: teman satu semua bawa tuh DP bola dang balgoni biak-biak tuh. Kong Ibu Sheni pura-pura menangis. Dia bilang kita punya itu bal. Langsung dia berdiri lari. Kita dusu. Terus kelas DP mama kan. Aduh, kita pe bal itu. Aduh, di mama kasih ikut pukul pada kasih pulang orang pe bal. Jadi mantan teringat sampai sekarang kan satu kolom. Terus mantan apa? Mantan penatua. Jadi kalau
0: jaba kuda
3: kolom,
0: apa?
3: Aku dapat tertawa berdua.
0: jaba ku panggil bola goni.
3: Dia kalau lihat, aduh itu tahu, aduh dapat ingatan. Setelah kata orang habis main bola, langsung kita bilang bawa jepannya tu bola. Dia kurang agak kasihan.
0: Kasihan.
3: Aduh.
0: Okay.
3: Dulu kan.
0: Betul sekali. Semua tinggal kenangan ya. Oke deh. Ibu Sheni, malam ini lagunya apa kira-kira?
3: Kita minta Jo dari Leo Sayer. When I need you.
0: When I need you. Oke, okay, baik.
3: Orang bagi dulu tuh lagu slow-slow.
0: Slow-slow. Slow Marslak. Asik. Leo Sayer siap. Ya.
3: Yeah. Oke okay, deh. Pertama kan tuh buat Mike yang tugas.
0: Iya.
3: Yeah. Jaga kesehatan supaya tetap eksis di udara. Kan sangat menggoda.
0: Iya. Yeah.
3: Kalau tidak masuk ketinggalan deh.
0: Oh. Okay.
3: Tiga spesial. Pertama Ibu Sheni mau balas salam yang barusan tadi Ibu Ratna. Aduh baru tamujur Ibu Sheni ya Ibu Ratna.
0: Betul.
3: Ini salam balik, tentunya salam hormat, lancar-lancar ya usaha tugas ya. Yang kedua ada Ibu Els di Makalisung. Terima kasih banyak ya sudah berapa kali salam-salam.
0: Yeah.
3: Ini salam balik dari Ibu Sheni. Yang ketiga ada Ibu Aurina di Tata Aran ya.
0: Oke.
3: Okay. Salam Salam buat Bang Sony juga ya.
0: Iya.
3: Aduh, tuh kelewatan ini, Mike.
0: Oke
3: deh.
0: Baik.
3: Terima kasih yang lain-lain nanti besok-besok ya.
0: Iya, oke.
3: Menumpuk sekali salam-salam Ibu Sheni.
0: Iya.
3: Jadi nanti besok-besok kalau tamu cur.
0: Baik.
3: Oke deh. Buat Mike yang tugas, terima kasih banyak.
0: Iya.
3: Shalom.
0: Selamat malam. Terima kasih Ibu Sheni yang ada di Tomohon. Kayaknya Ibu Sheni penelpon terakhir deh ya. Makasih ya yang sudah gabung malam hari ini. Line telepon saya tutup ya. Masih boleh kesempatan untuk Anda bisa kirim SMS ataupun WhatsApp-nya. Saya coba baca dulu ya. Ini dari SMS, ini dari tadi nih. Yang pertama dia sebelum acara mulai sudah kirim ya. Oke. Ini dari Bung Vero Tinggogoy. Kalau di warung Vero yang namanya Silent Jarum and Garam. Oh begitu ya. Oh mungkin ini yang tadi sore punya ini tukang. Kalau ada orang belanja baswara, Vero bilang habis. Tapi kalau ada orang yang sudah mengerti, dia lihat atau dia tulis di kertas, Vero jual. Atau dia lihat sambil lalu dia lihat ambil langsung bayar. Request lagu. Oh ya ini yang tadi sore rupanya ya. Tapi gak apa-apa. Salam buat Pak Ali Tuminting, Pak Yosa Ermadidi, Franky Sule ya. Salam sehat kompak persahabatan untuk Bung Mike, sehat and bahagia, Trims ya. Vero Tinggogoy Pumoro Banjar. Ya baik, makasih Bung Vero.

Saya mulai membacakan WhatsApp ya. Ya, selamat malam juga untuk Pak Profesor Dr. Dr. Andes Joni Weol, STH, MTH, PhD, Ketua FBS Sulut. 40 kali kata bicara di RRI. Oh ya, oke. Salam hangat juga ya Pak Joni Weol bersama keluarga. Ini di mana nih? Malendeng atau sudah pindah kah? Iya, salam kompak selalu ya. Baik, saya lanjutkan lagi untuk WhatsApp yang sudah masuk ya. Ah, ini dari Kang Alex ya, sudah ngirim tadi tapi dihapus, diganti rupanya. Saya coba cari dulu lagunya, ini dari Bruri katanya. Jangan ada dusta. Oke, siap. Ini kolaborasi dengan Dewi Yul ya. Iya, kalau Kang Alex ini katanya kita siang, Mak. Mama, siang, Dek. Mama tanya, cepat pulang Fruk, Dang. Kita bilang, Mak ada rapat karena pulang Fruk, padahal putar-putar terus. Akhirnya Mama Dok enggak sangka tamang di muka rumah bilang, Tanta, capa kakak enggak sekolah tadi? Kok Mama cuma bilang, kakak bilang ada rapat. Kok Mama cari no kongkoleto di pala-pala. Mana kotanya enggak sekolah bilang ada rapat, Kang. Jadi Mama bilang, awas ngana putar balik ulang Pak Mama nih. Mar pala-pala so biru udah Pak Koleto. Mulai dari situ so nyanda. Jabat dusta. Oke, thank you juga. Kang Alex, thank you ya, makasih ya. Lagunya ditunggu. Dari Kang Alex, ada orang telling, ada Ibu Agnes. Selamat malam Pro 1, jauh topik. Dulu hobi sekali mandi pantai. Terus ada satu waktu pipan mandi pantai kong dapat injang biak tajam. Apa DP nama itu? Atau dapat injang bulu-bulu babis tuh kua. Kong so pincang nih kaki karena luka. Kong mama tanya, kenapa tuh kaki? Nyanda mau mangaku soalnya tako mau dapat marah. En mau dapat hadiah koppel rim. Karena Sony boleh mandi pantai lantaran yang lalu pernah tenggelam. Jadi mulai dari kejadian itu Sony nyanda dapat kasih mandi pantai. Oh kasihan. Kong mar dasar kabal pi mandi pantai sambunyi-sambunyi akhirnya biak dapat. Nanti besok so bangka tu kaki kong so dapat demam baru mengaku ada mandi pantai kong dapat injang biak tajam. Halo Bung Mike Dang. Oh kalau kita dari dulu nyak pernah ada yang takut sekali membuat dusta. Betul kok Mang. Oke, tetap sehat, bahagia, sukses, diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. Salam tiga spesial buat para Eko Bitung, Ibu Fatmawati, Elis Winenet. Besar harapan ada sehat-sehat, bahagia, sukses, diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Ini kayaknya lagu gacok nih ya. Bisa diganti gak lagunya? Iya, ini keseringan mintanya nih lagunya ya. Mungkin bisa diganti kali ya. Midnight Blue dari Electric Orchestra. Saya siapkan lagunya ya. Tapi kalau bisa diganti ya baguslah ya. Biar ada versi lagu lain begitu ya. Karena lagu ini sudah keseringan terputar sih. Lagu tahun 90-an sih ini. Oke, kemudian dari Ibu Agnes.
Sudah ya. Salamnya sudah tadi para Eko Bitung, Fatmawati dan Elis Winenet. Ya, dan kebanyak juga malam baik, God bless you. Ya, saya lanjut ke Buha. Ada Mas Bro alias Pak Robi. Selamat malam Bung Baik dari Mas Bro Buha. Sesuai topik, dulu waktu kecil kalau pulang sekolah habis makan mesti tidur siang. Marlantaran ada buku janji dengan tamang, mupi mandi di kuala. Jadi pura-pura tidur siang, kong tu bantal polo, ada tutu deng selimut kong balumpa lewat jendela. Aduh, memang kang laki-laki kang. Bung Mike request lagu dang Daddy Dores dan Lilian, Kasihku. Oke, kita coba cari dulu tuh lagu nih.

Ini lagu yang pernah populer tahun 81 nih. Oke, saya siapkan dulu lagunya. Kemudian salam buat Pak Sagai, Bitung, Ibu Elsma Kalisung, Ibu Haryati Bunaken. Makasih Bung Mike, sukses kiranya selalu menyertai dalam tugas. Oke, makasih Mas Bro. Saya ke Tondano, ada Yulita di sana. Selamat malam Bung Mike. Kalau Yulita masih kecil dulu, saya tidak pernah berbolos karena saya tidak suka berbolos. Bukan bolos ya, tapi berbohong maksudnya nih. Tapi gak apa-apa ya. Request lagu Gelas-Gelas Kaca Nia dan Niati. Oke, saya siapkan lagunya dulu, Gelas-Gelas Kaca. Sekarang kata Suganti bukan gelas kaca, gampang pecah, jadi Suganti dengan gelas plastik. Buat Bung Michael, makasih, selamat bertugas, diberkati Tuhan bersama keluarga di rumah, amin. Yulita mau kirim 3 orang spesial, ada Ibu Yulin Perum, Aurina Tataran, Cliff Motoling. Ya, salam satu hati buat Bung Michael, makasih. Makasih Yulita. Oh ya, siap. Pak Johnny Weol, lagu Hello Darling.

Darling dari Conway Twitty. Iya, kemudian saya lanjutkan lagi. Iya, oke. Okay. Saya lanjutkan lagi ya ke Usi Nabire. Selamat malam Usi. Ya, selamat malam Pak Mike. Usi Nabire, kalau kebohongan siki-siki pasti ada lah. Apalagi waktu masih Nino. Belum makan bilang sudah, lantaran bingung bermain. Oke, lagu Gloria Brannigan ya, judul Gloria. Oke, siap, saya cari dulu lagunya. Ya, kemudian kirim for Susi Dendal katanya. Makasih Usi. Saya lanjutkan lagi ya. Ini dari Usi lagi, dari Susi Dendal. Selamat malam Pak Mike, sewaktu kecil dulu SD kelas 5 pernah bilang Pak orang tua mau pergi ibadah pondok atau Rabu Gembira, mau tanya malah cuma tahu-taunya malah cuma ikut tamang main bulu tangkis di lorong sebelah. Oke, okay, request lagu Tania.

Oke, ini dia lagunya. Tania ya, dari John Rawls. Kemudian dari Susi Dendal, kirim salam buat Ibu Rita di Dendal, Usi Nabire dan semua pendengar setia RRI Pro 1 Manado di Tomohon. Salam hormat selalu ya Pak Mike, tetap sehat dan semangat terus. Terima kasih. Direvisi lagi WA-nya barusan. Oh, mother salah dengar info topiknya. Dikirain kebohongan masa kuliah padahal sewaktu kecil kata. Oke, makasih ya Usi Dendal. Kemudian, ini yang terputus tadi, Bu Esther Lita. Dari Bu Esther Lita, malam baik yang dari putus tadi, kasihan deh gue. Dulu kita masih ingat ya, masih anak-anak dapat suruh beli minyak kelapa di warung kong, di jalan baku dapat yang tamang, dorang panggil bermain pe kita. So lupa pi beli tu minyak berarti kan, asik-asik bermain. Kita lupa kote, kalau kita ada dapat suruh. Itu doin intau so ciri di mana. Kita so tako mau pulang sampai sore, menjelang malam kita tako mau pulang, kong kita pe mama cari deng kayu. Kong cepat-cepat kita lari, untung ada kita pe papa, so ada di rumah, jadi kita dapat pembelaan. Selamat no kita. Salam buat Pak Aco, Pak Sartono, Ibu Lita Kakaskasen. Iya, lagu Please Forgive Me, Bryan Adams. Makasih Bung Mike, thank you, malam baik. Please forgive me. Oke, tuntas sudah semua yang sudah gabung malam hari ini. Makasih yang sudah respon ya.

Ditunggu aja lagunya mau turun ya. Semoga dapat melengkapi waktu istirahat dan waktu santai Anda bersama keluarga. Ya, saya Mike yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan tetap bersama kami.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama musik di Maka Usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Minggu 20 September 2026. Saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado. Kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami hari ini, hari Senin 21 September 2026, untuk siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Kanal informasi.
3: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat pagi, salam bahagia untuk Anda, salam sehat dari kawasan Puncak Tikala Manado. Semoga Anda dalam keadaan yang sehat walafiat di hari ini untuk siap memulaikan segala aktivitas Anda yang akan Anda jalankan sepanjang hari ini di hari Senin 21 September 2026. Dan pastinya semangat untuk Anda, dan jadikan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi sebagai teman Anda, sebagai mitra Anda untuk mengukir sukses di hari ini. Dan kami hadir untuk Anda untuk mengawali kebersamaan pagi hari ini. Untuk Mutiara Pagi, saya Iker Sono Memuaya bersama Anda, dan pastinya nanti sebentar Anda ikuti acara Mutiara Pagi bersama Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MBDK Konselor yang akan memberkati kita semua dalam renungan di pagi hari ini. Dan juga Anda yang ingin memohon topangan doa dari Bapak Pendeta, sebentar Anda bisa bergabung bersama kami di 0821-9583-5080. Dan nantinya Anda bisa komen juga di live YouTube kami RRI Manado. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk umat Kristiani di mana saja berada.
4: Tuhan sungguh merupakan satu penghargaan bagi kami. Kami boleh memanggil Engkau ya Abba, ya Bapa.

Ya, Bergerak Pro, satukan informasi dan inspirasi. Saat lagi Anda ikuti Mutiara Pagi bersama Pendeta Dr. Alfred Adeleno, STH, MPDK, konselor, dan Anda bisa mengikuti renungan firman Tuhan, bahkan permohonan doa lewat 0821-9583-5080 dan live YouTube kami RRI Manado.

0: Pagi Persembahan RRI Manado.
1: Selamat pagi, shalom. Salam sejahtera untuk pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Senang sekali kita jumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi untuk hari ini, tepatnya di hari Senin 21 September 2026. Kami kembali hadir untuk Anda dan tentu saja bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK Konselor, yang pagi hari ini kita akan memberkati kita semua di dalam pemberitaan firman Tuhan. Bahkan Anda yang akan berdialog dengan Bapak Pendeta sebentar, Anda boleh bergabung bersama kami di 0821-9583-5080, dan nantinya Anda bisa melalui kolom komentar untuk chat dan sampaikan pendapat Anda melalui kanal YouTube kami RRI Manado. Saya Ika Darsono Momoya bersama Anda untuk pagi hari ini. Ya, semoga Anda dalam keadaan yang sehat dan ya dalam keadaan yang baik-baik saja. Tetapi kalau toh Anda punya pergumulan dan berbagai permasalahan yang membutuhkan dukungan doa dari hamba Tuhan, silakan Anda boleh bergabung bersama kami di Mutiara Pagi hari ini. Ya, kita menunggu kehadiran Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK Konselor. Ya, selamat pagi, salam sejahtera, shalom untuk Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK Konselor. Ya, selamat pagi Pak Pendeta. Ya.
2: Halo.
1: Iya, halo.
2: Selamat ya. Pagi, baik ya, shalom.
1: Selamat pagi. Ya, rupanya kecil suaranya. Ya. Oke, ya. Pak Pendeta, untuk pagi hari ini kita akan topiknya dan ya pagi hari ini dan pemberitaan firman Tuhan, ya topik menjadi gembala yang baik di dalam bacaan firman Tuhan Yohanes 10 ayat 1 hingga 4 ya. Sekali lagi topik pagi hari ini atau tema pagi hari ini menjadi gembala yang baik di dalam Yohanes 10 ayat 1 hingga 4. Ya, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, kita serahkan kepada Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK Konselor yang nantinya akan memberkati kita lewat pemberitaan firman Tuhan dan juga bahkan doa untuk Anda yang akan menyampaikan pokok-pokok doa pagi hari ini. Silakan Pak Pendeta.
2: Baik. Ya. Terima kasih juga pendengar yang diberkati Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, firman kehidupan, karena hanya oleh anugerah-Mu kami ada. Kami percaya kasih-Mu dan kuasa-Mu sempurna. Kami berdoa supaya Engkau menolong kami dalam pemberitaan firman-Mu, nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu yang diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami minta Engkau kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Mbak Ike Darsono Mamua yang mengendalikannya bersama dengan tim, diberkati Tuhan. Demikian Pak Dengar, pemirsa RRI Manado yang menyaksikan lewat kanal YouTube.

mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Demikian firman Tuhan. Dengar.

0: Iya, pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia, Manado di mana saja berada. Rupanya kita terputus dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Dalino STH, MPDK, konselor yang pagi hari ini akan memberkati kita dengan pemberitaan firman Tuhan. Dan nantinya Anda yang akan menyampaikan pokok-pokok doa Anda. Mungkin Anda sakit, punya berbeban berat dan juga pergumulan di dalam kehidupan Anda. Silakan Anda boleh bersama kami di 0821-9583-5080, atau juga Anda bisa komen di YouTube kami RRI Manado. Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar pemirsa yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Ya, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah membaca di dalam Yohanes 10 ayat 1 hingga 4 yang sudah dibacakan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Dalino STH, MPDK, konselor yang sudah membaca di dalam Yohanes 10 ayat 1 hingga 4. Dan nantinya kita akan diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan. Namun sesuatu dan lain hal terputus dengan Bapak Pendeta. Kita bacakan sekali lagi di dalam Yohanes 10 ayat 1 hingga 4. Dengan perikop gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Demikian yang menjadi pembacaan pagi hari ini di dalam Yohanes 10 ayat 1 hingga 4. Untuk Anda pendengar pemirsa RRI Manado di mana saja berada, sambil kita menunggu Bapak Pendeta, apalagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Mutiara Pagi, Anda boleh membaca apa yang menjadi bacaan kita di pagi hari ini di dalam Yohanes 10 ayat 1 hingga 4. Gembala yang baik. Ya, sambil mengundang Anda pendengar pemirsa RRI Manado, sambil kita menunggu Bapak Pendeta yang nantinya akan hadir bersama kita pagi hari ini, silakan Anda yang punya pokok-pokok doa, silakan Anda bisa bergabung bersama kami untuk ya, atau di line YouTube kami di RRI Manado. Ya, silakan Anda bisa menyampaikan pokok-pokok doa Anda di pagi hari ini. Ya, sambil kita menunggu Pak Pendeta, ya, kami menunggu di 0821-9583-5080. Selamat pagi untuk Anda pendengar pemirsa RRI Manado di mana saja berada yang sudah, ya, oke, ternyata sudah ada telepon yang masuk. Ya, halo, selamat pagi, shalom. Halo.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana?
1: Stanley di Tanah Wangko.
0: Pak Stanley.
1: Iya, Bu.
0: Iya, oke. Okay. Pak Stanley, silakan Pak Stanley, apanya yang ingin didoakan, Pak Stanley?
1: Iya, saya lagi berkumpul nih.
0: Iya.
1: Belum dapat pekerjaan.
0: Iya.
1: Sampai sekarang, jadi mohon didoakan untuk bisa supaya dapat pekerjaan.
0: Oh iya, ingin didoakan agar mendapat pekerjaan, ya. Oke, Pak Stanley di Tanah Wangko, ya.
1: Iya, Bu.
0: Oke, iya. Terima kasih, Pak Stanley.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi, shalom. Iya. Oke, di belakangnya Pak Stanley, silakan di 0821-9583-5080 untuk Anda pendengar pemirsa RRI Manado yang akan memohon pokok-pokok doa untuk disampaikan pagi hari ini untuk

0: Bapak Pendeta Dr. Alfreds Daleno, STH, MPDK, konselor yang akan mendoakan kita pagi hari ini. Sekali lagi di 0821-9583-5080 atau di kanal YouTube kami RRI Manado. Oke, ada telepon yang masuk. Selamat pagi, shalom. Halo.
1: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi, shalom. Dengan siapa, di mana?
1: Tolong ya. Doakan kami.
0: Dengan siapa?
1: Keluarga Joni Emi Kartini Weol.
0: Dengan keluarga siapa, Pak?
1: Agar sehat kuat, kuat dan berkati juga kinerja saya dalam medsos, agar di medsos yang punya jutaan penduduk pengikut itu mendapat berkat mereka mengenal Yesus. Terima kasih.
0: Iya, oke. Okay. Iya, silakan di 0821-9583-5080. Iya, halo. Ya, halo, selamat pagi. Shalom. Halo. Iya, halo. Iya. Ternyata terputus ya, oke. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada, selamat pagi. Salam sejahtera untuk Anda yang saat ini sudah bangun di pagi hari ini. Tentu saja kita bersyukur kepada Tuhan atas perlindungan dan penyertaan Tuhan semalam sampai pagi hari ini. Kita diberkati dan pagi hari ini kita boleh kembali menjalankan, akan memulaikan tugas-tugas dan segala pekerjaan kita. Dan selesai sudah kembali bersama Bapak Pendeta Dr. Alfreds Daleno, STH, MPDK, konselor. Ya, Pak Pendeta, gimana? Dilanjutkan, Pak. Tadi baru pembacaan firman Tuhan ya, dan untuk renungan silakan. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Dr. Alfreds Daleno, STH, MPDK, konselor. Silakan, Pak.
2: Baik, terima kasih Mbak Ike. Mohon maaf tadi tiba-tiba terputus.
0: Iya.
2: Pendengar yang diberkati Tuhan, pemirsa RRI Manado yang menyaksikan lewat kanal YouTube. Hari ini kita membahas tema tentang menjadi gembala yang baik. Iya. Dalam pembacaan kita benar-benar dinyatakan bahwa Yesus sendiri yang mengungkapkan kepada orang-orang yang percaya, kepada umatnya, dengan mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya, siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Sedangkan seorang gembala domba, ia harus masuk melalui pintu. Jadi, kalau menjadi gembala yang baik, pertama harus masuk melalui pintu, bukan melalui jendela atau melompat tembok. Nah, ini penting. Dan yang kedua, kalau menjadi gembala yang baik, dia akan mampu ya menjaga domba-dombanya dan menuntun domba-dombanya. Dan yang ketiga, gembala yang baik itu adalah domba-domba sangat mengenal suaranya. Nah, kalau ketiga hal ini dimiliki oleh seorang gembala, maka baik domba maupun pribadinya sebagai gembala, dia dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, pertanyaannya bagi kita, apakah kita sudah menjadi gembala yang baik bagi domba-domba kita? Kalau kita membaca secara keseluruhan Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, Yesus sendiri yang adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala yang agung, yang mampu menuntun, menyertai dan memberkati setiap domba-dombanya. Hanya kadang, ya, sebagai domba, kadang domba ingin mencari padang rumput sendiri. Domba ingin mencari tempat yang tenang untuk sendiri. Tidak ada lagi dalam kawanan domba yang lain. Sehingga kadang membuat domba ini menjadi tersesat dan jauh daripada kawanan domba yang lain. Sehingga sang gembala tidak akan membiarkan dombanya tersesat, tapi dia akan mencari dan mengembalikannya pada tempatnya. Itulah tugas dan fungsi daripada gembala. Dan kalau Yesus mau mengatakan dia adalah gembala yang baik, berarti kita juga harus menjadi domba yang baik, taat kepada kehendaknya. Tapi kadang kita keluar dari apa yang Tuhan inginkan dalam hidup. Ketika ada persoalan, ya, kadang kita bertanya, Tuhan di mana Tuhan? Ya. pada waktu kita mengalami banyak masalah, Tuhan, di mana Tuhan? Ya, pertanyaan-pertanyaan ini seringkali muncul, padahal kita sendiri tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai Sang Gembala. Kita ingin keluar dari kumpulan, kita ingin mau supaya kehidupan kita tidak lagi diatur oleh Tuhan. Hanya pada waktu ketika kita punya persoalan atau masalah, baru kita mengingat Tuhan. Hari ini saya mau ingatkan kita, mari kita senantiasa menjadi domba yang taat, karena Kristuslah adalah gembala yang baik. Dia mengasihi kita, dia akan membawa kita, menuntun kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, sehingga perjalanan kehidupan kita aman bersama dengan Tuhan. Supaya kita betul-betul mengenal dia, dan karena dia sangat mengenal kita dan mengasihi kita. Tuhan memberkati firman.
0: Ya, amin. Ya, demikian renungan dari Bapak Pendeta Dr. Alfred Adalino STA MPDK, konselor yang memberkati kita pagi hari ini. Dan seperti di bacaan tadi, Yohanes 10 ayat 1 hingga 4, menjadi gembala yang baik. Ya, mungkin Pak Pendeta lebih menjabarkan seperti apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata ada telepon yang masuk. Ya, ya. Selamat pagi, Mutiara pagi, halo. Shalom.
3: Selamat pagi.
0: Iya. Selamat pagi, dengan ibu siapa di mana ini?
2: Mamna, ya.
3: Dengan Abok di Lansa.
0: Abok di Lansa. Oke. Okay. Iya. Iya, Abok silakan.
3: Puji Tuhan, terima kasih dapat mengikuti Mutiara pagi di pagi hari ini.
0: Iya.
3: Kiranya Tuhan Yesus memberkati hamba firman bahkan pun penyiar yang ada di studio. Hanya meminta topangan doa dari keluarga Selenda Sadia. Tapi keluarga, ya, suami, anak-anak, dalam pemulihan, minta topangan doa Pak Pendeta, dan juga keluarga Lahope Yakubus yang sekarang masih dalam pemulihan, Ibu kekasih Amrit Yakubus masih sakit, dirawat di rumah sakit Prokando. Minta topangan doa juga keluarga Lahope Yakubus. Buat Bapak Pendeta, salam dari keluarga. Terima kasih. Sehat selalu. Puji Tuhan diberkati. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Abo yang ada di Lansa, ya Abo. Memohon doa, topangan doa anak-anaknya ya yang lagi sakit juga di rumah sakit Prof. Kando Manado. Dan tadi sebelumnya ya Pak Pendeta ada doa, mohon doa dari Pak Stanley yang ada di Tanah Wangko, minta topangan doa untuk pekerjaan dari Pak Stanley di Tanah Wangko, memohon topangan doa untuk pekerjaan ya, mencari pekerjaan. Oke, dan ada yang masuk at Pange underscore Joe Ren, gembala domba di dunia ini bisa dikonotasikan sebagai pemimpin jemaat dan harus bisa jadi teladan. Bagaimana tanggapan Pak Pendeta tentang adanya pemimpin jemaat yang terkena kasus hukum? Terima kasih. Iya. Bagaimana ada pemimpin jemaat yang terkena kasus hukum? Iya. Oke. Iya, kita lanjut lagi ya. Oke, silakan untuk Anda yang masih ingin menyampaikan pokok-pokok doa untuk didoakan oleh Pak Pendeta pagi hari ini melalui line telepon, SMS, WA di 0821. Iya. Oke, ada telepon yang masuk. Selamat pagi, Shalom. Halo.
4: Selamat pagi, Shalom.
0: Iya, selamat pagi. Pak, dengan Ibu siapa di mana ini?
4: Bersama dengan
0: Ibu. Ya.
4: Dari Ibu Elizabeth.
0: Ibu siapa?
4: Ibu Elizabeth.
0: Iya. Oke, silakan Ibu.
4: Minta topangan doa karena dengan keadaan kesehatan saya terganggu. Dan topangan doa juga untuk keluarga kami. Ada 3 hari yang lalu ada pergumulan
0: ya,
4: dua anak cucu, dan topangan doa agar supaya orang tua menjadi gembala yang baik, suami menjadi gembala yang baik, istri menjadi gembala yang baik.
0: Iya.
4: Setelah penyampaian kami, Pak Pendeta, selamat menjalankan tugas Tuhan Yesus memberkati, berikan hikmat dan kekuatan kemampuan. Selamat ya. Pagi,
0: ya. Okay. Shalom. Iya, terima kasih. Shalom juga untuk Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru Utara. Dan sekali lagi untuk Anda pendengar pemirsa RRI Meladu di mana saja berada yang sementara mengikuti Mutiara Pagi hari ini, Anda bisa sampaikan pokok-pokok doa Anda melalui line telepon, SMS, WA di 0821-9583-5080 atau melalui kolom komentar di YouTube RRI Meladu karena saat ini lagi live di YouTube RRI Meladu. Dan Pak Pendeta, tolong doakan juga untuk Ibu Novita Iras, pengelola Pro 1 yang baru saja dioperasi. Ya, saat ini di Rumah Sakit Prof. Kando, Manado. Ya, Ibu Novita Iras yang baru saja dioperasi di Rumah Sakit Prof. Kando, Manado. Ya, pendengar pemirsa RRI Manado di mana saja berada. Oke, ada telepon yang masuk. Ya, halo.
5: Halo,
0: selamat pagi. Iya, shalom. Dengan ibu siapa di mana?
5: Ibu Esti di Tuna.
0: Ibu Esti di Tuna. Oke, Ibu Esti silakan.
5: Ibu Esti mau minta tolongan doa. Karena Ibu Esti sudah 6 bulan ini mengalami sakit gatal-gatal dan mulut digusi. Dan Ibu Esti mau minta tolongan doa juga buat anak Rivo sampai naung. Ibu Feni bawa yang dalam keadaan sakit. Dan suami hamba belum dapat kerjaan.
0: Iya.
5: Itu cucu Ibu
0: Esti. Iya.
5: Selamat pagi.
0: Oke, terima kasih Ibu Esti. Selamat pagi juga. Oke, silakan untuk Anda, kita masih punya waktu sedikit lagi untuk Anda menyampaikan pokok-pokok doa untuk Bapak Pendeta Dr. Alfred Adalino STH MPDK Konselor yang nantinya akan memberkati di akhir acara sebentar. Ya, silakan akan pokok-pokok doa Anda sampaikan di 0821-9583-5080 untuk pemirsa pendengar di mana saja berada atau di kolom komentar kami di YouTube RRI Manado. Ya, sambil menunggu saya kembalikan kepada Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta.
2: Baik, terima kasih Mbak Ike. Ada satu pertanyaan tadi dari yang bertanya soal gembala domba yang ia diibaratkan juga kepada seorang pemimpin.
0: Iya, at pangge underscore Joren.
2: Jadi pertanyaannya bagaimana sebenarnya pemimpin yang menjadi teladan tetapi terkena kasus hukum?
0: Kasus hukum, ya.
2: Pada dasarnya pemimpin itu tidak ada yang sempurna, ya. Ya. Artinya Mbak Ika, ada satu pemimpin yang sempurna, dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia berkuasa di surga dan di bumi. Dan kalau sebenarnya pertanyaan ini mau disampaikan kepada kita, ini adalah peringatan buat kita. Ya, seorang pemimpin harus betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga ketika kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan, yang adalah gembala yang agung, kita yang ditugaskan dalam tugas kegembalaan, harus juga taat pada gembala yang agung, bukan pada kekuatan kita. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika kita mulai mencoba mengandalkan kekuatan kita sebagai seorang gembala. Ya. Kita harus sadar bahwa kita bukan gembala yang agung. Ya. Kita adalah gembala yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi. Ya, kalau dikatakan dalam pembacaan kita tadi, Yesus sendiri yang mengingatkan ini. Seorang gembala ketika dia masuk kandang lewat pintu. Dan seorang gembala tidak akan memanjat tembok. Nah, karena kalau memanjat tembok itu bukan gembala, berarti atau perampok. Artinya kalau kita menempatkan posisi kita sebagai seorang gembala yang baik, kita akan tetap lewat pintu. Artinya tidak akan ada pelanggaran yang akan kita buat. Kita tidak akan melompat tembok atau lewat jendela. Berarti kita akan lewat pintu. Dan kalau seorang gembala yang baik juga akan dikenal oleh domba-dombanya. Persoalannya, Apakah cuma sekedar dikenal, tetapi tidak mau membimbing, mengarahkan, ya, dan menuntun kepada hal yang benar. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Jadi kalau pertanyaannya ada yang harus terkena kasus, ya, atau boleh dikatakan ada hal yang harus dijalani dalam kehidupan, berarti ada yang keliru, ada yang salah. Kita berarti tidak melewati pintu yang sesungguhnya. Nah, ini menjadi catatan Mbak Ika. Jadi kembali kepada pribadi setiap gembala. Ya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan.
0: Iya.
2: Justru itu yang paling tepat kalau kita mau bicara soal gembala, harus kembali kepada gembala yang agung. Yaitu,
0: iya.
2: Karena gembala yang agung yang akan menuntun setiap perjalanan kita.
0: Iya.
2: Okay. Kalau kita tidak salah melangkah, maka kita lewat pintu dan mengikuti gembala yang agung. Begitu, Mbak Ika.
0: Iya. Baik, Pak Pendeta, ada telepon yang masuk lagi ya. Oke, kita terima. Halo, selamat pagi, Shalom.
6: Selamat pagi, Shalom.
0: Iya.
6: Bapak Pendeta juga Ibu Ike.
0: Dengan Ibu siapa di mana ini?
6: Ibu Els Makalisung.
0: Oke, iya, Ibu Els di Makalisung, silahkan Ibu Els.
6: Iya, Ibu Els, saya cuma terima kasih pada Pak Pendeta karena sudah menerima firman Tuhan di lewat pagi yang indah ini. Sudah mendapat kekuatan lagi dalam pribadi Ibu El serta keluarga. Cuma meminta kepangan doa buat Bapak Pendeta, bagi keluarga Ibu El, terlebih anak-anak dan cucu, supaya pekerjaan mereka tetap lancar dan juga diberkati. Dan juga Ibu El minta kepangan doa supaya keluarga rumah tangga anak kami bisa menjadi gembala yang terbaik untuk anak-anaknya. Cuma itu saja, Pak Pendeta.
0: Iya.
6: Dan Ibu Ike, terima kasih, Shalom. Selamat
0: pagi. Oke, damai di hati. Terima kasih Ibu Els yang ada di Makalisung. Di belakangnya Ibu Els, kalau masih ada ya, silakan. Kita masih punya waktu 1-2 menit ke depan untuk Anda yang masih ingin memohon topangan doa dari Bapak Pendeta Dr. Alfreds Daleno STH MPDK Konselor. Silakan ke 0821-9583-5080 atau melalui RRI Manado, YouTube RRI Manado. Silakan untuk Anda yang masih punya pokok-pokok doa pagi hari ini untuk disampaikan, untuk didoakan pagi hari ini ya. Pak Pendeta, kita punya berbagai pergumulan, permasalahan di dalam kehidupan kita, tetapi kita akan merasa lega kalau kita didoakan oleh seorang hamba Tuhan. Walaupun kita sudah berdoa sendiri ya, tetapi kita akan semakin dikuatkan apabila kita memohon topangan doa dari hamba Tuhan. Ya, ada telepon lagi yang masuk. Halo, selamat pagi, Shalom.
7: Halo, halo, selamat pagi Ibu.
0: Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana?
7: Ini dari Bung Senius di Bitung.
0: Iya, oke. Okay. Bung Senius di Bitung. Parigi Dolong ya. Oke, okay, silakan Pak.
7: Iya. Begini Pak Pendeta. Kita ada pertanyaan.
2: Iya.
7: Waktu kita masih di Telaut, waktu melayani di Telaut, pernah ada temuan, ada pelayan khusus, karena jemaat itu sudah 2-3 kali tidak mengikuti ibadah, apakah itu ibadah kolom maupun juga ibadah-ibadah lainnya, itu langsung digaris, tidak dikunjungi lagi. Apakah itu contoh sebagai seorang gembala yang baik? Baru ketika kita memimpin ibadah lalu kemudian kita tegur, kita bilang pelayan khusus tidak boleh seperti itu, malah kita yang dipersalahkan. Katanya kita terlalu membela jemaat. Apakah itu seorang gembala yang baik yang seperti itu?
0: Iya.
7: Hanya itu yang menjadi pertanyaan saya. Dan minta didoakan saya dengan keluarga saya di Bitung. Terima kasih.
0: Iya.
7: Selamat pagi.
0: Iya, terima kasih Pak Zenius yang ada di Parigi Dolong Bitung ya. Oke, masih ada satu penelpon lagi. Silakan untuk Anda 0821-9583-5080 sebelum nantinya kita akan dibawa dalam doa oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK Konselor. Iya, silakan untuk Anda, dan sementara saya kembalikan kepada Pak Pendeta, mungkin masih ada lagi yang ingin disampaikan seperti pertanyaan tadi yang dari Pak Senius. Ya, silakan Pak Pendeta.
2: Baik, terima kasih Mbak Ika. Ya. Pertanyaan Mbak Bung Senius ya, yang ada di Parigi Dolong.
0: Iya.
2: Ya. Kalau misalnya ada jemaat yang sudah 2-3 kali tidak mengikuti ibadah, bukan berarti kita harus mengabaikan mereka atau mengeluarkan mereka. Nah, ini adalah sebuah kekeliruan. Sebenarnya tugas kegembalaan harus jalan. Artinya harus ada perkunjungan. Mungkin 2-3 kali tidak hadir Mbak Ike.
0: Iya.
2: Persoalan, ada masalah. Masalahnya tidak hanya soal mungkin hubungan dia dengan anggota keluarga. Mungkin ada sosial dia dengan anggota jemaat yang lain. Atau mungkin ada hubungan spiritual antara dia dengan Tuhan. Atau mungkin masalah mental ya. Ada banyak aspek yang perlu kita lihat dalam setiap kehidupan orang percaya. Yang kadang itu tidak kita lakukan untuk dilihat. Jadi sebenarnya kalau baru 2-3 kali tugas kepalaan kita harus jalan baik. Jadi mungkin kita kunjungi. Kita kunjungi, kemudian setelah kita kunjungi kita harus tanya sebenarnya masalahnya di mana. Mungkin dia bisa curhat. Pak Pendeta atau penatua dia kan kita cara ini. Nah, kita cari solusi. Oh, kita DP persoalan. Kenapa sampai tidak hadir lagi? Jadi kita bisa menemukan solusi langsung kita mengeluarkan dia, itu kan banyak. Atau yang kedua tadi menyampaikan ya, menegur bahwa ini adalah sebuah keliruan, justru kita tidak disukai. Ya memang benar ya, namanya kalau kita mau menyampaikan kebenaran pasti ada orang yang tidak akan suka. Jadi salah. Tegur, tugas kegembalaan kita tetap kita lakukan, tegurnya dengan kasih.
0: Dan fenomena yang terjadi sekarang, ada juga seorang pemimpin, katakanlah seorang penatua ya, yang merasa ada saingannya dalam pemilihan nanti ya, dia langsung mencoret seseorang tersebut yang notabene adalah pelayan juga di dalam kolom di jemaat. Dia langsung mencoret, tidak diperkenankan untuk melayani lagi di kolom ya. Itu adalah memang kenyataan yang terjadi sekarang ya, Pak Pendeta. Dan ya, berhubung waktu, silakan satu lagi telepon yang terakhir sebelum Pak Pendeta doakan ya. Oke, tadi sudah ada yang masuk. Ya, oke, dicoba kembali, tapi kalau sudah tidak ada lagi berhubung waktu untuk ya, ada telepon. Ya, selamat pagi, singkat saja. Halo, selamat pagi. Shalom.
8: Saya Johnny Weol.
0: Ya, oke, di cut saja ya, di skip, mohon di skip, dan saya kembalikan kepada Pak Pendeta untuk mendoakan mereka yang sudah masuk. Tolong di skip ya teleponnya, silakan saya kembalikan kepada Pak Pendeta untuk didoakan. Ya, untuk pokok-pokok doa yang sudah masuk tadi, silakan.
2: Baik.
0: Ya.
2: Jadi, Mbak Ike, jadi sebenarnya siapapun kita, saya sebelum berdoa, siapapun kita kalau Tuhan mau pilih, tetap Tuhan mau pilih. Ya, kalaupun tidak, berarti ada hal yang harus kita perbaiki dan Tuhan tetap mengasihi kita. Itu catatan buat kita. Dan kalau kita jadi gembala, mari kita menjadi gembala yang baik, yang selalu tertuju kepada gembala yang agung, sehingga tanggung jawab kita dapat kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Baik, pemirsa dan pendengar dimanapun berada, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dan dengan doa. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah menolong kami dan memberkati kami. Tuhan, kiranya terus memberkati Radio Republik Indonesia, pimpinan kerajaan Karyawati, bahkan para kru, cara khusus hambamu, Mbak Ike Darsono Mamuaya, dengan keluarga diberkati oleh Tuhan. Juga bersama dengan tim, yang pagi hari ini bertugas ada dalam berkat-Mu. Tuhan terus menuntun dan memberkati semua pendengar, dimanapun berada, pemirsa yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, ada juga dalam berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan memberkati mereka yang telah terhubung lewat YouTube, bahkan lewat telepon di pagi hari ini. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka, di antaranya Bapak Doni Tatimu, bahkan memberkati juga Bapak Stanley yang ada di Tanah Wangko, Ibu Abo yang ada di Langsa, yang berdoa bagi keluarga Salenda Sadia, keluarga Lahope Yakobus, Sarkus bagi Ibu yang dirawat di rumah sakit, tapi juga memberkati Ibu Elizabeth di tengah pergumulan, biar kiranya Tuhan yang akan menolong dan memberkati dia, supaya ada kekuatan daripada Tuhan. Memberkati Ibu Novita Iras yang baru selesai dioperasi di rumah sakit Kando, kiranya Tuhan juga memberkati, biar kiranya damai dan sejahtera Tuhan menjadi bagian kehidupannya. Demikian untuk Ibu Esti di Tuna yang rindu supaya Tuhan menjamah tubuhnya dan memberi kekuatan serta pemulihan. Memberkati Ibu Els di Makalisum, berdoa bagi anak cucu, biar kiranya mereka juga hidup dan menjadi gembala yang baik. Memberkati Bung Senius yang ada di Parigi Dolong, tapi juga memberkati Bapak Joni Weol. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati Bapak Yance Lamonge, Ibu Foni Mamani, keluarga Lamonge Tondo, tapi juga memberkati Bapak Penatua Michael Kilis dan Ibu Penatua Desi Lontaan, serta memberkati Bapak Dedi Yanis bersama dengan keluarga, Ibu Welmin Tamengendar, Bapak Yunus Pangemona, Ibu Sumampo Putong, Bapak Boy dan anak Ruli Tomohon, Bapak Adum, Ibu Poluan, Lansia Bram Sarecentra dan Ibu Marta, serta memberkati pemerintah, bangsa dan negara kami, biar kiranya Tuhan menolong Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan jajarannya, demikian di Sulawesi Utara, Kabupaten Kota, ada dalam kendali dan kuasa-Mu. Bagi gereja-gereja Tuhan, umat-umat Allah yang terus memberitakan Injil, ada dalam berkat-Mu. Kami siap menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Kami minta penyertaan Tuhan, menuntun, menyertai, agar kami dapat melakukannya dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
0: Amin. Demikian kita sudah didoakan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MBDK Konselor, dan bahkan sudah memberkati kita lewat pemberitaan firman Tuhan sebelumnya mengenai menjadi gembala yang baik dalam Yohanes 10 ayat 1 hingga 4. Kiranya kita akan semakin diberkati dan kita akan jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Saya Kirasono Mbuaya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MBDK Konselor yang pagi hari ini sudah memberkati kita semua. Pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan selamat bertugas kembali. Pak Pendeta semakin diberkati dalam pelayanan dan dalam kehidupan pribadi bersama keluarga. Sampai jumpa kembali. Selamat pagi, shalom untuk Anda pendengar pemirsa RRI Manado di mana saja berada.
9: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

Ya, pendengar Pro, satukanlah informasi dan inspirasi. Demikian tadi Anda ikuti Mutiara Pagi dan kita jelang tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan Warta Berita Daerah Pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi hari ini Senin 21 September 2026 bersama saya Ike Darsono Memuaya.

0: masyarakat yang punya stok berlebih bisa membantu sesama kita, silakan, kami terbuka dengan senang hati.
1: Pendengar, pencegahan menjadi langkah paling penting untuk menekan resiko kebakaran pemukiman maupun karhutla.
2: Kebakaran mengintai di tengah musim kemarau semakin tinggi. Selain kebakaran menyasar hutan dan lahan, kebakaran rumah pun sering dijumpai. Laporan kasus akibat kebakaran juga diterima dan ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Minahasa Utara. Kepala Dinas Haji Usman menyebutkan pihaknya memperkuat kesiapsiagaan sekaligus mengajak masyarakat ikut mencegah potensi kebakaran sejak dari lingkungan masing-masing.
3: Januari sampai dengan hari ini, kasus yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kasus kebakaran yang kita tangani sampai dengan hari ini sudah 78 kasus. Itu sudah termasuk dengan kebakaran lahan dan kebakaran rumah, serta kebakaran tempat usaha.
2: Pencegahan menjadi langkah paling penting untuk menekan resiko kebakaran, seperti tidak membuka lahan dengan cara dibakar, tidak meninggalkan rumah saat fasilitas yang digunakan masih terpasang, seperti setrika dan juga kompor. Diana Masih melaporkan.
1: Pendengar, Damkar Kota Manado langsung merespons ada laporan kebakaran, baik bangunan maupun karhutla.
4: Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado terus meningkatkan kesiapsiagaan menangani berbagai peristiwa kebakaran, khususnya kebakaran lahan yang meningkat selama musim kemarau. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Manado, Jimmy Rotinsulu, mengatakan setiap laporan kebakaran yang diterima langsung ditindaklanjuti dengan mengerahkan personil dan armada ke lokasi kejadian. Sepanjang bulan Agustus, pihaknya mencatat puluhan kejadian kebakaran lahan dan alang-alang terjadi di Kota Manado. Kondisi cuaca kering menjadi salah satu faktor penyebab api lebih mudah meluas. Jimmy Rotinsulu menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan untuk membuka kebun maupun membakar sampah, karena api yang tidak terkendali berpotensi memicu kebakaran lahan yang lebih luas.
5: Makanya kami menghimbau agar supaya masyarakat jangan membakar lahan untuk membuka kebun dan atau membakar sampah, mengurangi sampah dengan cara membakar. Karena hal tersebut ya akan berdampak pada kebakaran lahan yang bisa berdampak pada kebakaran hutan atau kebakaran yang besar, demikian juga berdampak pada kebakaran rumah, Pak. Pemkot telah berupaya, pemerintah kota mensosialisasikan, bahkan menyampaikan baik medsos, media, teman-teman wartawan. Ini tinggal kesadaran masyarakat dalam membantu kami supaya hal-hal ini terjadi pengurangan yang besar atau tidak terjadi kebakaran lagi.
4: Terkait keluhan masyarakat mengenai keterlambatan petugas tiba di lokasi kebakaran, Rotinsulu menjelaskan pihaknya memiliki standar waktu tanggap atau respon time, khususnya untuk kebakaran bangunan, yaitu sekitar 15 menit sejak laporan diterima. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Pendengar, kita ikuti berita lainnya. Polairut Sulut siap melayani elemen masyarakat yang ingin membantu kekurangan air bersih di pulau-pulau kecil Manado.
6: Kepolisian Perairan dan Udara Polairut Polda Sulawesi Utara siap bekerja sama dengan pihak manapun untuk membantu kebutuhan air bersih warga kepulauan, terutama di pulau-pulau kecil. Kepala Polairut Kombes Polisi Bayu Aji Yudah mengatakan selama ini telah beberapa kali bermitra dengan sejumlah pihak menyalurkan air bersih di Bunaken, Manado Tua, dan Siladen. Polairut memahami pulau-pulau kecil di Kecamatan Bunaken, Kepulauan Manado sangat kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau berkepanjangan.
0: Sudah yang kedua kali, ditambah yang dari pemerintah daerah juga sudah yang beberapa kali. Karena musim kemarau yang berkepanjangan, dampak El Nino.
6: Menurut Bayu Aji, untuk transportasi laut, Polairut mempunyai dukungan serana, sehingga kerjasama berikutnya lebih kepada air dan memperbanyak fasilitas penampungan tandon di pulau-pulau kecil itu.
0: Untuk alat transportasi kita tidak ada kendala. Sementara itu sih tandon-tandon air yang kita perlukan. Mungkin ada dari masyarakat yang punya stok berlebih bisa membantu sesama kita, silakan, kami terbuka dengan senang hati.
6: Melihat kemarau fenomena El Nino masih berkelanjutan, Polairut Sulawesi Utara tetap siaga membantu upaya pemenuhan kebutuhan air bersih di kepulauan. Audi Kanures melaporkan.
1: Pengaruh waspada puncak kekeringan, Sulawesi Utara dikepung El Nino, kategori sangat kuat.
7: Klimatologi Sulawesi Utara mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul puncak musim kemarau yang berlangsung pada Agustus hingga September dan diperparah oleh fenomena El Nino yang telah mencapai kategori sangat kuat. Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara Aris Yunatas mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi kering di berbagai wilayah Sulawesi Utara.
8: Kami sudah merilis bahwa untuk bulan Agustus ini adalah puncak musim kemarau. Ditambah lagi dengan status fenomena El Nino tadi sudah dalam kategori sangat kuat. Sehingga bencana hidrometeorologi kering, khususnya keringan, kebakaran hutan dan lahan, dan mungkin gagal panen, kurang bersih ini cukup sangat mengintai di masyarakat. Saya kira banyak sekali masyarakat yang akan terdampak terkait dengan bencana hidrometeorologi kering ini. Dan kami juga disampaikan waktu itu bahwa di press release itu, musim kemarau kita ada El Nino dalam waktu itu El Nino-nya dalam status lemah, belum sangat kuat. Namun seiring waktu, berjalan waktu, mendekati pertengahan tahun, El Nino-nya menjadi sangat kuat sekali. Apalagi sekarang kita memang sudah prediksi bulan Agustus-September adalah puncak musim kemarau untuk wilayah Sulawesi Utara. Ternyata juga fenomena El Nino juga mencapai status yang sangat kuat untuk bulan sekarang.
7: Ia pun mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak, mengantisipasi potensi kekeringan, serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran lahan dan hutan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
1: Pengar Bupati Weli Titah berharap ASN P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Telaut tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
9: Kepulauan Telaut Weli Titah terus mendorong tenaga kesehatan dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Telaut untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Bupati menekankan tenaga kesehatan dan guru memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di wilayah kepulauan yang membutuhkan perhatian dan dedikasi lebih. Ia berharap seluruh tenaga kesehatan dan guru P3K dapat menjalankan tugas secara profesional, disiplin, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
10: Saudara-saudari dalam jabatan guru dan tenaga kesehatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Telaut, saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
9: Bupati juga mengingatkan agar para aparatur tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi mampu memberikan pelayanan secara cepat, ramah, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus berjalan seiring dengan meningkatnya kualitas pelayanan dasar, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Ia berharap komitmen tersebut dapat memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Telaut. Marsuki Mengero melaporkan.
1: Pengar Pulau Saratalaut tetap memikat, keindahan pasir putih dan laut jernih jadi daya tarik wisata keluarga.
11: Sara adalah sebuah pulau kecil di Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Telaut, yang hingga kini masih menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk berlibur dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Bagi Naomi, salah satu warga, Pulau Sara bahkan sudah menjadi tempat yang kerap dikunjungi hampir setiap pekan.
12: Berlibur dengan keluarga dan juga pemandangannya cukup bagus, memiliki sunset yang indah dan memiliki pasir yang berbeda.
11: Meski fasilitas wisata di Pulau Sara masih tergolong minim, termasuk sejumlah fasilitas penerangan yang sudah mengalami kerusakan, kondisi tersebut belum mampu menghilangkan daya tarik pulau ini. Keindahan alam justru menjadi kekuatan utama. Pasir putih yang lembut, laut yang jernih, dan suasana tenang membuat pengunjung tetap datang, meski harus menikmati wisata dengan fasilitas yang sederhana.
12: Sangat indah, sangat bagus digunakan untuk berlibur dengan keluarga.
11: Untuk mencapai Pulau Sara, wisatawan dapat menggunakan speedboat dari Pelabuhan Melongwane maupun Pelabuhan Lirung. Perjalanan laut menuju pulau ini pun menjadi bagian dari pengalaman wisata dengan panorama laut Telaut yang terbentang sepanjang perjalanan. Pulau Sara mungkin belum dipenuhi berbagai wahana modern, namun di balik kesederhanaannya, pulau ini menyimpan pesona yang membuat masyarakat terus kembali. Dari Melongwane ke Pulauan Telaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Pangdam 13 Merdeka secara resmi menutup event Open Turnamen Basket Piala Panglima TNI.
13: Merdeka sukses menggelar Open Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI dalam rangka HUT TNI ke-81 yang dimulai 17 hingga 19 September di lapangan basket Ajendam 13 Merdeka, Sario Manado. Open Turnamen Bola Basket diikuti 102 tim pelajar tingkat SMP-SMA se-Sulawesi Utara. Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Mirsa Agus saat menutup Open Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI menyampaikan selamat dan apresiasi kepada para atlet yang meraih juara dalam Open Turnamen Piala Panglima TNI. Agenda ini menurut Pangdam selain mencari atlet-atlet potensial, tapi juga sebagai wujud nyata kemanunggalan TNI dan masyarakat. Kedepan Open Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI akan menjadi agenda tahunan Kodam 13 Merdeka.
14: Kalau kami siap mendukung aja, tergantung dari Bapak Koni dan Perbasi Sulawesi Utara ini bagaimana menjadwalkan ini menjadi agenda tahunan untuk provinsi minimal. Kalau saya bercita-cita malah setiap 3 bulan sekali kita lakukan event, tapi tergantung nanti kegiatan sama kegiatan yang lain kan cukup banyak juga, tapi minimal kalau bisa setahun sekali kita lakukan, dan ini akan kita tingkatkan kualitasnya baik lapangan maupun lingkungan sekitarnya.
13: Berikut pemenang Open Turnamen Piala Panglima TNI kategori putri tingkat SMP, juara 1 SMP Manado Independent School C, tingkat SMA juara 1 SMA Negeri 1 Manado B, kategori putra tingkat SMP juara 1 SMP Sekolah Citra Kasih Manado A, sementara tingkat SMA juara 1 SMA Kristen Ebenezer Manado A. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Pendengar sekian Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado hari ini, Senin 21 September 2026. Saya Ike Darsono Momoya, selamat pagi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Duh, bukan main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
5: Kita deh pasti sekali, biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu setap prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, tap prop naik lagi tuh air.
6: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
4: Iyo, tapi masalah ini lebih penting.
6: Jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
7: Sudah. Cintan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI?
7: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.

Untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, di mana saja berada yang akan memulaikan tugas-tugas dan segala aktivitas Anda di hari Senin ini, minggu yang berjalan 21 September 2026. Langgakan pasti di hari ini ya, yakin dan percaya bahwa tugas-tugas Anda dan segala aktivitas yang Anda lakukan akan berhasil dan sukses. Ada tiga diva dengan semua jadi satu.

0: Ya, pendengar Pos Satukan Informasi dan Inspirasi, demikian 3 Diva semua jadi satu dan membawa kita ke posisi waktu pukul 6 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kami telah terhubung dengan Ibu Emma Aprilianda dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara untuk menyampaikan informasi mengenai perakiran cuaca dan gelombang laut untuk 1 kali 24 jam. Selamat pagi Ibu Emma Aprilianda.
1: Selamat pagi.
0: Iya, oke. Dapatkah menyampaikan informasi perakiran cuaca dan gelombang laut 1 kali 24 jam ke depan, Ibu Emma Aprilianda? Oke, silakan Ibu.
1: Ya, siap. Baik. Selamat pagi pendengar setia RRI. Senang sekali kami bisa menyapa Anda pagi ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara. Berlaku mulai pagi ini, hari Senin 21 September 2026, pukul 8 WITA hingga besok pagi pukul 8 WITA. Untuk cuaca pada pagi hari ini hingga dini hari, secara umum diperkirakan akan cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Kemudian untuk angin di perairan Sulawesi Utara, hari ini dominan dari arah selatan hingga barat daya, dengan kecepatan berkisar antara 8 hingga 20 knot atau dapat mencapai 36 km per jam. Untuk peringatan dini perlu diwaspadai terhadap angin kencang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Kepulauan Sitaro, Kepulauan Sangihe, dan perairan Minahasa Utara. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut di wilayah Laut Sulawesi dan perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 1 meter. Perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter. Perairan Minahasa Utara, Kepulauan Sitaro, dan perairan Kepulauan Sangihe berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Perairan Kepulauan Talaut berkisar antara 1 hingga 2 meter. Serta Laut Maluku berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 16.50 dan 03.10 waktu Indonesia bagian tengah. Air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 10 dan 21.20 waktu Indonesia bagian tengah. Tidak lupa pula kami menghimbau untuk pendengar setia RRI, saat ini wilayah Sulawesi Utara masih memasuki puncak musim kemarau. Kami harap untuk seluruh masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dengan menghindari melakukan pembakaran hutan, lahan, maupun sampah secara terbuka. Apabila menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditangani dengan cepat sebelum meluas. Kami juga mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi angin kencang dan gelombang tinggi dengan kategori sedang yang masih berpeluang terjadi beberapa hari ke depan. Dan untuk selalu update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG serta akun media sosial resmi BMKG lainnya. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Saya Aprilia kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih informasi perakiran cuaca dan gelombang lautnya 1 kali 24 jam Ibu Emma Apriliana. Selamat pagi.
1: Sama-sama Kak. Ya. Okay. Pagi.
0: Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas-tugas kembali ya. Oke.
1: Okay. Siap.
0: Iya, siap. Oke, okay, terima kasih. Pendengar, demikian informasi terkini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara melalui Ibu Emma Apriliana yang sudah menyampaikan informasinya mengenai perakiran cuaca dan gelombang laut untuk 1 kali 24 jam. Semoga bermanfaat untuk Anda, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Ya, pendengar persatuan informasi dan inspirasi, demikian Glenn Freddy dengan Kau Kasihku. Oke, selamat pagi untuk Anda, semangat pagi. Dan seperti biasa ya, masih panas ya untuk hari ini, seperti yang diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara, bahwa hari ini masih dalam puncak-puncaknya untuk fenomena El Nino. Jadi tetap mewaspadai terjadinya karhutla ya. Jangan membakar sampah secara sembarangan walaupun di jalan ya, karena angin kencang dan juga musim yang kering dan bisa membawa percikan-percikan api ya. Oke. Ya, jadi diingatkan untuk pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, jangan sekali-sekali membakar sampah atau juga lahan ya, di mana saja jangan membakar. Mungkin untuk sampahnya bisa langsung dibuang ke tempat sampah atau juga ke petugas-petugas yang datang mengambil sampah ya. Jadi jangan dibakar untuk ya daun-daun yang kering, yang beterbangan ke sana kemari. Jadi jangan dikumpulkan untuk dibakar dan sebaiknya dibuang ya. Oke. Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, waktu di studio kami pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Ya, saat ini perjuangan memadamkan kebakaran lahan di kawasan Kakidian, Air Madi di atas Kabupaten Minahasa Utara masih berlangsung hingga Minggu malam 20 September 2026. Sebanyak 28 personil pemadam kebakaran dan penyelamatan Damkar Minahasa Utara masih bertahan di atas kawasan Kakidian untuk berjibaku mengendalikan titik-titik api yang tersebar di sejumlah lokasi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Minahasa Utara, Usman, memimpin langsung upaya pemadaman api tersebut. Usman mengatakan kondisi di lapangan menjadi tantangan tersendiri bagi petugas. Sebanyak 28 personil pemadam kebakaran dan penyelamatan Minahasa Utara masih bertahan di atas kawasan Kakidian untuk mengendalikan titik-titik api yang tersebar di sejumlah lokasi. Menurutnya, titik api yang tersebar di lokasi berbeda membuat proses pemadaman tidak dapat dilakukan secara terfokus pada satu titik. Dan tantangan semakin berat karena petugas harus bergerak di medan yang dipenuhi jurang terjal dan bebatuan. Kondisi medan tersebut bahkan menyebabkan beberapa anggota damkar terjatuh dan mengalami cedera saat menjalankan tugas. Selain medan ekstrim, kepulan asap juga menjadi persoalan bagi petugas. Asap tebal mengganggu pernapasan dan membuat mata terasa perih ketika personil melakukan penyisiran maupun pemadaman di sekitar titik api. Meski menghadapi kondisi tersebut, puluhan personil masih bertahan di kawasan Kakidian. Dan petugas bekerja dari situ satu titik ke titik lainnya untuk mencegah api terus bergerak dan menjalar ke kawasan sekitar. Situasi ini menunjukkan penanganan kebakaran di kawasan Kakidian bukan perkara sederhana. Selain menghadapi api yang menyebar, petugas juga harus berhadapan dengan kondisi geografis yang menyulitkan pergerakan serta asap yang mengganggu jarak pandang dan pernapasan. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Salah satu lokasi kebakaran yang terjadi kemarin di kawasan Kakidian, Air Madi di atas. Ya, dan beberapa lahan yang terbakar juga. Jadi diharapkan untuk Anda tetap mewaspadai kondisi yang ada. Jangan sampai terjadi kebakaran lahan ya. Dan jangan membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Samsons dengan Naluri Lelaki. Ya, untuk opini publik pagi hari ini, yang ingin ikutan bergabung mengenai waspada kebakaran, silakan untuk Anda bisa bergabung bersama kami di 082195835080 untuk pagi hari ini. Saat ini kita diperhadapkan atau semua berita-berita yang ada mengenai kebakaran yang terjadi. Ya, pendengar Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Jadi menurut Anda seperti apa ya? Oke, kita mewaspadai kondisi yang terjadi seperti saat ini. Terjadi kebakaran di mana-mana ya. Oke, iya, silakan untuk Anda di 082195835080 untuk Anda pendengar Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Prosatu, selamat pagi. Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi dengan Pak siapa di mana?
1: Iya, saya Ando di Kakas Langsung sini.
0: Di mana? Di mana?
1: Di Langgoan.
0: Langgoan. Dengan Pak siapa ini?
1: Di Pasar Langgoan.
0: Iya, dengan Pak siapa?
1: Di Pak Ando.
0: Pak Ando di Pasar Langgoan. Iya, ya. Silakan Pak, seperti ya, ya. Apa? Iya. Ya.
1: Mm-hmm. Cuma ingin
0: Ya, putus-putus Pak. Iya.
1: Sekarang,
0: Ya.
1: Ya juga belajar.
0: Iya, mohon maaf ya Pak Ando yang ada di Langgoan, putus-putus dan tidak bisa didengar apa yang dikatakan ya Pak Ando. Oke, iya. Mungkin memeriksa posisi barangkali atau jaringan Anda ya. Oke, silakan di 082195835080. Ini terkait dengan kebakaran yang melanda di musim ataupun di fenomena El Nino ini ya, yang dikatakan oleh BMKG pada puncak-puncaknya ya. Oke, ya, Prosatu, selamat pagi.
1: Halo.
0: Iya. Halo.
1: Masih
0: Iya, iya, bagaimana Pak? Iya.
1: Begini langsung Joe.
0: Iya, langsung saja cuma Pak. Iya, karena putus-putus. Iya.
1: Jadi saya usul untuk perkaka adakan training singkat tentang alat pemadam dan alat pemadam ringan.
0: Iya.
1: Terus saya mau usul juga, ini cuma usul ya.
0: Iya.
1: Di musim begini, baik instansi horizontal vertikal jika sempat.
0: Iya.
1: Masyarakat khususnya di tempat-tempat pertanian dan di umum seperti di Tomohon itu sudah adakan penyuplaian bantuan air untuk petani. Kalau di pasar-pasar atau tempat umum sebaiknya ada suplai air-air untuk di pasar-pasar.
0: Iya.
1: Untuk dan tempat umum di yang lokasinya menurut saya perlu dibantu sifat karena ini kan bencana. Oke.
0: Oke. Iya.
1: Iya,
0: terima kasih Pak Ando di Langgoan. Iya, terima kasih Pak Ando yang ada di Langgoan. Selamat pagi juga. Oke, di belakangnya Pak Ando. Iya, Anda yang ingin bergabung bersama kami di opini publik pagi hari ini terkait dengan waspada kebakaran. Oke. Iya, Prosatu, selamat pagi. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Halo, ya. Selamat pagi.
3: Halo.
0: Iya, halo, selamat pagi. Iya,
3: ya, tolong. Selamat pagi.
0: Iya, tolong monitornya dikecil dulu ya, dengan siapa di mana?
3: Oh iya, iya.
0: Iya.
3: Oke.
0: Oke. Okay.
3: Dengan Pak Sagai ya. Dari Bitung.
0: Pak Sagai di Bitung. Oke, Pak Sagai ya. Seperti apa menurut Pak Sagai?
3: Oke. Ya. Dengan perjalanan cuaca kurang lebih sudah 3 bulan.
0: Iya.
3: Ya, usul kepada pemerintah daerah sampai di jajaran paling bawah, tingkatkan komunikasi dalam arti penyampaian-penyampaian tentang bahaya kebakaran. Jadi hal-hal yang dapat mengakibatkan kebakaran selalu diingatkan secara rutin, baik juga melewati pengumuman maupun penyampaian lewat medsos.
0: Iya.
3: Agar supaya memang masyarakat selalu diingatkan soal bahaya kebakaran. Kemudian yang kedua, dari dinas pemadam kebakaran, agar selalu menyiapkan kendaraan pemadam itu dalam keadaan air standby.
0: Iya.
3: Bukan lagi setelah dapat telepon, baru mau cari pengisian, baru so habis dulu. Jadi dalam keadaan setiap saat itu dalam keadaan air penuh.
0: Iya.
3: Dan petugasnya juga standby. Jadi manakala dapat informasi, langsung bergerak menuju ke tempat kebakaran. Kemudian yang ketiga, bagi kendaraan-kendaraan pemadam yang perlu perawatan atau perlu perbaikan, agar itu selalu diprioritaskan, karena bagaimanapun juga, jika memang air ada, petugas ada, tapi kalau kendaraan macet, sia-sia juga. Oleh karena itu, tiga hal itu menjadi wajib untuk dipersiapkan sambil pemerintah daerah selalu mengingatkan kepada masyarakat lewat, kalau perlu bikin baliho, selalu mengingatkan kepada masyarakat. Kita kira itu saja yang boleh disampaikan, karena ini sekarang belum tahu kapan ini mau hujan.
0: Iya.
3: Jadi itu saja, baiknya lanjut.
0: Iya, terima kasih Pak Sagai yang ada di Bitung. Oke, di belakangnya Pak Sagai, 082195835080. Ya, pendengar, sementara waktu di studio kami pukul 7 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, Pro 1, selamat pagi. Halo? Iya, selamat pagi. Halo?
2: Halo, selamat pagi, Ibu Ika dan sama Mamua ya.
0: Oke, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana?
2: Bung Beni Jo di Boltara.
0: Bung Beni Jo di Boltara. Oke, bagaimana menurut Bung Beni Jo?
2: Oke, aku sangat sangat setuju ya ada apa yang dikatakan oleh penelpon Pak Sagai dan dari pemohon itu. Intinya kita kembali kepada masyarakat, kita harus waspada ya. Jangan sembarang waspada, dalam arti jangan sembarangan membuang puntung rokok, membakar sampah. Karena di mana-mana itu terjadi kebakaran. Bawa saja Ibu Ika, sudah terjadi kebakaran itu, lahan dan gunung itu. Yang sulitnya pemadam nggak bisa naik ke gunung itu, Ibu Ika. Jadi istilahnya yang masyarakat secara manual membawa air dari dari bawah naik ke atas gunung itu pun sangat sulit itu untuk pendakiannya. Jadi intinya tinggal itu ya, kesadaran kita sebagai masyarakat dan pemerintah, apa yang dikatakan Pak Sagai benar, selalu memberitahukan atau lewat pengumuman atau medsos, dan pemadam kebakaran dalam hal ini kendaraan damkar itu harus standby dalam keadaan full semua. Semua tetap siap dipakai. Itu aja Ibu Ika, terima kasih, selamat pagi.
0: Oke, terima kasih, selamat pagi Bung Beni Jo dari Boltara. Oke, ya ternyata Boltara juga sudah ada yang dikatakan selama ini aman dari karhutla ya, dan saat ini sudah terjadi. Oke, ya Pro 1 selamat pagi. Halo.
4: Halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan Ibu siapa di mana?
4: Selamat pagi, Bu Ika.
0: Iya, selamat pagi. Iya, Ibu Lita, tolong radionya dikasih kecil dulu, monitornya dikasih kecil. Iya.
4: Ya.
0: Iya, dikasih kecil dulu monitornya. Iya, jangan sampai feedback. Iya. Oke, silakan Ibu Lita, silakan.
4: Menurut saya dengan keadaan situasi sekarang ini, tergantung kita masyarakat lah yang sadar akan bencana yang dihadapi. Kalau di hutan atau di kebun-kebun, kita jangan sembarangan membakar-bakar tuh sampah atau apa, atau jangan sembarang buang puntung rokok. Apalagi kalau di kebun itu atau di hutan itu susah dijangkau oleh pemadam kebakaran. Beda kalau di pemukiman. Kalau ada bencana kebakaran, sudah pasti pemadam cepat datang. Jadi untuk mengatasi kebakaran kalau di pemukiman cepat teratasi, kalau di hutan saya rasa itu susah dijangkau oleh pemadam kebakaran. Jadi kepada semua masyarakat, marilah kita bergandengan tangan supaya jangan sembarangan membuat api atau membuat puntung rokok, membuang puntung rokok. Yeah. Karena dengan semuanya itu bisa fatal, bisa mengakibatkan kebakaran.
0: Iya.
4: Jadi hati-hatilah karena sekarang ini musim kemarau masih berkepanjangan.
0: Iya.
4: Semoga saja orang yang ada di Sulut ini diberikan kemudahan oleh Tuhan supaya orang semua dapat hujan, Kang. Mohon berdoa, pemadam kebakaran standby supaya cepat mengatasi semua itu. Dari Ibu Rita di Kawangkoan buat Ike yang cantik. Selamat pagi. Shalom.
0: Oke, terima kasih. Selamat pagi juga Ibu Lita yang ada di Kawangkoan ya. Oke. Iya, di belakangnya Ibu Lita, silakan 082195835080 untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin ikutan berpartisipasi dan ingin ikutan bergabung bersama kami. Iya, silakan di 082195835080. Iya, untuk Anda ya. Oke, Pro 1 selamat pagi. Halo.
5: Halo.
0: Iya. Halo, selamat pagi dengan Pak siapa di mana ini?
5: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi dengan Pak siapa?
5: Dengan Pak Mario dari Tikala ini.
0: Pak Mario di Tikala. Oke, silakan Pak Mario.
5: Jadi menurut saya untuk mengatasi kebakaran lahan, kiranya memperkuat payung hukum bagi si pelaku pembakaran. Apabila kedapatan itu harus dihukum.
0: Iya.
5: Supaya

0: Aja.
1: Iya.
0: Terima kasih, selamat
1: Oke,
0: pagi.
1: iya, terima kasih, selamat pagi Pak Mario yang ada di Tikala ya. Oke, di belakangnya Pak Mario, silakan di 082195835080 untuk pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang ingin ikutan berpartisipasi di opini publik pagi hari ini menyangkut kebakaran lahan ya, waspada kebakaran. Oke, saat ini kita masih diperhadapkan dengan fenomena El Nino yang pada puncak-puncaknya di masa-masa ini seperti kekeringan dan juga panas yang ada di mewarnai suasana saat ini, cuaca saat ini ya. Jadi untuk Anda tetap diharapkan waspada dengan kebakaran-kebakaran yang terjadi. Oke, silakan untuk Anda di 082195835080 yang ingin ikutan bergabung bersama kami di opini publik pagi hari ini terkait dengan kebakaran yang terjadi akhir-akhir ini, bahkan tadi malam juga terjadi kebakaran di Minahasa Utara di Kaki Dian ya, dan beberapa lokasi yang terjadi. Oke, jadi kita semua tetap diharapkan mewaspadai kondisi yang terjadi, dan sudah di hampir penghujung bulan September yang dikatakan orang kalau biasanya ber-ber-ber-ber sudah hujan. Tapi kali ini kita masih diperhadapkan dengan cuaca yang sangat-sangat panas. Oke, saya ke lagu dulu sebelum ya kita kembali untuk opini publik pagi hari ini. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami di Manado pagi hari ini. Di opini publik pagi hari ini, waktu menunjukkan pukul 7:44 waktu Indonesia Tengah, dan kita mengangkat mengenai waspada kebakaran ya. Silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung di 082195835080. Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, oke. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami, berpartisipasi di opini publik pagi hari ini, 082195835080. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, untuk penghujung Agustus 2026 untuk angka kebakaran di Minahasa Utara saja melonjak tajam ya, apalagi sampai saat ini terjadinya kebakaran di sekitar Ring Road atau juga di seputaran SBY atau juga di Kaki Dian yang memang cukup hebat untuk kejadian tadi malam ya. Nah, hingga akhir bulan Agustus saja, Dinas Pemadam Kebakaran Minahasa Utara mencatat hampir 100 kasus kebakaran, jauh di atas kondisi normal yang rata-rata hanya sekitar 6 kejadian per bulan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Minahasa Utara, Usman, mengatakan peningkatan kasus tersebut didominasi kebakaran hutan dan lahan. Oke, Pro 1, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Iya, selamat pagi dengan Pak siapa di mana ini? Iya, Pak Sartono di Kombo, silakan. Iya.
1: Minggu lalu ada kebakaran di sini Mayondi, di Kombo Timur Rumanti, ya. Mau siapa terantisipasi, karena ini kan, itu masalah berulang. Karena ini sama sudah di berapa bulan lalu sudah diberikan motivasi, informasi kepada masyarakat.
0: Iya.
1: Supaya kembali ke orang. Karena kalau ada kerjasama, kalau ada segala sesuatu dan dari untuk antisipasi, itu cepat. Yang pesan pemerintah orang-orang di rumah. Minggu lalu kebakaran pasar sini, di Pantai Pergi itu, cepat ada yang membawa aku, Pantai Wakil Gubernur, waktu Serdayang. Jadi dia cepat itu langsung kekuatan kita, tentu segera. Pak Iyo, kepada kalian kita. Jadi kan total jadi, begitu cepat gerakan, Bapak Iyo langsung telepon Pak Maran. Ya, sampai kami, Pak Maran juga langsung datang. Dia langsung spoil. Langsung telah. Selesai. Nah, sampai merebet para masyarakat yang di atas ini, orang ini di Kompos Tengah Tiga. Banyak sekali serikat sekali. Karena kalau di Kompos Tengah Tiga, banyak sekali alat-alat kering sekali. Jadi pas kita bakar, langsung antisipasi. Itulah kalau ada kereta tambah orang masyarakat, sesuatu tidak akan terjadi. Cuma kita kira cuma itu. Terima kasih.
0: Selamat pagi. Terima kasih Pak Sartono yang ada di Kombo. Selamat pagi juga. Di belakangnya Pak Sartono silakan di 082195835080. Untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang ingin ikutan bergabung bersama kami di Opini Publik pagi hari ini terkait dengan waspada kebakaran ya. Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, banyak terjadi lahan, kebakaran lahan seperti tadi malam yang besar juga untuk di kawasan Kaki Dian ya, di Minahasa Utara, Air Madidi. Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, silakan untuk Anda yang masih ingin ikutan bersama kami di opini publik mengenai waspada kebakaran. Silakan Pro 1, selamat pagi. Halo.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi dengan Pak siapa di mana ini?
2: Dengan Cliff.
0: Di
2: Motoling Insel ini.
0: Cliff di Motoling. Gimana menurut Cliff?
2: Waspada kebakaran. Hutan lahan, lahan dan hutan. Begini, ini kan bukan cuman baru sekarang yang terjadi kan?
0: Iya, betul.
2: Sudah beberapa tahun yang lalu ketika musim kemarau datang, sudah diberikan himbauan oleh pemerintah. Tapi yang menjadi permasalahan di sini, pemerintah itu jangan hanya bersifat himbauan saja. Seperti di Gunung Soputan, Insel kan? Ada ini data dari BPBD, pokoknya instansi terkait, 700 lebih hektar terbakar. Seharusnya itu pencegahan lebih dulu, berarti di masyarakat yang akan beraktivitas, sudah ada apa di situ? Umpamanya pakai baliho kah, banner, pokoknya begitu dah. Istilahnya peringatan-peringatan dini. Jangan nanti so terjadi setengah mati lagi.
0: Iya.
2: Jadi ini kan bukan kali ini lagi terjadi ketika musim kemarau tiba dan begitu. Jadi pemerintah jangan bersifat himbauan saja, tapi pencegahan itu di mana area-area yang memang rawan, mereka ada pos, bila perlu backing pos, bila cuma triplet selaku ada apa-apa, terus di situ kan so tertera, so tercantum di situ DP sanksi.
0: Iya.
2: Jadi pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, kota itu berkolaborasi dengan BPBD dalam arti memang itu kan tugas pemerintah.
0: Iya.
2: Tapi kalau cuma bersifat himbauan saja, mohon maaf. Karena masyarakat itu berbeda-beda mindset cara berpikir, mereka bilang ah kita leko cuma bikin bagian siapa mau sanksi apa leh, nggak tahu leko. Padahal kalau memberikan himbauan, sosialisasi, edukasi selalu dan selalu, karena jangan lagi lo bilang so ini leh setengah mati lagi mau padam, lo bilang berjibaku lagi, nggak mampu kasihan kalau lo bilang cuma mengandalkan apa lagi itu ini, kita hanya berharap itu dari hujan yang turun. Kalau cuma orang bilang tolong musiram begitu, tidak. Jadi dari saya sebagai masyarakat, so bertahun-tahun itu terjadi begitu, jangan hanya himbauan terus himbauan, karena percuma kan himbauan tetap terjadi juga seperti ini. Jadi di situ ada pengawasan yang ekstra oleh pemerintah. Jadi bekerja sama dengan pemerintah yang ada di desa dan tokoh-tokoh masyarakat, bahkan tokoh-tokoh pemuda. Soalnya kalau cuma mengandalkan cuma pemberitahuan dan sebagainya itu, tidak ada pencegahan di pos-pos tertentu aturan dilakukan pengamanan, percuma saja. Jadi mungkin karena sudah jadi pengalaman, janganlah belakang tiba-tiba saat tiba akal. Setiap payung sebelum hujan lah. Mungkin cuma itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih Ibu Ike, selamat bertugas dan salam sehat.
0: Oke, terima kasih Cliff yang ada di Motoling. Salam sehat juga ya, oke. Tetap menjaga daya tahan tubuh, stamina di masa-masa El Nino ini ya. Oke, Pro 1 selamat pagi. Halo. Iya, halo selamat pagi.
3: Iya, halo selamat pagi. Halo selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi dengan Ibu siapa di mana? Tolong radionya di atau monitornya dikasih kecil dulu, Ibu. Ya, tolong monitornya dikasih kecil. Dengan Ibu Suprapti di mana, Ibu? Iya, Ibu Suprapti di mana? Iya, di jalan. Oke, iya. Oke, silakan Ibu.
3: Jadi kalau orang bicara waspada, artinya orang semua harus siap untuk bertindak. Jadi begini, Mbak Ike.
0: Iya.
3: Kalau misalnya, kan kita melihat sekarang itu rumpur-rumpur sokring dong kasih biar semua.
0: Iya.
3: Harusnya itu dihimbau supaya diparas atau dipacul.
0: Iya.
3: Kan tidak akan merembet kalau misalnya terjadi kebakaran. Kalau semua kering, tentu sedang puntung rokok dorang buang, tembus semua. Tapi kalau semua dipacul atau diparas, kan lebih banyak tanah. Begitu hujan bisa ditanam. Tapi ketika terjadi kebakaran, dia tidak akan memperluas. Kalau semua dibiarkan, jadi jangan bilang bapak acol nanti tunggu musim hujan. Tapi kalau orang so bersihkan semua ada lingkungan kita masing-masing, seandainya terjadi sesuatu, itu bisa memperkecil kemungkinan untuk meluasnya ini kebakaran. Jadi itu saja saran saya. Mari kita tetap tingkatkan kebersihan lingkungan. Demikian, terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Suprapti yang ada di jalan ya. Hati-hati di perjalanan, tiba dengan selamat di tempat tujuan. Oke, pendengar masih ada 1-2 menit ke depan lagi. Silakan untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung bersama kami di Opini Publik pagi hari ini, silakan di 0821-9583-5080 ya. Oke, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 selamat pagi.
4: Halo.
0: Tabea juga dengan Pak siapa di mana?
4: Pak Jokowi.
0: Pak Jokowi di Tomohon. Silakan Pak Jokowi.
4: Kalau kan pada prinsipnya kan tolong so tahu toh. Kalau kemarau kan itu atau ya kalau kemarau pasti dia potensi kebakaran. Kalau musim hujan itu banjir. Itu kan tolong so tahu toh. Dan kalau kita lihat kalau di Tomohon relatif dia kecil dia akibat maksudnya dia akibat dari kemarau dengan kebakaran karena kita lihat juga cepat pemerintah dengan Satpol PP dan apa BPBD itu cepat. Pokoknya kalau tidak laporan ada sedikit kebakaran, langsung turun orang. Jadi kita begini, masyarakat juga harus mengerti. ini kan orang ke kondisi memang sangat rentan dengan kebakaran. Jadi yeah. jangan sembarang. Kalau kita boleh bilang begini, kita dua bulan lebih bapik kebun, nggak ada kenapa.
0: Iya. Yeah.
4: Karena berbahaya. Kita yeah. kita sulit berpotensi. Mm-hmm. Walaupun orang ke orang kepiji akan tanah dan pertanian ber. Yeah. Banyak rumput kan so kering.
0: Iya.
4: Cuma kecuma dapat kena rokok, mau langsung menyala itu atau jangan berpikir oh sudah dibersihkan tulang so boleh bakar. Apinya dia dong bilang angin bawah saja bisa terjadi kebakaran yeah. kan. Kita kan di Tomon juga kan Gunung Masara, Gunung Masara, Gunung Mahau, Gunung Lepon yeah. itu kan dilarang untuk pendakian karena memang kalau gampang ada pendakian bisa berpotensi kebakaran toh.
0: Iya.
4: Karena siapa mau pikontrol tuh orang di atas gunung. Jadi memang dilarang. Begitu juga para petani-petani yang di pinggir-pinggir hutan atau apa, memang dilarang itu untuk melakukan aktivitas membakar lahan. Jadi memang kita pikir juga peran juga masyarakat mesti ada.
0: Iya.
4: Karena kalau biar juga katuk pemerintah sumber usaha, tapi kalau masyarakat memang iya. nggak bisa mengerti dengan keadaannya, iya. mau gimana nak mau kan kalau kita lihat yang banyak yang sering di Nado, di Minut, terpengaruh ini kalau ditolong kita lihat relatif sedikit ada sedikit, tapi ya. Cuma yang satu dua coba dan itu iya. begitu cepat jadi nggak satu menurut kita itu kesiapan masyarakat juga dan satu kesiapan pemerintah.
0: Iya.
4: Pemerintah kan sudah memberikan himbauan lah, sudah memberikan apa sosialisasi ke masyarakat, ke gereja dan ke ibadah-ibadah kan selalu itu dikatakan. Jadi memang orang juga masyarakat mesti mengerti bahwa hal ini memang harus orang perhatikan karena juga biar bagaimana namanya juga kebakaran apa musim kemarau kan air turun air kurang ya susah mau cari air tuh kalau tuh siram bagaimana kalau nggak ada air ya mau pakai saja untuk apa kegiatan rumah tangga air kadang-kala so berhari-hari nggak berjalan tuh pam atau apa jadi orang masyarakat juga mesti mengerti bahwa memang ini musim kemarau jadi jangan sembarangan membakar atau apalah buat sebiar cuma sampah sedangkan cuma dalam rumah juga kalau turun baking api terasa sekali dia panas susu di luar tuh jadi kalau tak biar ya bisa menyala jadi harus diperhatikan juga itu hal-hal kecil jadi memang saya pikir ini masyarakat juga mesti mengerti karena pemerintah kan tuh berusaha untuk memberikan sosialisasi dengan keterangan-keterangan masyarakat bahwa ini memang bahaya jadi saya pikir kalau kita lihat memang kalau kita ikuti di medsos nggak tahu terlihat Nado, Pasadiki, Minut.
0: Iya.
4: Tahu kalau tuh ikan kirian Sopadam, ibu itu.
0: Belum.
4: Sopadam itu kalian itu cukup
0: sementara.
4: Besar.
0: Iya.
4: Jadi memang Rutomon kalian kadang DP akibat dan relatif kecil dong karena
0: Ya,
4: ada cuma satu-satu kok tapi cepat.
0: Iya.
4: Karena
0: cepat,
4: juga petugas juga cepat. Jadi, saya pikir itu yang penting juga masyarakat seperti bahwa untuk kondisi memang lagi musim kemarau jadi kalau tak salah ya pasti kebakaran. Cuma itu juga Bu Ica.
0: Makasih
4: banyak
0: Prokatu tadi. Iya. Oke, terima kasih Pak Jokowi dari Tomohon Tabea juga. Oke, dan Pak Jokowi merupakan penelpon yang terakhir untuk opini publik pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang sudah ikutan berpartisipasi bersama kami di opini publik pagi hari ini. Sukses untuk Anda pendengar. Dan ya, yang pasti sesaat lagi kita akan jelang tanda waktu pukul 8 waktu Indonesia Tengah saat RRI Pro 1 Manado bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita.

0: Ya, pendengar Pro 1, kalian informasi dan inspirasi kita jelang tanda waktu pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia